Udah dilanjut barengan sama Steven Sanchez dengan Sweet Love, teman berdua yang baru aja aku puterin. Masih aku tungguin ya buat kamu request sih buat kamu gabungan sama aku teman berdua, dan juga kasih tahu berapa banyak aplikasi-aplikasi premium yang udah kamu subscribe untuk menunjang kebutuhan hiburan kamu itu teman berdua. But anyways, kalau kita ngomongin soal subscription ini sendiri teman berdua, kayaknya kita orang Indonesia tuh harus diuntungkan karena ada budaya patungan gitu loh. Dan ini udah sering banget lewat atau muncul di FYP aku teman berdua, terus dibilang kayak ya udah untuk satu aplikasi ini untuk satu aplikasi teman berdua itu bisa dibayar oleh 5 atau 6 orang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada paket family-nya gitu loh teman berdua. Dan menurut aku yang ngebikin sharing subscription ini tuh populer karena satu, cheaper atau lebih murah gitu kan ya teman berdua. Terus kayak ya enggak ribet-ribet banget gitu. Dan enggak cuma itu doang sih, selain cheaper terus enggak ribet-ribet banget, yang pastinya ya gampang tuh. Apalagi kalau misalkan bestian gitu kan ya teman berdua, satu circle pengen subscribe satu OTT gitu kan ya. Terus yaudah deh kita patungan aja biar gak ribet, ntar kalau misalkan apa-apa yaudah kita patungannya ke si A gitu. Dan kalau misalkan udah dijalankan ya udah gitu-gitu aja teman berdua. Tapi catatannya nih, kalau gak deket-deket banget saran aku jangan ya. Karena maksud aku gini teman berdua, kalau orang lain sekalian gak masalah gitu. Karena kalau misalkan udah waktunya tagihan ya udah tinggal ditagih gitu kan. Waktunya bayar tinggal ditagih gitu. Tapi masalahnya kalau misalkan nih yang lupa bayar atau udah waktunya bayar tapi temen kita yang gak begitu deket itu tadi gak bayar-bayar, kita jadi kayak aduh nagihnya gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh apakah gitulah pokoknya. Tapi subscription yang dibayar secara patungan ini emang ya secara nggak langsung benar-benar memudahkan kamu untuk mengakses layanan-layanan premium lah ya, atau fasilitas-fasilitas premium, sampai akhirnya kamu juga dapat harga yang paling best deal teman-teman.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Hai, teman Fredo, gabungan sama Sulis dong. Masih ada beberapa menit lagi untuk aku tungguin kamu ceritain aplikasi-aplikasi premium apa yang udah kamu subscribe selama ini yang juga harus ngebikin ngebikin kamu tuh harus ngerelain yang namanya uang jajan kamu. Ya, uang jajan udah tipis, ternyata malah dipakai buat apa? Ya, buat langganan itu, teman berdua. Anyways, di jam 9 nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol teman berdua barengan sama tim risetnya BRIN, teman berdua yang bakalan ngobahas atau ngobrolin soal kira-kira sepenting apa sih hutan ini untuk kehidupan kita, teman berdua. So make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88,5 FM, teman berdua. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak? RRI.

0: Teman Prodi, waktunya kamu untuk mendengarkan informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan bagi hari ini teman Prodi sudah ada Kak Bayat yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Bayat.
1: Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Belum terdapat potensi hujan untuk wilayah Samarinda pada hari ini. Kemudian angin umumnya pada hari ini bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 65%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 24 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Bayat untuk update perkiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Itu tadi teman Pro 2 informasi perkiraan cuaca pagi hari ini yang ya Samarinda belum ada potensi hujan ya. Kita doain aja mudah-mudahan tetap ada kemungkinan-kemungkinan hujan lah ya teman Pro 2. Jujur gak pernah sekangen ini sama yang namanya hujan. Anyway, teman Pro 2 di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi. So make sure kamu stay tune barengan sama aku pagi hari ini ya.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

Alright, teman Fredo udah mau merapat di jam 9 pagi. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal ngomongin soal hutan pastinya ya, yang juga jadi salah satu akar budaya di Kalimantan Timur. But anyways, untuk kamu nanti yang mau tanya-tanya juga boleh gabungan via WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke live streamingnya, live streaming YouTube RRI Samarinda, teman berdua. Dan ngomongin soal OTT yang tadi sempat kita bahas, aku harap sih kita semua juga bisa bijak ya. Bijak dalam artian kayak, ya udah deh jangan terlalu diini-inikan kalau gak terlalu penting gitu. Ntar kamu kayak nonton aja, aplikasi untuk nonton aja kamu kayak semua-semuanya kamu iniin, teman berdua. Kamu apa sih namanya, kamu bentar dulu, kamu subscribe, teman berdua. Oke deh kalau gitu, ditunggu aja abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru, teman berdua. So make sure kamu stay tune dan tanya-tanya secara langsung. Karena ini narasumbernya, ini kita bakal kita hadirkan langsung jauh-jauh dari pusat lah, teman berdua. Dari para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. So make sure kamu stay tune barengan sama Solistis pada selamat pagi, teman berdua.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!
2: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tau Hikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
1: Berapa di 88,5 FM teman Pro 2 barengan sama Sulis hari ini dan Dispada untuk edisi spesial di weekend ini ya teman Pro 2, kita bakal ngebahas soal gimana sih cara menjaga akar budaya di hutan kita yang tersisa sekarang ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah aku ini teman Pro 2 hari ini dikeroyok ya. Selamat pagi Bapak Ibu.
5: Pagi.
1: Ya, beliau-beliau ini teman Pro 2 adalah tim peneliti dari Badan Riset dan juga Inovasi Nasional. Di sebelah kiri dulu kita mulai ada Ibu Dr. Mukjizah. Selamat ya. Pagi Bu.
5: Pagi Mbak.
1: Luar biasa bagaimana Samarinda Bu?
5: Wah, keren. Kemarin sudah beli topi yang dari
1: yang ornamen-ornamen Dayak itu ya Ibu.
5: Betul.
1: Kemudian di sebelahnya ada Bapak Haris Fadli LCMA. Selamat pagi Bapak.
6: Pagi.
1: Beliau ini ketua timnya teman Pro 2 yang hari ini juga hadir. Gimana Pak, sudah menyantap air Sungai Mahakam Pak? Sudah minum air Sungai Mahakam ya Pak?
6: Mungkin sehari-hari di hotel.
1: Di sebelahnya kalau ini bisa kita bilang warlock ya Ibu. Ya. Ada Ibu Yudianti Herawati SSMA. Pagi Ibu.
7: Pagi Mbak.
1: Kalau yang ini sih kamu suka nyimak di obrolan-obrolannya Pro 1 teman Pro 2 kayaknya udah enggak asing lagi sama ibunya ya. Kemudian di ujung ada Ibu Elis Nur Mujiningsih MHUM. Selamat pagi Ibu.
8: Pagi.
1: Luar biasa. Ini berempat hari ini ngumpul kita akan membahas soal hutan ya Ibu. Tapi sebelum kita ngobrolin soal hutan, hari ini kan kita membahas satu proyek atau satu riset yang ini jadi kolaborasi tiga pihak Bapak Ibu, mulai dari Universitas, Balai Bahasa juga, kemudian Badan Riset Inovasi Nasional gitu. Nah, untuk kita mengawali obrolan hari ini mungkin gimana akhirnya terhubung dari tiga pihak ini tadi Bapak Ibu?
6: Ya, sebenarnya di Badan Riset dan Inovasi Nasional juga kita ini tidak hanya satu, di sana ada beberapa organisasi riset. Nah, di sini kami pun tidak hanya satu organisasi riset yang melakukan riset ini. Ada kolaborasi dua organisasi riset. Yang pertama, organisasi riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Kemudian ada juga organisasi riset kebumian, jadi bumi dan maritim, kebumian dan maritim. Ada satu anggota kami yang bersama Pak Niko ini dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air. Beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan riset di tempat yang lain begitu. Okay. Nah, selain itu juga kita berkolaborasi dengan Universitas Mula Warman. Nah, Ibu ini juga ada tidak dapat ikut bergabung mengumpulkan data di lapangan karena sedang ada melakukan kegiatan penelitian ya di disertasinya begitu.
1: Okay.
6: Jadi cukup banyak ya, tidak hanya ada tiga lembaga riset yang besar ya, dari Orbrin sendiri, kemudian ada dari Universitas Mula Warman, dan ada Balai Bahasa juga kita libatkan untuk menggali sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat hasil daripada penelitian ini begitu.
1: Oke, nah risetnya ini kan fokusnya ke salah satu daerah yang namanya Kedang Ipil Bapak Ibu ya. Ini mungkin boleh diberi sedikit gambaran untuk teman Pro 2 atau ini yang baru mendengarkan, sebenarnya kondisi atau mungkin masyarakat adat di Kedang Ipil ini gimana sekarang kondisinya Bapak Ibu?
6: Kalau Kedang Ipil sendiri ini agak cukup ini ya apa namanya, terpelihara komunitas adatnya di sana. Bahkan sekarang kami dengar sedang mengajukan suatu perda ya untuk menjadi suatu hukum adat. Ini sangat baik untuk menjaga lingkungan sekitar, sehingga dengan lingkungan yang terjaga itulah nanti harapannya tradisi-tradisi keagamaan atau keadat di sana terus bisa berlangsung gitu.
1: Okay.
6: Ini memang menarik ya, karena ini salah satu penopang yang sangat mendukung. Kita pernah sering mendengar melakukan tahunan, raw tahunan. Nah, ini dari Kedang Ipilah, SDM-SDM, kemudian properti-properti yang digunakan. Gitu.
1: Oke, okay, ya. Nah Bapak izin dan juga ibu-ibu yang lain ini, apakah alasan mungkin kayak riset ini sebenarnya berangkat dari persoalan apa, kemudian apa yang membuat mungkin Kedang Ipil ini kok perlu diteliti seperti itu?
5: Ya, mungkin saya bisa sedikit berbagi tentang Kedang Ipil. Yang kenapa Kedang Ipil, karena seperti yang kita bahas dari sini adalah akar budaya. Jadi kami ini orang-orang budaya yang sudut pandangnya itu melihat budaya sebagai aset. Nah, di Kedang Ipil budayanya itu masih terjaga. Dan terjaga itu kelihatan tadi seperti yang tadi Pak Haris katakan, ketika erau masyarakat dari Kedang Ipil itu dipanggil untuk menjadi bagian dari ritual itu. Mm-hmm. Kenapa itu kenapa Kedang Ipil, kan ada masyarakat adat yang lain ya, tetapi kemarin kami mendapat informasi bahwa karena Kedang Ipil itu tradisinya masih terjaga. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita ke sana. Jadi kami ke sana melihat langsung ke masyarakat Kedang Ipil, sebetulnya tradisi apa yang mereka masih punya gitu. Ternyata memang banyak tradisi ya Bu Erlis, Pak Bu Yudit, yang masih mereka lakukan. Seperti nutup baham, kemudian tadi erau. Kemarin juga kami sempat juga ikut dalam tradisi siklus masyarakat ketika meninggal. Ada dua ritual situ penting, yaitu baiki dan cari bidara. Itu bagi kami satu hal penting untuk menjaga tadi akar budaya. Nah, ini yang menjadi masalah kan, ketika akar budaya ini sudah mulai ini nih, dalam tanda petik sudah mulai tergeser oleh modernisasi, oleh globalisasi. Kemudian anak-anak juga sudah mulai tidak begitu paham. Nah, bagaimana dengan Kedang Ipil ini? Pasti kalau dia masih ritualnya masih terjaga, pasti para tetua adatnya itu menjadi pelaku ritual itu juga gitu. Nah, itu yang kenapa Kedang Ipil gitu.
1: Ya. Tapi dalam artian berarti sampai sekarang pun yang menjaga budaya di Kedang Ipil ini tidak hanya yang tetua-tetua adatnya saja, bahkan sampai yang muda-muda juga ikut ambil peran begitu, Ibu.
5: Iya, betul. Kalau mendapat kebetulan kami belum sempat melihat erau ya, karena nanti 20 September semoga kita bisa kembali lagi untuk melihat itu.
1: Amin.
5: Menurut informasi itu di pada saat erau itu belian-belian yang masih muda udah ikut serta di situ. Yeah. Jadi selain yang maestro tadi seperti Pak Murad, kemudian Pak Tajudin yang kemarin belum lama meninggal ya, pada masa lalu itu mereka yang menjadi pelaku ritual di situ gitu.
1: Baik. Nah, Ibu, selain tradisi, biasanya kalau kita ngomongin soal masyarakat adat ini tuh juga tempatnya atau hutannya kalau di Kalimantan.
5: Iya,
1: gitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal hutan ini, biasanya yang terbayang apa sih, Ibu? Ya pohon, sungai, satwa gitu. Tapi untuk masyarakat Kedang Ipil sendiri, apakah memang hutan ini tuh punya arti tersendiri untuk mereka?
5: Ya. Iya. Erlis, karena hutan itu kan itu ya, kalau kita kaitkan dengan budaya antara masyarakat manusia, budaya dan hutan itu kan sebagai tempat hidupnya budaya itu sebagai satu kesatuan. Jadi kalau tempat budaya itu berlaku itu hilang, tempatnya itu hutannya, tata ruangnya itu hilang, tentu ini juga akan tergeser gitu. Nanti Bu Erlis bisa jelaskan itu bagaimana peranti-peranti yang ada di dalam ritual itu diambil dari hutan gitu. Nah, kalau hutannya semakin tergeser, semakin mengecil, semakin menipis, nah bagaimana dengan alat-alat ritual itu bisa hadir di dalam ritual, sementara ritual itu suatu yang sakral, yang berkaitan dengan leluhur, dengan itu. Silakan Bu Elis, mungkin ya, ada peranti-peranti dari ritual adat yang sangat diperlukan dari hutan.
7: Baik, terima kasih Bu Mujijah. Jadi salah satu pohon piranti untuk ritual yang kami dapatkan dari wawancara dengan Pak Murad, Ketua Komunitas Adat Kedang Ipil, beliau mengatakan bahwa ada namanya pohon pelai.
1: Pohon pelai.
7: Ya, itu digunakan untuk upacara erau. Tetapi pohon itu sudah mulai hilang, sudah jarang ditemukan di hutan. Ada lagi beberapa pohon dan daun yang juga digunakan untuk ritual, yaitu daun muru dan daun madam. Itu juga sekarang juga katakanlah sudah susah untuk dicari. Padahal itu merupakan properti adat ritual yang tidak boleh digantikan oleh apapun jenis pohon yang lain atau mungkin daun yang lain. Nah, ini beberapa tetua adat yang ada di Kedang Ipil mulai mencoba untuk menanam pohon-pohon itu, tetapi kan itu masih kecil. Ya. Nah, ini juga mungkin generasi muda juga perlu tahu, jadi bahwa pohon-pohon itulah yang tidak hanya sebenarnya untuk ritual, tapi untuk lingkungan kita juga. Dan hal yang menarik untuk Kedang Ipil, kemudian Kutai Kartanegara ini, saya sangat terpesona ya, dengan kebersamaan. Sangat-sangat itu, kemarin kami mendatangi Baiki di di Kedang Ipil, itu ikan itu diambil dari sungai, ya. Kemudian kangkung ya diambil dari tanaman yang ada gitu ya. Jadi ada di sekitar di kebun, kemudian mereka masak bersama. Ya, di ada yang anak muda di situ. Ibu-ibu muda lah begitu. Itu sangat sangat menarik. Ibu-ibu muda bergabung dengan nenek-nenek gitu. Jadi itu hal yang sangat mengesankan sekali. Itu yang mungkin tidak ada, mungkin ya ada mungkin, tapi ini sangat-sangat mengesankan. Itu juga ketahanan pangan itu menjadi sangat penting di situ, bahwa ketika kita anak muda ini ya memelihara lingkungan, bahwa mereka akan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
1: Oke. Nah, ini Bu, masih sedikit nyambung sama pernyataan Ibu Erlis tadi. Kan artinya anak-anak muda ini juga perlu aware lagi, perlu melek lagi soal hutan kita begitu. Nah, untuk masyarakat Kedang Ipil sendiri, apakah ada mungkin pengetahuan-pengetahuan tertentu tentang hutan yang juga diwariskan secara turun-temurun dari Ibu Bapak?
5: Ya, itu kalau menurut hasil wawancara kami kepada para tetua adat, itu memang diturunkan ya. Hanya memang ada kendala sedikit ketika, ini biasa nih untuk anak-anak muda yang para pendengar di sini ya. Jadi sikapnya, kemudian juga orientasinya, kan pada saat dunia modern dan globalisasi ini, apalagi dunia digital, itu begitu marak dan tanpa ruang dan waktu lagi tembus ke mana-mana, itu menjadi fokusnya tidak lagi ke arah tradisi itu. Tetapi tidak semua seperti itu. Ada juga generasi muda yang memang peduli tadi, aware pada tradisi, sehingga mereka mengikuti juga apa yang ada di dalam tradisi mereka. Nah, itu penting ini untuk anak-anak muda. Kalau misalnya transmisi, kan kalau tradisi, baik tradisi ritual, tradisi bercerita atau tradisi lainnya, pengetahuan ekologis misalnya, kalau tidak diturunkan ke generasi berikutnya, itu akan hilang gitu. Nah, itu harus disadari sekali. Kalau tradisi itu hilang, kita sudah tidak punya lagi, kan itu satu-satunya modal identitas, seperti di dalam judul ini, akar budaya. Kalau kita tidak punya lagi tradisi dan akar budaya kita hilang, maka identitas kita juga
1: hilang.
5: Akan hilang. Itu yang memprihatinkan kami dari aspek budaya. Makanya ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 yang mengatur gitu bahwa ini tradisi, tradisi lisan itu menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan. Nah, karena dia menjadi satu objek pemajuan kebudayaan dan pemerintah mengamanahkan di situ bahwa kebudayaan itu harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dibina. Nah, pemanfaatan ini nih yang kadang-kadang kalau kaitan tadi dengan hutan jangan sampai kebablasan gitu. Bagi waktu, bagi tempat untuk tradisi hidup. Karena tadi kalau misalnya tradisi nutuk baham, itu kan mereka punya ladang, ya pakai ladang sebagai apa untuk menanam padi. Kalau itu juga di hutannya juga disikat lah. Kalau anak muda ya bilang istilah disikat gitu dengan hutan industri. Ruang untuk hutan adat itu mana gitu. Itu yang sebetulnya juga memprihatinkan kami di dalam pelestarian budaya. Itu antara budaya dan ekologi itu penting, saling terkait. Kemarin ada satu pengetahuan ekologis yang sangat keren bagi saya sebagai peneliti ketika salah seorang narasumber mengatakan bahwa untuk melihat masa panen, terus masa dalam berladang, itu mereka hanya melihat ke atas, bintang, bulan. Jadi mereka sebetulnya sudah mengenal juga istilah astronomi, astronomi tradisional. Dia saya ingat sekali mengatakan jika ada dua bintang, nah, itu akan berefek pada musim tanam. Musim tanam apa ini yang cocok gitu. Jangan sampai nanti bintangnya sudah meredup, kita baru melakukan, itu tidak sesuai. Jadi harus bisa membaca alam. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini kan sangat berkaitan dengan alam tadi. Kalau misalnya lingkungannya sudah terpolusi, seperti kami nih yang dari Jakarta nggak pernah lagi ngelihat bintang.
1: Udah jarang ya.
5: Kalau bulan masih lihat, matahari masih lihat, tapi bintang itu yang tadi bintang udah nggak pernah melihat bintang kejora yang itu tuh. Ya, karena indah itu ya. sudah polusinya sudah tinggi. Nah, ini ketika masih kami datang ke Kedang Ipil, satu desa yang masih menjaga tradisi, bagi kami itu satu aset yang sangat penting untuk kebudayaan, dipelihara, dijaga. Dan bahkan kami juga nanti ada muara dari hasil penelitian kami, itu bukan hanya sekedar menulis artikel, tapi mengembangkan menjadi bahan apa yang harus dilakukan sehingga dia bisa hidup. Kalau tadi transmisinya antara generasi muda sudah mulai agak terkendali, kan banyak program, terutama nih Balai Bahasa misalnya, ketika bahasa misalnya sudah mulai sedikit pemakainya dari generasi muda, maka bisa banyak bicara bagaimana cara mengajarkan bahasa daerah itu ke generasi muda ya, Mbak. Gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Balai Bahasa misalnya?
8: Iya. Baik, saya menambahkan ya, Mbak ya. Ini kalau bicara bahasa, ini masuk di pro satu nih. Iya. Sedikit terkait dengan Kedang Ipil, itu kan sebetulnya wilayah dari Kutai Kartanegara. Itu adat lawas, dan meskipun Kutai lawas, meskipun di situ masih bercampur dengan suku lain, ada Dayaknya juga di situ, karena mayoritas itu ada Dayak Tunjung juga ya, seperti itu. Nah, terkait dengan yang disampaikan dengan Bu Erlis tadi, hubungannya dengan bahasa sama sih Bu ya, generasi muda sekarang ini, baik itu bahasa, budaya dan hutan terutama, itu sudah mulai merosot ya kondisinya. Ya, ini erat kaitannya ya, ketiga unsur ini sudah tidak ada lagi pewarisan terhadap generasi muda. Kalau ini tidak kita jaga atau lestarikan atau lakukan pembinaan, lambat laun kan kondisinya akan memudar dan justru akan punah seperti itu. Termasuk, nah, untuk mempertahankan ini, bagaimana generasi tua ya, atau orang-orang lama itu memperjuangkannya, Bu. Nah, hiduplah yang namanya erau dari masa kerajaan dulu sampai sekarang ini masih dipertahankan, ya kan Mbak? Betul. Nah, kita kenal juga ya setiap tanggal 29 September ini ada erau. Erau ini kan juga erat kaitannya dengan kondisi budaya alam sekitar, karena ritual-ritual yang dilakukan di erau itu sendiri kan ada berkaitan dengan hutan juga. Nah, ada meramu banua seperti itu, mendirikan tiang ayus itu kan dari kayu, itu kan didirikan, terus akar-akar pohon juga, terus ada juga memberi sesembahan gitu ya, para leluhur yang disebut dengan beliannya ini juga mengumpulkan beberapa makanan-makanan. Mungkin Mbak Sulis sudah pernah ikut erau ya kita?
1: Iya, Bu.
8: Kalau saya sudah pernah sih Mbak ya, ikut duduk beseprah itu. Ya namanya itu kita makan bersama. Ini kan jajanan-jajanan seperti ini kan sudah hampir tidak bisa terkondisi kalau kita tidak memulai dari sekarang, begitu ya Bu? Bu Jija.
5: Dan ya betul betul Pak Mbak Yudit. Kemarin waktu kami wawancara, ini memang kami penelitian baru wawancara-wawancara ya, tapi masih teringat sekali bahwa tadi berkaitan dengan transmisi, kalau generasi mudanya itu tidak melanjutkan pengetahuan itu kan makin lama makin terkikis. Nah, sebagai contoh misalnya kemarin ya, kita dari Pak, ada salah satu narasumber yang kami wawancarai, memang ada juga tradisi yang terancam punah atau kritis. Nah, ini kan memang kalau dari kelihatan ya, tradisi musik mungkin erau karena setiap tahun masih dilakukan, dia daya hidupnya masih aman. Tetapi ada juga tradisi-tradisi yang terancam punah dan bahkan yang kritis. Nah, yang kritis itu kemarin di antaranya adalah ritual Nyepi. Nah, ritual Nyepi itu kan pemimpin tetua adat yang melakukan itu adalah yang sudah kemampuannya itu udah advance ya. Sehingga kalau turun kepada pemangku adat yang lebih di bawah, mereka punya kepercayaan itu belum bisa gitu. Nah, itu berarti karena transmisinya tidak berjalan. Jadi dari ketika maestronya sudah meninggal, ini belum sempat diturunkan atau diturunkan tapi kemampuannya belum setara, itu mereka megang itu tidak bisa melakukan itu. Dan ada juga memang tradisi-tradisi yang kemarin dilihat sudah mulai jarang dilakukan, seperti ada namanya belian hantu atau belian dewa ya Bu Erlis ya.
7: Belian dewa.
5: Mungkin apalagi Bu Erlis, saya ingat kemarin ada beberapa itu.
7: Bersih
5: itu.
7: Tahun.
5: Bersih tahun.
1: Ini memang tradisi-tradisi yang saya sendiri jarang dengar sih. Benar. Ya.
5: Ada ritual maharus, pernah dengar?
1: Enggak pernah Bu.
5: Ini
1: ritual apa itu Bu? Ritual maharus.
5: Nah, itu saya juga belum mendapat informasi. Okay. Cuma memang ritual itu sudah sangat jarang dilakukan. Kenapa sangat jarang dilakukan? Itu mungkin karena tadi aspek kemampuan untuk melakukan ritual. Karena tadi ritual itu kan sesuatu yang magis yang berkaitan dengan yang di atas ya, yang dipercaya entah siapa pokoknya yang didewakan atau yang leluhur yang ditinggikan itu tidak main-main gitu. Jadi ada pakem-pakem kalau orang Jawa bilang, aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, termasuk juga tadi peranti atau properti itu semua yang berasal dari hutan ya diambil gitu. Termasuk juga sebetulnya tradisi pengobatan. Hanya memang kemarin kami belum sempat masuk dapat bahan yang tradisi pengobatan. Nah, saya pengalaman waktu penelitian di Bengkulu, bagaimana para penyehat tradisi nih yang berkaitan dengan tradisi, mereka mengambil obat-obatan itu langsung dari hutan. Nah, jadi kalau ada pasien yang datang dan mereka harus ada kewajiban harus melayani, meskipun mereka sedang dilakukan harus datang gitu, harus melayani, dan kalau obatnya itu diperlukan dari hutan, mereka ke hutan dulu gitu mengambil.
8: Belian pengobatan itu.
5: Belian pengobatan. Ya, nah itu juga ambilnya di hutan gitu. Coba bayangkan kalau hutannya itu makin terkikis gitu. Itu yang menjadi keprihatinan kami. Makanya kemarin waktu kami diskusi dan kami dapat informasi bahwa akan ada ketika komunitas masyarakat adat Kedang Ipil ini mendapat SK sebagai masyarakat adat, itu kami satu udah ada kebahagiaan. Tetapi kan bukan hanya SK sebagai masyarakat adat, mereka harus punya ruang untuk kehidupan masyarakatnya yang bergantung sekali pada hutan. Maka ketika akan diadakan kemarin di waktu kita bicara ke Pak itu tentang perda hutan adat untuk Kedang Ipil, itu kami menjadi sangat bahagia. Dan kami berusaha dari hasil penelitian ini, kira-kira apa yang kami bisa sumbangkan dari aspek budaya untuk memperkuat itu, karena core kami itu ya budaya gitu ya.
1: Nah, berarti ini memang hutan sudah menjadi bagian dari budayanya masyarakat Kedang Ipil. Yeah. Nah, mungkin setelah ini boleh kita bahas nih, Bu. Apakah ada upaya-upaya tersendiri yang memang sampai sekarang ini sudah dilakukan sama masyarakat Kedang Ipil untuk menjaga kelestarian hutan itu tadi? Nah, teman Pro 2, kalau misalkan kamu mau nanya-nanya juga boleh banget ya, boleh gabungan via WhatsApp, Instagram ataupun boleh ke RRI Digital. Kita akan lanjut setelah pariwara. Idi, pariwara kan tuh. Setelah iklan sebentar ini ya, Ibu,
5: keren,
1: ya.
5: Keren pariwara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh,
3: feel-nya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Teman terbaik kamu.
6: Pada selamat pagi teman Perdua, masih barengan sama Sulis di hari ini, barengan sama tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat pagi Bapak Ibu.
7: Selamat pagi Mbak.
6: Masih semangat ya ini?
7: Semangat,
6: ya.
7: Semangat
6: ini kalau, pagi. Kalau nggak semangat nanti nggak boleh pulang ke Jakarta.
7: Semangat.
6: Ya, izin Ibu melanjutkan dari obrolan tadi sebelumnya terkait dengan ini, sampai sekarang apakah ada usaha-usaha yang memang sudah dilakukan sama masyarakat Kedang Ipil untuk melestarikan lagi atau menjaga hutannya seperti itu?
8: Ya, salah satunya mereka mencoba untuk menanam kembali pohon-pohon tadi ya, yang ada pohon muru, pohon madam. Mereka mencoba untuk menanam kembali, tapi itu masih kecil-kecil gitu. Nah, ada juga pohon-pohon yang lain yang memang sulit untuk dibudidayakan kembali di desa, seperti pohon plai itu. Cara mereka untuk menanam kembali itu dari, bukan menanam kembali, jadi pohon plai itu tumbuh dari buahnya yang jatuh ke tanah. Nah, itu juga pohon plai itu juga kalau mau diambil sebagai properti ritual itu umurnya yang juga sudah 50 tahun, 100 tahun. Jadi ini sangat penting ya sebenarnya untuk ekologi secara keseluruhan. Bagaimana Kalimantan ini disebut sebagai paru-paru dunia, ini menjadi sangat sangat penting ya, tidak hanya sebenarnya ritual adat ya, tapi secara global ini menjadi sangat penting. Dan anak muda seharusnya juga ikut serta ya untuk menanam kembali pohon-pohon itu. Barangkali nanti pohon muru, pohon madam bisa ada di Samarinda gitu.
6: Amin. Dan berarti ini memang untuk penggunaan pohon-pohon itu tadi juga nggak bisa sembarangan ya, Ibu.
7: Tidak,
6: memang sesuai
7: tidak
6: dengan umur dan lain sebagainya. Belum ada, kayak baru tumbuh terus dipakai gitu nggak bisa ya, Ibu? Ya.
7: Ada aturannya juga. Karena mereka kan pohon-pohon itu pohon-pohon tua. Dan kalau tadi dikatakan 50 tahun, 100 tahun, kita menunggu 50 tahun, nunggu 100 tahun hanya untuk
9: satu pohon.
7: Sementara yang ada dengan gampangnya saja ditebang gitu ya, dia dibersihkan. Itu menjadi, harusnya menjadi kesadaran kita. Belilah ruang untuk hutan adat itu agar masyarakat itu bisa bernafas tadi. Selain tadi paru-paru dunia, tapi mereka juga perlu gitu untuk melaksanakan adat mereka, dan itu memang hajat hidup mereka gitu. Itu bisa dibayangkan kalau tiba-tiba hutan atau tanah adatnya mereka itu sudah tidak ada lagi yang mereka butuhkan, mereka mau cari di mana lagi gitu. Mereka menanam di rumah atau di ladang atau di halaman rumah mereka itu kan terbatas.
6: Iya.
7: Sementara yang dibutuhkan itu kan cukup
6: banyak,
7: dan lama hidupnya itu. Makanya tadi yang kalau upaya masyarakat Kedang Ipil mengajukan tadi SK yang sudah berhasil, kemudian meminta hutan adat untuk mereka. Itu sebetulnya satu permintaan yang wajar untuk mereka. Itu yang wajar ya, bukan yang lebih dari sesuatu gitu. Itu memang untuk hajat hidup mereka saja. Jadi semoga saja ini ajuan ini bisa berhasil dengan mulus dan mereka bisa hidup, dan kita sebagai masyarakat dari bagian Indonesia itu senang kalau masyarakat adat masih hidup gitu, dengan sentosa dengan aturan mereka. Kalau kami di Jakarta itu dekat dengan Baduy misalnya, kan mereka juga punya hutan adatnya gitu.
6: Oke, baik. Nah ini Ibu, setahu saya di Kedang Ipil itu ada yang namanya hutan ulayat. Nah apakah ini berarti yang akan dijadikan sebagai hutan adat ini adalah hutan ulayat ini tadi atau nanti akan diperluas?
8: Tanah ulayat.
6: Oh, tanah ulayat namanya. Baik, baik. Ya.
8: Jadi tanah ulayat ini adalah katanya bukan hutan gitu ya, tapi tanah yang dimanfaatkan sebagai ruang hidup masyarakat untuk berladang, ya, untuk menanam sayur. Juga di situ ada tumbuh tumbuhan tadi seperti pohon pelai, kemudian pohon ipil. Ada yang sudah tahu seperti apa pohon ipil?
6: Jujur belum tahu. Ya.
8: sebagai nama Kedang Ipil, kemudian penamaan. Sebagai warga Kutai Kartanegara mungkin atau Samarinda, pohon ipil seperti apa? Nah itu tanah ulayat diperuntukkan untuk seperti itu. Dan itu tidak banyak sebenarnya yang diminta, yang sekarang ini yang sedang diusahakan hanya 2.000
9: hektar
8: saja.
10: Banyak itu Bu.
9: Jadi
6: banyak itu. Kalau dipakai untuk bangun rumah memang banyak.
8: Banyak.
7: Tapi itu kan kemarin kalau dari diskusi dengan Bapeda itu sebetulnya ada istilah indikatif dan apa itu ya?
8: Definitif
7: dan indikatif. Indikatifnya sebetulnya lebih besar.
8: 16.000 hektar.
7: 16.000
8: hektar. Itu wilayah Kedang Ipil.
9: Oke.
6: Okay.
7: Itu memang harus dikonfirmasi lagi ya, karena kami waktu itu kan baru mencari data awal nih, belum sampai hal yang lebih dalam lagi.
6: Nah Ibu, dengan jumlah ini tadi, kalau misalkan ini makin terkikis, kemudian pohon-pohonnya juga menghilang dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi yang terdekat deh Ibu? Kalau misalkan itu semua hutan-hutan terkikis dan lain sebagainya.
8: Ritualnya hilang Mbak.
9: Itu kan properti semua dari alam ya, dari hutan heterogen yang tumbuh alami tanpa ada kondisi apapun. Sehingga kehidupan di sana pun berlangsung sebagaimana apa adanya. Bahkan kalau kita perhatikan, kita dengar informasi dari para sesepuh tetua di sana, tidak hanya manusianya yang akan kekurangan bahan properti untuk ritual atau bahan keseharian, binatangnya pun akan demikian pula. Bayangkan ada di sana pohon-pohon tua besar yang di sana hidup sarang tawon. Di mana sarang tawon itu menghisap semua berbagai macam bunga-bungaan sekitarnya dengan radius sekian kilometer umpamanya. Ketika sekitaran kilometer sudah berubah semua menjadi misalnya hutan homogen misalnya, itu akan mungkin tidak akan menarik lagi bagi mereka untuk membuat sarang di sana.
7: Si madunya akan
9: madunya hilang. tidak akan bersarang lagi di sana. Jadi binatang pun akan meninggalkan tempat itu gitu. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan yang memang menjadi sumber makanan mereka di sana.
8: Ruang hidup.
7: Jadi ekosistemnya
9: itu saling
6: terganggu.
9: Ya.
6: Oke. Karena ya tadi karena kita di puncak rantai makanan manusia lagi-lagi perannya.
7: Di situ juga ada manusia itu yang
6: yang menjadi permasalahan seperti itu. Nah, tapi kalau melihat persoalan ini, menurut Bapak Ibu semua, seberapa penting menetapkan hutan adat untuk Kedang Ipil sendiri, Bapak Ibu?
9: Saya kira ini menjadi upaya untuk tetap melestarikan kebudayaan tadi ya. Salah satu caranya adalah meningkatkan hanya sebuah SK menjadi sebuah perda yang lebih menguatkan status kondisi hutan ulayat tadi. Bukan hutan adat ya, saya kira
8: tanah
9: ulayat sedang diajukan untuk penetapan sebagai suatu peraturan daerah yang dimana di sana para masyarakat adat setempat itu bisa melakukan berbagai macam ritual keadatnya, kemudian interaksi yang sejak awal sudah memang sebelum adanya NKRI ini mungkin mereka sudah melakukan itu gitu. Jadi masyarakat lokal tempatan ya bisa dikatakan itulah siklus kehidupan mereka selama ini yang menjadi akan lebih terjaga, terlindungi dalam bahasa formalnya adalah ketika itu sudah ditetapkan sebagai suatu peraturan yang mengikat begitu,
6: okay.
9: Sehingga tidak terganggu lagi.
6: Nah ini artinya memang Kendang Ipil itu jadi salah satu daerah yang memang masih sangat-sangat, ya kalau bahasanya anak muda itu original gitu, yeah, ya Bapak
8: betul,
6: Ibu ya
8: betul.
6: Masih ori sekali,
8: masih alami.
6: Nah, bagaimana kesan Bapak Ibu ketika pertama kali berkunjung ke sana mungkin dan melihat secara langsung masyarakatnya ini menjalankan aktivitas sehari-hari langsung berkaitan sama hutan Bapak Ibu?
8: Waktu kemarin sih yang memang banyak kan tradisi yang mereka punya, yang mereka lakukan, tapi kemarin kami menikmati malam kelima dalam siklus kematian ya. Malam kelima itu ada ritual baiki namanya. Hari tanggal berapa tuh, malam-malam dari pukul 9 sampai
10: ya,
8: tanggal 25 mungkin. Okay. Kami di situ melihat bagaimana properti dirangkai ya. Kemudian apa saja urutan-urutan itu kami diberikan informasi, dan itu semua penuh simbol ya bagi keselamatan keluarga yang ditinggalkan dan juga keluarga yang sudah meninggal. Jadi di situ juga makanan-makanan ritualnya juga ada. Selain properti tadi yang tadi Bu Erlis katakan itu ada dari pohon kelapa, daun kelapa muda itu,
6: enau.
8: Kemudian juga ada kami sempat juga merekam satu pembacaan mantra ketika ada salah satu tetua adat itu membacakan mantra dan membakar kemenyan. Itu bagi kami sangat eksotis ya. Bagi kami sangat eksotis itu. Terus ketika begitu ramah dan tadi seperti yang dikatakan Bu Erlis, kebersamaan itu terjalin di situ. Jadi masyarakat memberi sumbangan dan
9: tolong menolong
8: terus masak bersama-sama. Dan yang paling berkesan tentu kami juga diajak bersama-sama untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh masyarakat.
10: Nah. Belimbing tunjuk.
6: Belimbing tunjuk. Nah kalau untuk orang Samarinda dan juga Ketenggarong mungkin udah ya
10: biasa ya.
6: Gimana Ibu yang dari Jakarta Bapak Ibu ini akhirnya merasakan langsung makanan-makanan tradisional gitu?
8: Iya.
9: Langsung minta resep ya kemarin.
8: Itu yang juga yang enak tuh yang dari
3: kecombrang. Apa di sini namanya?
10: Anu itu ya Mbak, yang kecombrang itu semacam
9: bunga yang mirip lawas.
6: Itu dibuat olahan juga di sana ya.
8: Dibuat olahan, ditumis, terus dipadu sama ikan dari sungai. Nah, ini belum bicara tentang sungai.
6: Sungainya,
8: ini.
6: Ayo,
8: Bu
10: perairan
8: Yudit tuh yang tahu bagaimana pentingnya sungai bagi masyarakat itu.
6: Karena
8: masyarakat adat.
6: Berarti gitu. Untuk masyarakat Kendang Ipil sendiri masih memanfaatkan sungai sekitar untuk proteinnya begitu Bapak Ibu ya.
3: Ikannya dari sungai.
8: Nah, bagaimana kalau sungainya juga ikut
6: terpengaruh dan juga tercemar begitu ya.
10: Karena sekarang musim kemarau jadi sungainya mulai mengering ya.
8: Dan sungai juga menjadi bagian dari ritual kan yang kalau tadi
10: karena Yudit katakan. Kalau dari ritual erau itu kan ada tahapannya ya Mbak ya. Pertama itu kan semacam kayak menjamu banua. Nah, menjamu banua ini kan disediakan beberapa ini apa, kelengkapan hidangan makanan ini dibawa nanti ke sungai. Nah, nanti dari sungai itu kan dilempar, Bu, habis dibacakan, diritualkan, dibeliankan seperti itu dengan adat memangnya tadi, atau belian ini doa tuh. Nanti bahan makanan ini nanti dibawa ke sungai. Nah, sungai nanti dilarutkan seperti itu. Jadi fungsi sungai ini sangat berarti sekali gitu untuk wilayah, apalagi waktu masa zaman kerajaan itu kan transportasinya laluin sungai, Bu. Tidak ada darat. Kan darat kan agak susah ya merintisnya ya, untuk membuka hutan menjadi jalan itu kan agak susah juga dahulu ya. Jadi hubungan dari luar maupun ke dalam ini selalu transportasinya melalui sungai. Hingga saat ini pun kami masih menggunakan sungai sebagai transportasi untuk menuju ke wilayah satu dengan wilayah lainnya seperti itu. Jadi sungai ini pun kalau lambat laun kalau tidak terjaga ini akan mulai mengering juga. Bahkan saking padatnya penduduk, bisa jadi hutan bisa ditimbun menjadi sebuah perumahan seperti itu, Bu. Ini banyak kejadian seperti itu.
6: Okay. Ya, Bu. Nah, berarti kalau kita berbicara soal sungai ini sendiri, Bapak Ibu, masyarakat Kedang Ipil ini di sana bagaimana menangkap ikannya? Apakah juga karena masih banyak ritual dan tradisi apa segala macam dilaksanakannya secara tradisional juga kah?
10: Iya, dia melaksanakan itu sama seperti suku lain juga. Dia semacam membuka jala atau yang perangkap itu ya dimasukkan dalam sungai, nanti dalam 1-2 jam diangkat, itu airnya udah banyak gitu. Ikannya sudah banyak masuk ke dalam. Ya termasuk ikan kemarin kan Ibu Mujija sama Bu Erlis, ini ikan apa? Trakulu. Inilah ikan asli Kalimantan, saya bilang kayak gitu kan. Kalau trakulu dimakan, Bu, kalau di Jakarta kan enggak ketemu nih ikan seperti ini. Jadi
8: gurih kan.
10: Gurih. Jadi makan ikan trakulu itu kan, kita juga punya ikan, kalau Jakarta tuh disebutnya ikan gabus ya. Kalau kita ikan haruan kayak gitu kan di sini. Nah, itu banyak unik sekali ikan-ikan di sini, karena mayoritas penduduk sini juga kita makannya ikan, Bu. Karena kan sering berada di pinggiran sungai seperti itu. Gitu. Kalau arah ke Lokulu saja, Bu, di pinggirnya itu Sungai Mahakam, itu orang pada mancing-mancing ikan semua di situ. Nah, selain dengan menjala gitu, melempar jala, mereka juga memasang perangkap-perangkap di tepi-tepi pinggir sungai itu untuk menangkap ikan atau mengambil ikan.
8: Sungai itu, kalau tidak salah, juga Kedang itu sungai ya, makanya Kedang Ipil ya, Bu Erlis, kalau kemarin
9: kita sungai yang di mana di sana tumbuh pohon-pohon ipil. Sehingga ketika dia meluap itu akan mengganggu lintas karena pohon-pohon itu kan besar ya. Di pinggiran-pinggiran dia akan menjuntai ke arah sungai itu informasi yang kami dapat.
8: Jadi nama kalau dalam ilmu bahasa ada namanya toponimi. Nah, nama toponimi Kedang Ipil itu juga punya cerita
10: tentang penamaan.
8: Dan hutan, laut, sungai, pohon itu seperti itu kehidupan mereka.
10: Jadi memang. Dia tuh tumbuh di sungai, dia semacam pohon rambai itu loh, Mbak, yang
6: tapi yang bukan, tidak seperti pohon bakau begitu ya, Ibu?
10: Bukan, kayak pohon mengkudu, tahu?
6: Oh iya iya.
10: Nah, itu. Jadi itulah istilahnya Kedang Ipil, yang pohon mengkudu yang buahnya itu bisa untuk obat ya, obat kita gitu, Bu. Mengkudu. Kemarin waktu di Kutai itu, Bu, itu ada tuh ramuannya itu di dalam plastik yang dibuat oleh yang penjual itu kan, seperti itu.
6: Artinya berarti ini menjadi satu kesatuan ya, Ibu. Hutan, sungai, masyarakatnya juga seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita berbicara tentang challenge atau tantangan untuk tetap melestarikan dan menjaga itu semua tetap menjadi satu kesatuan, termasuk juga anak mudanya. Bagaimana, Ibu? Ini tantangan terbesar apa ini, Bapak Ibu?
8: Ya, transmisi tadi kembali kepada transmisi, bagaimana generasi ini, anak-anak muda yang para pendengar semua nih kan generasi muda, bagaimana sampai itu tadi pengetahuan-pengetahuan itu sampai kepada masyarakat yang generasi muda. Karena kalau tradisi itu selalu antara generasi tua, generasi muda, terus generasi berikutnya, itu terus berjalan gitu, tidak berhenti, karena itu bagian dari hidup. Nah, kalau misalnya tadi masyarakat muda sudah mulai kurang tahu atau masih mempunyai perhatian yang lain, ya kita kembalikan tugas kami ini nanti merekomendasikan bagaimana
7: kalau misalnya kondisi tradisi yang menjadi budaya mereka itu mulai, tadi kan ada klasifikasi tuh, ada terancam, kritis, berikutnya. Nah ini kita harus merekomendasi untuk apa pelestariannya. Karena judul penelitian kami juga pelestari, strategi pelestarian. Nah kemarin waktu kami diskusi dengan salah satu anggota dari masyarakat adat, itu mereka akan mengajarkan membuat atau berkreasi tentang sekolah adat. Keren kan sekolah adat? Itu, dan masyarakat Kedang itu juga punya, ketika ide itu disampaikan oleh pengelola tadi masyarakat adat, mereka menangkap itu. Nah kalau sudah dua ini bisa berjalan, nanti materi-materi yang kita dapatkan kita bisa sumbangsihkan untuk materi itu di situ gitu. Kemudian dari kami juga kalau kemarin kami dengar juga ada mata pelajaran mulok ya di mulok. Sini. Nah mulok kita juga bisa masuk di situ. Mm-hmm. Jadi buatlah materi-materi yang berkaitan dengan tadi pengetahuan ekologis, mm-hmm. yang berkaitan dengan tradisi untuk dijadikan bahan ajar mulok. Mm-hmm. Jadi amanah dari undang-undang yang disampaikan pelindungan tadi, pelindungan itu ya dokumentasi seperti yang kami lakukan ini penelitian itu pelindungan. Kemudian pengembangan, pengembangannya apa? Kan gak hanya dilindungi aja, harus dikembangkan sehingga dia bisa berkembang, bisa terus hidup dan generasi muda bisa tahu. Terus juga dimanfaatkan, pemanfaatannya apa? Oh kalau misalnya mulok kurang begitu keren untuk anak-anak muda, kan kita bisa memanfaatkan misalnya dunia digital untuk bahan ajarnya. Atau kita nih seperti ini, kita hasil dari diskusi kita ini kita masukkan ke media-media, dimanfaatkan di situ, kan bermanfaat untuk pengetahuan juga. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting nanti adalah hasil penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi pada strategi pelestarian. Pelestarian budaya yang juga tentu pelestarian lingkungannya, tempat budaya itu hidup.
6: Karena memang budayanya juga tetap membutuhkan alam sekitar, ya, begitu betul, ya Bapak betul, Ibu. Ya. Luar biasa, hari ini kita sudah seru banget ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu. Senang sekali rasanya kita bisa sharing-sharing secara langsung. Mungkin untuk menutup sesi obrolan kita hari ini, closing statement, mungkin mau semua kasih closing statement boleh. Terkait bagaimana ini Bapak, hutan yang tersisa sekarang dan juga akar budaya ini bagaimana pentingnya kita jaga, silahkan.
9: Ya, karena ini hutan adalah anugerah Tuhan ya kepada kita. Baiknya kita harus tetap menjaga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya para generasi muda yang sudah merantau jauh dari Kedang Ipil, mungkin asal lahirnya dari sana atau orang tuanya atau kawin-mawin dengan orang sana, tetap bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian ini dengan cara yaitu mempublikasikan, menggunakan media-media sosial yang ada. Kemudian kita sharing ulang misalnya informasi-informasi penting tentang tanah kelahiran kita di sana begitu misalnya. Itu saya kira kontribusi kita, adik-adik kita ini yang masih energik ya dan masih melek teknologi lah dibandingkan kami mungkin ya sebentar lagi masuk masa
10: purna.
9: Ya, purna bakti gitu kan. Nah, itu saya kira itu bisa menjadi media itu bisa jadi satu alat transformasi ya, transformasi informasi baik itu yang ada yang sekarang sudah berlangsung maupun nanti untuk menguatkan kondisi-kondisi tradisi yang ada di sana ya.
6: Saya kira luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Enggak apa-apa, sudah masuk ke masa purna bakti, nanti setelah itu kan kita bisa

0: masih tersisa dari tradisi dan yang masih ada di masyarakat adat ya.
1: Betul,
0: karena tadi menurut saya keren sekali tuh judul kita itu, menjaga akar budaya tapi bukan di hutan yang tersisa, di hutan yang terlestarikan.
1: Amin.
0: Jangan tersisa gitu ya. Kalau sisa kayaknya udah
1: bekas
0: tinggal
1: aja.
0: Dikit,
1: tinggal sedikit
0: tapi ya, hutan yang sudah kita
2: reboisasi.
0: Hutan yang kita reboisasi. Jadi kalau kita sudah manfaatkan, jadi ya direboisasi lagi lah. Dulu tuh istilah reboisasi lekat pada kami waktu saya masih jadi pelajar. Tapi kok sekarang kata itu udah kurang,
3: sudah tidak populer lagi.
0: Sudah populer lagi. Padahal itu tadi itu jangan menjadi hutan yang tersisa, tetapi hutan yang bisa memberikan kita nafas yang segar dan
1: Ibu
0: budaya.
1: Ibu Mukjizah 2026. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hari ini kita ganggu di sela-sela waktu sedang risetnya, sharing-sharing. Mudah-mudahan nanti untuk riset-riset berikutnya bisa kita sharing-sharing lagi ke teman berdua ya Bapak Ibu. Terima kasih.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Penelitiannya lancar, hasilnya nanti
0: Amin.
1: Juga bisa menjadi membuat masyarakat Kedang Ipil ini tahu pelestarian budaya yang
0: betul.
1: Paling strategis seperti apa.
4: Mungkin sedikit kami Ibu. Membuat film dokumenter juga. Nah nanti ini bisa juga menjadi apa ya
0: bahan
4: ya untuk anak muda untuk nonton bagaimana kondisi
1: karena anak muda itu paling suka kalau nonton yang ya dengan cara nonton belajarnya ya Bapak Ibu. Kalau baca sepertinya mungkin sekarang udah kayak
3: jenuh ya,
1: baca status aja deh gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan teman berdua. Ini udah mau merapat di jam 10 pagi, artinya aku juga udah harus waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah stay tune di 88.5 FM. Kalau gitu kami semua pamit, selamat pagi Bapak Ibu.
0: Selamat pagi.
1: Boleh dadah-dadah ke kamera, terima kasih.

0: Gotay Info Pro update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2. Kepolisian Resor Kota Polresta Samarinda membagikan 10.000 masker gratis kepada pengguna jalan di Simpang Lembusuan Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar di Samarinda kemarin mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan masyarakat khususnya di tengah kondisi kabut asap yang dapat mengganggu saluran pernafasan. Informasi lainnya teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Afgan Syahreja merilis lagu barunya berjudul Langit Merah Muda pada Agustus 2026 secara digital untuk dibawakan sebagai lajur suara original soundtrack film yang dibintanginya berjudul Agensi Rumah Tangga. Afgan dalam siaran pers Trinity Optima Production kemarin mengatakan film layar lebar tersebut mempertemukan dirinya lagi dengan rekan-rekan di dalam satu lingkar pertemanan seperti aktris Angie Storia dan sutradara Naya Anindita. Dirinya mengaku keterlibatan Gada sebagai aktor dan pengisi lajur suara merupakan wujud dukungan yang paling maksimal untuk sebuah film yang dibuat oleh teman-temannya. Informasi terakhir teman Pro 2, FIBA mengumumkan 8 peserta FIBA WASL final WASL Final 8 2026 yang digelar di Lebanon sekaligus menetapkan pembagian pot atau tim unggulan sebelum dilaksanakannya undian grup di Beirut, Lebanon 3 September alias sebelum turnamen dimulai pada 25 September. Kantor Regional FIBA Asia mengkonfirmasi daftar peserta final tersebut setelah klub asal Kazakhstan BC Astana mengundurkan diri dari turnamen. 8 tim akan dibagikan ke dalam 2 grup melalui undian yang menggunakan 2 pot berdasarkan posisi akhir masing-masing klub pada fase grup di Liga Subzona. Demikian info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

Sobar dari Teddy Aditya. Hai ya teman radio di santai siang barengan lagi sama Lija bakal nemenin kamu ya untuk hari ini spesial banget di weekend lagi nih teman radio untuk 29 Agustus 2026. Gak kerasa banget ya Agustus. Kerasa deng, lumayan padet ya kayaknya ya Agustus. Ya, dua hari lagi kita bakal tiba di September. Tahu-tahu 2026 selesai nih teman radio. Ah, luar biasa. Semangat aja buat kamu di hari Sabtunya hari ini. Ya, kayaknya di Miami ini lagi agak berawan gitu teman peradua. Entah berawannya beneran berawan atau jadinya ini kabut ya. Aduh, takut banget gitu. Tapi ya mudah ada hujan lah seenggaknya gitu teman peradua. Karena Samarinda sendiri kabarnya kan udah siaga kekeringan lah. Ya kabarnya ya teman peradua. Tapi mudah ya mudah ada hujan lah gitu ya teman peradua. Biar sehari ya gak masalah ya. Yang penting kita bisa nggak sampai kena bencana kekeringan terus-terusan begitu. Dan hari ini kayak biasa di Pro 2 Hitlist pastinya aku mau ajakin kamu buat gabungan lagi yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin. Bisa banget ya teman Pro 2 untuk hari ini kayak biasa di jam 10 sampai jam 12 siang ya buat nemenin siangnya kamu gitu. Boleh WhatsApp kita aja di 0812-5848-7885 atau boleh juga aku udah buatin suatu question box gitu teman berdua di Instagramnya @RRIPRODUA Samarinda. Kamu juga boleh komen lagu favorit kamu ke situ ya, nanti aku bakal bacain dan kalau ada lagunya bakal aku putarin juga. Atau kamu bisa gabungan juga lewat aplikasi RRI Digital ya, di situ ada fitur live chat teman berdua yang bisa kamu gunain untuk request lagu favoritnya kamu. Dan ini udah ada yang gabungan bareng sama kita di WhatsApp ya. Ada Cael duluan yang ngechat ini. Selamat pagi jelang siang Kak dan semangat beraktivitas mengawali hari Senin. Ini bukan Senin, Deng. Kenapa dibilang ini Senin ya? Ini copy paste apa jangan-jangan ya? Hari ini hari Sabtu. Ya, Cak pengen request lagunya Sumpah Mati dari Saliana Grace. Terima kasih. Sama-sama terima kasih, lagunya ada. Terus ada juga Firly Veronica juga mau lagu yang sama dari Saliana yaitu Sumpah Mati tadi ya. Salamnya buat kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya. Iya, semangat juga buat kamu. Kemudian ini ada yang gabungan juga di question boxnya kita. Ada Farisa Naura pengen lagunya Cegil dari Nabila Takia. Langsung aku list aja buat kamu teman peradua di santai siang kali ini. Kita dengerin dulu dari Saliana Grace featuring Andi Irianto dengan Sumpah Mati.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

ada Nabila Takia dengan Cegil, teman Pradua, dan nemenin kamu di Pradua Hitlist ya untuk siang hari ini. Kamu masih boleh banget buat gabungan, dan aku mau bacain lagi yang udah gabungan di WhatsApp nih teman Pradua. Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang kak. Mau request lagu boleh gak sih? Request lagunya dari Sammy Simorangkir, judulnya Kesedihanku. Luar biasa, lagi sedih nih kayaknya Lara ya. Mudahan cepat hilang sedihnya dia, digantikan dengan kebahagiaan, amin. Aku bacain lagi yang udah gabungan di question boxnya kita ya teman Pradua. Ini ada juga dari Ria Wower, katanya sih hari ini di Sabtu bakal kondangan ya, ntar siang ke Serpong, di Serpong. Serpong di mana sih? Tangerang Selatan ya. Jauh juga kamu ya, Ria. Ria Wower mau request lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Oke, siap. Aku langsung siapin lagunya teman Pradua dan langsung kita dengerin aja dari Sami Simorangkir Kesedihanku. Nanti disusul juga dengan lagunya Sabrina Selesai.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Selamat siang, silakan, boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
5: Iya, Kak, boleh.
6: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
4: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
7: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?

Sabrina Leonor dengan Selesai Itu Memperdua. Lagu tadi udah di request sama Wowor ya, dan udah aku puterin pastinya lagunya buat kamu. Sebenarnya lagu ini banyak yang request juga ya teman Perdua, gak cuma Ria Wowor aja. Tadi si Berbinar juga mau request lagunya Sabrina Leonor yang Selesai Ini, sama Sruni Nurul juga mau lagi yang sama. Katanya sih kalau Sruni Nurul ini lagi di rumah aja ya weekendnya teman Perdua, sambil dengerin lagu-lagunya kita gitu. Sama ada siapa lagi yang udah gabungan? Banyak masih yang request lagunya Sabrina Leonor ini ya. Ada Ceko Reoi juga sama mau lagunya Selesai. Dan HTTPS Lus juga mau dengerin lagunya Sabrina Leonor Selesai tadi ya teman berdua. Dan udah aku putarin terusnya lagunya buat kamu. Dan semangat aja ini si HTTPS Lus lagi kerja katanya ya hari ini di akhir pekan alias di Sabtunya. Sama aku juga lagi kerja nih sekarang. Ayo bener-bener teman Prodo, masih bisa banget buat kamu request lagu-lagu favoritnya kamu ya. Aku masih tungguin pastinya di Prodo Hitlist sampai nanti jam 12 siang.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

Okay, teman Pradua, masih di Pradua Hitlist yang hari ini ya. Tadi lagu dari Shop atau Fatal Trouble ya, and Heaven udah ada dari kamu, teman Pradua. Kamu juga bisa banget untuk request lagu-lagu K-pop ya. Enggak cuma lagu K-pop, pokoknya lagu Asian popular gitulah, teman Pradua, bisa banget untuk kamu request bareng sama kita di Pradua Hitlist siang hari ini. Dan aku mau cek lagi ada yang masih gabungan enggak sih di question box ya, dan ternyata ada. Aduh, gimana sih kok susah banget. Sebentar. Oke, ini ada dari Zatia Finovic mau lihat rapura-pura dong Kak katanya ya, sama The Icon for Felicia yang judulnya Masalahnya. Oke, kita coba cariin dulu lagunya. Kalau ada kita puterin, tapi kalau lagunya Liodra jelas ada ya teman berdua. Salah satu yang rutin juga kita puterin kalau di Pradua Hitlist kayaknya. Pura-pura dari Liodra langsung aja didengar.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Produa Hitlist, Produa Sabar Indah, teman terbaik kamu, teman Produa di siang ini ya. Aku masih nungguin kamu buat gabungan lagi untuk request lagu-lagunya, lagu-lagu favoritnya kamu, teman Produa, sampai nanti di jam 12 siang ya. Dan mungkin langsung aja aku bacain yang udah gabungan juga nih, masih di question box Instagram Eterari Produa Samrinda. Ada Nur Azizah G023. Halo kak, aku mau request lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Siap, lagu Tulus Teh Hijau aku udah listen buat kamu, habis ini langsung aku puterin ya. Kemudian ada Asri Rena, ini lagi panas banget juga di daerahnya dia ya. Duh, di mana nih kamu Asri Rena? Stay at home aja lah katanya ya, sambil sambil dengerin lagu Selesainya Sabrina Leonor. Tadi udah aku puterin tuh ya untuk lagu Selesai Sabrina Leonor, kemudian kamu udah sempat dengerin lagunya. Dan ada Liqiu 23, katanya weekendnya nge-mall. Widih, asik banget ya nge-mall nih weekend-weekend. Beli apa tuh, nyari apa? Kek, atau jangan-jangan mau cuci mata doang. Aku kadang gitu juga sih, berdua keliling aja cuci mata, nggak beli apa-apa, beli pentol aja. Iya, izin rekas lagunya Cegil, atau kalau nggak Cegil, Bayangan Cinta Yang Lalu aja dari Nabila Takia. Untuk Cegil tadi udah aku putarin, mungkin kita siapin lagu Bayangan Cinta Yang Lalu aja buat kamu ya. Langsung kita dengerin aja, teman berdua, ada Tulus dengan Teh Hijau.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Oke, teman berdua, itu tadi barusan lagu dari NCT Wiz dengan Adiato Love. Ini requestan Merah Delima ya, yang udah gabungan bareng sama kita di DM-nya Instagram @radioprodua Samarinda. Oke, aku bakal bacain lagi teman berdua yang udah gabungan ini di Produa Hitlist ya. Ada yang gabungan lagi di WhatsApp. Ada Hawa. Halo, selamat siang Kak, mau request lagunya Ari Lesmana dong yang judulnya Sesi Potret ya. Makasih Kak. By the way, aku Hawa. Oke. Thank you Hawa. Abis ini langsung aku puterin lagu requestannya kamu, Sesi Potret ya, dari Ari Lesmana. Kemudian mau cek lagi teman berdua ada enggak sih yang gabungan di question box-nya kita? Dan masih ada ya, ternyata ada Amalia. Panas juga katanya di sana tuh di mana ya Amalia ya? Rekas ragu Rani Parulian yang Wals akhir zaman ya Kak. Oke, terima kasih, aku list dulu lagunya ya, kita langsung dengerin. Ada Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana.

0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya. Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
4: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
5: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Pakai internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Oke, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu di Pradua Hitlist, teman Pradua. Dan mungkin kita cukupkan dulu untuk Pradua Hitlist hari ini ya. Makasih banget buat kamu yang udah gabungan, teman Pradua, merequest lagu-lagu favoritnya kamu. Dan untuk yang mau lagu-lagu favoritnya masih diputerin juga, besok masih hadir pastinya Pradua Hitlist, hadir tiap hari untuk Pradua Hari Samarinda ya, dari jam 10 sampai nanti di jam 12 siang gitu, teman Pradua. Dan jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu hari ini sampai nanti jam 3 sore. Dan habis ini juga masih ada program-program yang menarik ya di Pradua Samarinda. So stay tune aja di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Du du du du du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar. Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu, teman Pradio, selamat siang, selamat makan siang buat kamu dan selamat istirahat siang juga ya di hari Sabtunya nih teman Pradio. Kayaknya arus lalu lintas di Amin ini masih cukup ramai lancar aja teman Pradio, nggak begitu macet ya. Mungkin banyak dari kamu yang menghabiskan akhir pekannya di rumah aja, stay at home gitu kalau katanya orang-orang mah ya. Soalnya panas luar biasa, debu juga lagi ya. Jadi kalau memang misal nggak begitu ada kepentingan, kayaknya mending memang di rumah aja enggak sih teman Pradio, ngadem ya mumpung masih libur begitu. Tapi by the way, ini enaknya makan apa ya siang-siang gini teman Pradio? Aku kemarin sempat makan martabak kalau di sini sempat bingung dulu ya kan, setahu aku martabak itu kan yang dia tuh kayak martabak telur gitu loh teman Pradio. Iya benar, martabak telur sebutannya martabak gitu. Terus yang martabak manis sebutannya terang bulan ya kalau dulu ya. Aku kiranya ternyata semuanya adalah jenis semuanya namanya martabak, cuma bedanya martabak manis sama martabak telur gitu. Tapi by the way, tahu enggak sih kalau ternyata martabak manis ya di Indonesia tuh teman Pradio ada banyak banget ya bedanya gitu dari masing-masing daerah. Jadi kayak tiap daerah tuh ada kekhasannya sendiri gitu loh teman Pradio. Dan sebelumnya kalau kita ngira ya martabak manis ini asalnya dari dari Indonesia, ternyata dia tuh bisa dibilang makanan campuran gitu teman Pradio. Jadi memang khas, dia bukan asli khas Indonesia ya. Dimana dia tuh kalau dilihat dari sejarahnya, kita tuh sebenarnya bisa menemukan martabak manis ini dari dulu ya, itu gak cuma ada di Indonesia aja, ada di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura sampai Thailand itu juga punya martabak manisnya, walaupun namanya beda-beda gitu teman Pradio ya. Kalau ada yang nyebutnya pembalik ya, mungkin ini dari Malaysia nyebutnya pembalik gitu. Terus terang bulan di Indonesia jian kue, terus ada min ciang kue, dai gao min, sama cin lung pao. Nah itu masing-masing dari mana tuh? Ya itu sebutannya ya teman Pradio, dari masing-masing daerah berbeda-beda gitu. Tapi habis ini aku mau coba spill martabak manis khas daerahnya kita ya di Indonesia itu ada apa aja. Mungkin masing-masing daerah punya penyebutan dan juga ciri khas martabaknya masing-masing teman Pradio. So keep stay tune aja di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Tanya Ustaz.
3: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu, kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Teman terbaik kamu.

0: buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya. Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
4: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Oke, masih 88,5 FM teman terbaik kamu, teman beradu. Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Martabak, iya, martabak manis teman beradu. Kuliner Indonesia, tapi gak cuma Indonesia aja ternyata ya. Banyak punyanya Malaysia juga bisa dibilang, punyanya Singapura juga. Dan kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada banyak banget jenis martabak ya. Paling terkenal sih dan paling banyak kayaknya di seluruh Indonesia, apa seluruh daerah itu ada nih yang menjajakan namanya martabak manis biasa atau alias terang bulan ya teman berdua. Yang mana dia biasa bentuknya bundar, nanti bundarnya dilipat dua gitu. Bundarnya ada isiannya. Kenapa sih namanya terang bulan? Apa karena dia bulat seperti bulan? Iya. Yeah. Warnanya cerah gitu ya teman berdua. Dan ini termasuk cemilan alias makanan penutup dessert gitu ya teman berdua ya. Kalau dulu mungkin toppingnya keju, coklat, meses gitu ya, sama kacang, susu. Kalau sekarang udah banyak banget varian toppingnya teman berdua. Aku ada nemu tuh berapa, ada yang dikasih matcha, ada yang dikasih red velvet ya taro. Sekarang ada banyak banget variannya. Yang jelas kalau apa martabak manis alias terang bulan ini bahkan ada yang pakai Nutella, ovomaltine, ya Oreo, marshmallow, durian juga ada gitu ya, banyak banget. Kalau kamu sendiri sukanya yang topping apa tuh teman berdua ya? Tapi walau gimana pun banyak toppingnya, aku tetap sukanya yang coklat kacang sih. Nggak tahu kenapa, kayak ada crunchy-crunchy-nya gitu teman berdua. Terus ada juga martabak telur, ya ini termasuk juga martabak yang kayaknya ada di mana-mana gitu ya teman berdua. Jauh lebih gurih ya, dan kalau terang bulan dia cenderung manis ya. Kalau ini bisa bilang gurih. Bahkan ada yang karena aku terbiasa makan martabak telur itu enggak pakai nasi ya teman berdua. Teman-teman aku pas beli martabak telur dipakein nasi. Memang orang Indonesia apa aja dinasiin gitu. Tapi akhirnya karena mereka makannya begitu kan aku coba buat makan juga, ternyata enak ya. Bisa jadi lauk gitu. Apalagi mungkin kalau yang beli martabak telurnya yang versi apa ya, yang varian spesial jumbo yang telurnya sampai 6 gitu kan tebel banget ya teman berdua. Enak, enak banget sumpah tebel gitu. Yang jelas dia dia tuh gimana sih teman berdua, entah ngebuatnya aku kurang tahu apakah memang telur doang atau ada adonan lainnya. Oh, ada adonan tepung-tepungnya gitu lah teman berdua ya. Dan biasa disajikan pakai acar timun, cabai hijau atau kadang cuka-cuka hitam gitu juga ya teman berdua. Terus ada lagi varian-varian lainnya, entar aku bakal spill pas dengar kamu. Saya stay tune aja di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Akita Wonpro 2 gak cuma martabak manis atau martabak telur aja. Ada juga namanya martabak piring. Pernah gak sih yang makan martabak piring? Jujur aku belum ya, Wonpro 2. Yang jelas ini dia dibuat dalam cetakan besi gitu. Beda dengan martabak piring yang dimasak pakai piring seng jadul. Ya, kalau ini Wonpro 2 dia... gimana sih masaknya tuh pakai piring gitu ya Wonpro 2, piring terus di atas arang, nggak kayak masak di kompor biasa gitu, jadi mungkin bakal ada wangi-wangi asapnya ya nggak sih smoking martabak ya. Nah, terdapat dua jenis martabak piring, ada yang tebal sama tipis kering bentuknya kayak kripes gitu Wonpro 2 ya. Dan karena pakai piring masaknya, martabak ini tuh nggak sebesar martabak manis biasanya yang tebel banget kan biasanya Wonpro 2 adonannya tuh dia biasanya agak tipis aja ya, sama yang versi keringnya juga yang kayak kripes gitu Wonpro 2 adonannya tuh bisa dikeruk ya bahasanya ya, kayak kripes gitu. Terus ada juga namanya martabak India, ini banyak ditemukan di Medan ya, dan biasanya dijual sama keturunan India di Medan. Apa ini ya maksudnya, martabak surban itu kali ya teman-teman. Iya benar ya, martabak India atau martabak surban ya, atau roti canai ya. Itu kan jenis martabak juga ya sama. Bedanya mungkin dia enggak pakai isian, bahkan bisa dicocol pakai kuah gurih gitu lah Wonpro 2 ya. Siapa yang sering makan itu kalau misalkan lagi hari raya atau Idul Adha ya, seringnya disajikan gitu. Mungkin sama tuan rumah ya pas kita lagi bertamu gitu Wonpro 2. Nah, ada juga martabak Kubang Mesir. Bentuknya hampir mirip kayak martabak India ya, tapi ukurannya lebih tebal. Dia ada isian ya Wonpro 2. Martabak India kan lebih apa ya, martabak Kubang Mesir ini isiannya lebih banyak gitu, walaupun namanya tuh Mesir ya, martabak Kubang Mesir, tapi sebenarnya dia bukan dari Mesir ya, asalnya asli dari Sumatera Barat. Kenapa teh make nama Mesir, kenapa enggak make nama Bukit Tinggi, Padang Panjang gitu aja ya, kenapa harus pakai nama Mesir? Nah, martabak Kubang Mesir ini biasanya kulit di bagian dalamnya tuh dilapisin sama telur ya. Sedangkan untuk martabak Kubang aja itu biasa kulitnya di luar tuh di ada campuran telur di bagian dalamnya gitu lah teman-teman berdua ya. Dan biasanya dia dinikmati dengan cuka campur acar sama cabe rawit. Beda sama martabak telur biasa ya, acar sama cabe rawitnya terpisah. Ini dia di campur gitu Wonpro 2. Terus ada juga martabak Aceh ya, ini biasanya dijual di rumah makan khas Aceh sesuai namanya ya Wonpro 2. Bentuknya beda di tengah antara martabak India sama martabak Kubang, gak terlalu tebal ataupun tipis, dan bagian telur martabak Aceh ini ada di luar. Rasa rempahnya tuh terbilang dominan ya. Biasanya dia dimakan barengan sama kari kambing kental dan acar bawang merah ya Wonpro 2 ya. Kayaknya belum pernah rasain yang itu juga sih ya, atau pernah ngerasain tapi nggak tahu namanya. Kadang juga bisa gitu ya Wonpro 2 ya. Kamu udah pernah nyobain martabak yang mana aja nih?

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Teman-teman Pro 2 Mandalika Grand Prix MotoGP Mandalika 2026 ini bakal berlangsung bentar lagi ya teman-teman Pro 2, dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menyatakan kalau relawan ajang MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat ini tetap akan mengutamakan warga lokal atau putra-putri daerah setempat teman-teman Pro 2. Nah, Human Capital and General Affairs Manager MGPA Nurjana Firdaus Dewi di Lombok Tengah ini mengatakan kalau animo masyarakat untuk jadi bagian dari kesuksesan gelaran berskala internasional ini melonjak tajam. Bahkan tuh ada ribuan pendaftar dari berbagai latar belakang ya, mulai dari mahasiswa, profesional muda sampai ibu rumah tangga bersaing ketat pengen untuk jadi relawan di sirkuit internasional Mandalika tahun berdua. Dan tingginya minat ini terlihat juga dari jumlah pendaftar sejak awal dibuka, yaitu pada 24 Agustus 2026. Hanya dalam kurun waktu 5 hari, lebih dari 2.500 pelamar dari Pulau Lombok telah resmi terdaftar ya. Dan rekrutmen sendiri memang dibuka dari tanggal 24 sampai 31 Agustus. Antusias pelamarnya sangat tinggi gitu teman-teman, sejak hari pertama. Dan komposisi pendaftar sejauh ini didominasi sama warga lokal Lombok Tengah ya, yang mencapai 60%. Sisanya tersebar dari Kota Mataram, Lombok Barat, serta beberapa peserta yang datang dari luar daerah juga teman-teman berdua. Dan para calon relawan ini mengincar berbagai posisi vital, diantaranya petugas kebersihan, manajemen, keamanan, kontrol keramaian, ya hospitality, marshal, sampai tiket juga. Tapi tetap seluruh pendaftar ini harus melalui proses wawancara awal dan seleksi ketat berbasis pengalaman, kualifikasi teknis, juga keramahan gitu teman-teman Prodoy. Jadi ada yang benar-benar kualifikasinya tuh benar-benar dinilai ya, sampai sekecil itu begitu. Dan lonjakan pendaftar tahun ini terbilang sangat signifikan juga. Di walk-in interview aja tuh hari pertamanya 24 Agustus teman perdua ya, itu yang datang bejubel sampai 3 kali lipat dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya, rata-rata berada di kisaran 400 orangan.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

tahun peradua lagi-lagi mencetakkan rekor ya. Kali ini Ronaldo resmi jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Al Nassr di Saudi Pro League. Rekor itu tercipta saat Al Nassr menghadapi Al-Taun di Riyadh ya, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Al Nassr akhirnya menang 2-1 dan Ronaldo jadi salah satu penentu kemenangan lewat golnya di menit ke-50 tahun peradua. Golnya juga cukup simpel, dia tinggal meneruskan tendangan dari Mohamed Simakan yang ada di depan gawang. Bola masuk, skor berubah jadi 2-1 dan keunggulan itu bertahan sampai pertandingan selesai. Tapi yang bikin gol ini spesial adalah catatannya, itu merupakan gol ke-104nya Ronaldo untuk Al Nassr di Saudi Pro League. Artinya dia berhasil melewati rekor Mohamed Al-Sahlawi yang sebelumnya memegang rekor dengan 103 gol tahun peradua. Yang lebih gokilnya lagi, dia mencapainya dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit. Ronaldo cuma butuh 110 pertandingan untuk mencetak 104 gol, sementara Al-Sahlawi membutuhkan 205 pertandingan ya untuk mengkoleksi 103 gol. Dan kalau bicara soal karir secara keseluruhan, gol ke gawangnya Al-Taun ini jadi gol ke-978nya Ronaldo sepanjang karir profesionalnya. Jadi sekarang tinggal 22 gol lagi buat dia untuk mencapai angka yang sempurna, yaitu 1000 gol ya dalam karirnya teman peradua. Dan bukan gak mungkin angka 1000 gol ini bakal jadi salah satu target terakhir Ronaldo sebelum benar-benar mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia sepak bola alias pensiun ya. Apalagi dia sendiri sebenarnya sudah memberi sinyal kalau musim ini bisa aja jadi musim terakhirnya di dunia sepak bola gitu teman peradua. Dan kalau berhasil mencapai 1000 gol musim ini, rasanya sepertinya ada kemungkinan untuk jadi penutup karir dia yang luar biasa pastinya ya.

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Para dua kali ini informasi dari dunia bulu tangkis ganda campuran Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu, teman para dua, mereka melangkah ke semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 Pontianak ya Jumat kemarin, di mana Dejan Apriani menang atas kompatriot Bagas Maulana Indah Cahaya Sari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, 21-13. Dejan bersyukur bisa menang di babak perempat final ini, walaupun sedih harus menghadapi teman sendiri gitu ya. Menurutnya karena Dejan Apriani dan Bagas Indah merupakan teman, kedua ganda ini udah saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi pertandingan ini sepenuhnya merupakan adu strategi gitu teman berdua. Dari keterangan yang diterima juga secara permainan, kalau menurutnya Dejan ya, mereka memang mengantisipasi terus kelebihan serangannya mereka, terutama Mas Bagas yang punya smash kencang dan Indah depannya sangat baik. Jadi gimana meminimalisir dapat serangan dari mereka begitu teman-teman. Sementara secara komunikasi bersama pasangan barunya juga Apriani ya, Dejan bilang kalau seluruhnya berjalan lancar, baik Apriani maupun Dejan saling menerima masukan satu sama lain begitu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Dari dunia MotoGP teman pra 2, salah dunia Formula 1, iya. Jadi Ferrari ini lagi menyiapkan mesin baru dan sejumlah pembaruan aerodinamika untuk menghadapi Formula 1 Grand Prix di Grand Prix Italia di Monza ya, dan pabrikan Italia itu berharap peningkatan performa dari Ferrari bisa membantu mengejar ketertinggalan sekaligus memburu hasil kuat di hadapan pendukungnya. Jadi mereka memanfaatkan additional development and upgrade opportunities untuk menghadirkan pembaruan mesin ya di balapan kandangnya musim ini teman Pro 2. Dan langkah tersebut dilakukan oleh setelah Ferrari dinyatakan tertinggal lebih dari 4% dari patokan Aduo. Nah, unit tenaga terbaru akan mengusung revisi ruang bakar dan turbocharger dengan perkiraan tambahan tenaga mencapai 15 daya kuda. Peningkatan itu diproyeksikan dapat memangkas seluruh selisih performa Ferrari terhadap mesin Mercedes. Ya, dan tim berjuluk kuda jingkrak itu juga diprediksi akan memperoleh potensi tambahan performa melalui bahan bakar baru yang dikembangkan oleh Sales. Mesin 067 telah memenuhi batas keandalan setelah menjalani pengujian berulang di bangku uji itu gitu teman Pradua ya. Ferrari kini menghadapi tekanan karena hanya meraih 3 kemenangan dalam 19 Grand Prix Italia terakhir di Monza. Pada 2 balapan terakhir Ferrari juga kalah dalam perolehan poin dari McLaren, dan kondisi tersebut tentu aja ngebuat Ferrari tertinggal 87 poin dari Mercedes dalam klasemen kejuaraan dunia konstruktor Formula 1 ya. Karena itu Monza jadi kesempatan penting bagi Ferrari untuk balas ketertinggalan dan menghidupkan kembali target gelar juaranya.

0: Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Aktor Yoo Ah-in diwartakan Teman Berdua telah mengawali langkah untuk kembali ke industri hiburan Korea Selatan setelah menghadapi beberapa kontroversi yang membuat dia menghentikan aktivitas di dunia hiburan sekitar 3 tahun setelah menghentikan seluruh aktivitas di dunia hiburan akibat kontroversi yang mencakup penyalahgunaan narkoba. Yoo Ah-in akhirnya menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru dan mengkonfirmasi keterlibatan dalam penggarapan film baru nih Teman Berdua. Ya, Yoo bergabung dengan agensi hiburan Billions Entertainment dan diwartakan akan membintangi proyek film Vampire karya Jang Jae-hyun, sutradara The Prince dan Exhuma. Dia dinilai mengawali langkah untuk kembali ke dunia hiburan dengan penuh kehati-hatian ya, setelah menghadapi beberapa dakwaan pelanggaran hukum. Dia didakwa menggunakan narkoba ilegal secara berulang antara tahun 2020 dan 2023 serta memperoleh obat tidur secara ilegal menggunakan resep atas nama orang lain. Tahun lalu dia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun, Teman Berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

HBO Max baru aja menunjukkan proses transformasi Reza Rahardian, teman berdua, buat film terbarunya nanti, film remake The Invisible Quest ya. Dan ternyata perubahan wajah Reza di film ini tuh gak cuma ganti gaya rambut atau ditambah kerutan aja gitu kan, karena dia kayak meranin kakek tua apa gimana gitu, teman berdua. Tapi wajahnya benar-benar dirombak menggunakan make up prosthetic. Ya, di video yang dibagiin sama HBO Max kelihatan banget proses make up-nya cukup panjang dan detail. Ada banyak prostetik yang dipasang untuk mengubah struktur wajah Reza, kemudian disempurnakan dengan make up dan sentuhan akhir. Hasilnya wajahnya tuh jadi kelihatan jauh berbeda, bahkan ekspresi dan auranya juga berubah. Sampai-sampai sekilas mungkin kita nggak langsung sadar kalau itu Reza Rahardian. Ya, di film ini Reza berperan sebagai seorang pengacara brilian yang diminta membantu seorang pengusaha muda yang diperankan sama Mawar De Jong. Nah, masalahnya pengusaha muda itu dituduh membunuh kasihnya gitu, teman-teman dua. Mereka cuma punya waktu 3 jam untuk menyusun pembelaan, tapi bukan cuma soal membuktikan dia gak bersalah aja, keduanya tuh juga harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus pembunuhan tersebut ya. Jadi selain cerita yang penuh misteri, transformasi Reza ini juga jadi salah satu hal yang menarik banget buat ditunggu yang penasaran gimana filmnya ya. Sayangnya ini kayaknya tayangnya secara streaming ya, teman-teman, bukan di bioskop. Jadi harus mungkin kamu berlangganan atau nonton langsung dari platformnya.

basuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Halo, aku botol A. Ganti lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma senang beli, tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Taman Prado salah satu barang memorabilia paling ikonik dalam sejarah perfilman modern, yakni prop fosil nyamuk yang terperangkap di dalam batu amber dari film Jurassic Park tahun 1993 resmi terjual dalam lelang di Los Angeles. Taman Prado, properti tersebut laku terjual seharga $403.200 atau sekitar 7,13 miliar berdasarkan kurs terbaru $17.700. Ya. Lelang tersebut diselenggarakan oleh rumah lelang memorabilia hiburan terkemuka Prop Store dalam ajang Summer Entertainment Memorabilia Live Actions. Objek ini memiliki nilai sejarah sinematik yang sangat tinggi. Bagi para penggemar karya Steven Spielberg tersebut, fosil amber ini merupakan elemen inti yang memulai seluruh alur cerita Jurassic Park. Ya. Dalam adegan pembuka di tambang Manodetais, fosil nyamuk inilah yang ditemukan dan jadi sumber ekstraksi DNA dinosaurus prasejarah oleh tim Dr. John Hammond, Taman Prado. Dan menurut keterangan resmi dari Popstar, properti ini terkonfirmasi presisi dengan adegan close up di film melalui detail unik seperti posisi gelombang udara, tata letak nyamuk dalamnya, hingga pola rekatan batu amber pada batuan sekitar. Ini merupakan pertama kalinya ya fosil amber ikonis tersebut ditawarkan secara terbuka kepada publik, Taman Prado.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Teman Pradua, kali ini informasi dari dunia K-pop lagi ya. Teman Pradua, kabar bagus buat kamu ARMY. Lagu Swim dari albumnya Arirang BTS baru aja mendapatkan sertifikasi Gold di Prancis. Teman Pradua, sertifikasi ini diberikan oleh SNAP atau Sindikat Nasional The Nations Pornographique. Sederhananya SNAP ini adalah lembaga resmi di Prancis yang mengukur ya seberapa sukses sih sebuah album atau lagu secara komersil gitu teman Pradua. Dan dari keterangannya Big Hit Music, kombinasi streaming download sama penjualan fisik Swim di Prancis itu udah menembus angka 15 juta dan itu udah memenuhi standar SNAP ya untuk mendapatkan sertifikasi Gold teman Pradua. Ya, dan lagu Swim ini juga menambah daftar lagu BTS yang berhasil meraih gold di Prancis. Sebelumnya ada Dynamite, Butter Boy With Love, sampai Fake Love, tuh teman Pradua ya. Dan, well, itu aja untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu hari ini. Makasih banget kamu yang udah dengerin Pradua sama Rinda ya. Dan aku mau pamit dulu, teman Pradua. Udah nemenin dari jam 10 sampai ini mau jam 3 sore. Habis ini jangan kemana-mana. Masih ada suara siar lainnya untuk bawain program-programnya Pradua sampai nanti tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit. See you, bye.

0: Dari kawasan Siara Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways teman Pro 2, gimana nih kabarnya di weekend yang aku lihat kayaknya cerah banget. Cuman kayaknya cukup berawan nih ya teman Pro 2. Semoga hari kamu hari ini luar biasa baik. Dan segala rencana yang pengen kamu jalanin hari ini juga berjalan dengan lancar. Barengan sama Cindy di sini, dimana aku bakal ngebawain chart top 20 dari Indonesia dulu nih ya. Untuk edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 alias akhir bulan aja tuh teman Pro 2. Tapi kayaknya di akhir bulan ini aku ngelihat lagi lumayan banyak juga nih album-album terbaru. Kayak yang tadi aku lihat tuh ada album terbarunya Nadine Amizah. Yang ini kalau gak salah teman Pro 2 Laika yang tertinggal apa terluka. Boleh kasih tahu aku kali teman Pro 2. Kayaknya kalau gak salah Laika yang tertinggal kayaknya terluka. Ini nanti bakal aku cari tahu dulu. Jadi aku bakal bacain dulu mulai dari peringkat ke-20 teman Pro 2 di sini ada Andien dan Lava Pratomo dengan judul lagunya adalah Manusia Favorit. Lalu di peringkat ke-19 ada NPD alias New Pusat Dunia teman Pro 2 dengan judul lagunya Lupain Aku Please. Dan di peringkat ke-18 di sini ada Bernadia dengan judulnya adalah Kita Buat Menyenangkan.
1: Peringkat 20.

Anyways, teman Pro 2, sorry agak kelewat sedikit nih ya. Di mana tadi peringkat ke-17 kalau kamu dengar sendiri ada dari lagunya Mahalini teman Pro 2 untuk yang bersamanya. Lanjut, di peringkat ke-16 ada NPD lagi dan lagi teman Pro 2 dengan judul lagunya adalah Sempurna. Lalu di peringkat ke-15 di sini ada Rizwan Fadilah Fit and Boys Mahalini dengan lagunya adalah Seketika.

0: Untuk yang bersamanya, teman Pro 2 dari Mahal ini. Lagunya ya ampun menyayat hati banget, di mana ternyata lagu ini tuh teman Pro 2 mengungkapkan soal kerinduan, terus juga rasa cinta yang tulus dan keikhlasan seseorang terhadap kekasihnya yang udah berpulang atau pergi jauh. Ini mah udah LDR-nya tuh udah beda, udah bukan beda jarak lagi teman Pro 2, tapi emang kayak udah beda alam gitu. Sedih banget. Jadi buat mungkin yang lagi ngerasain atau relate dengan lagunya Mahal ini tadi, apa ya, stay strong teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan biar kita lebih strong lagi, mungkin kita move on ke peringkat berikutnya nih, dimana aku bakal lanjut di peringkat ke-14. Di sini ada Gaya Indrawari dengan 1000 kali. Peringkat ke-13 di sini ada salah satu girl group dari Indonesia yang baru juga nih, dari Marbles, dengan judulnya adalah Home Pimpa. Dan di peringkat ke-12 ada Salma Salsabil dengan judul lagunya adalah Hachu.
1: 14.

Simpel ayam gambreng. Kalau misalkan kamu pernah cobain main home pimpa, kalau dulu tuh kan cuman lewat versi permainan, sekarang malah dibikinin lagu teman Pro 2 sama Marble, salah satu girl group asal Indonesia yang emang baru debut dengan lagunya tersebut. Jadi lagu tadi tuh ngomongin soal self worth atau harga diri gitu teman Pro 2, terus juga ngomongin soal keberanian dalam mengambil keputusan dan gak bergantung sama yang namanya validasi dari orang lain. Jadi makanya cocok banget deh ini si lagu Marbles yang judul lagunya Home Pimpa tadi. Kalau misalkan kamu lagi pengen berangkat sekolah, kuliah, atau kerja, buat kayak confidence boost kamu, atau mungkin kamu kayak lagi, aduh aku kayaknya lagi nervous atau apa, cobain deh putar si lagunya Marbles tadi yang judulnya Home Pimpa teman Pro 2. Anyways, kita lanjut lagi ke peringkat berikutnya, dimana ke peringkat ke-11 teman Pro 2 ada Enau feat Ari Lesmana dengan judul lagunya adalah Sesi Potret. Di peringkat ke-10 di sini ada NPD teman Pro 2, ya lagi-lagi dan lagi dengan judulnya adalah I Love You But You Lebih Love Me. Dan di peringkat ke-9 ada lagunya My Sister, yaitu adalah Naikila dengan judulnya adalah My Mind Gue alias MMG.

Anyways, teman Prodo, sebelum aku lanjut, aku pengen ngabarin ke kamu kalau tadi di jam 15.30 waktu Indonesia Tengah kita mendengarkan kumandang azan asyar gitu untuk di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi buat kamu, selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Dan lanjut lagi teman Prodo, alias lanjut, lagu yang tadi kita puterin itu ada dari MMG alias MMG. Kalau singkatannya sih, kepanjangannya tuh teman Prodo, main-main gue dari Naikila. Nah, jadi lagu ini tuh ngeceritain tentang perasaan sayang dan rasa kepemilikan gitu ya, yang emang kuat banget terhadap pasangan, mulai dari pas lagi dia PDKT alias pendekatan sampai ke hubungan yang lebih serius alias sat-set dar-der teman Prodo. Apakah kamu kalau misalkan lagi deketin doi, apakah tipe yang kayak gitu juga, sat-set, atau mungkin kamu yang tipe yang slow burn gitu alias ya udah deh pelan-pelan aja gitu teman Prodo. Tapi biar lebih pelan-pelan lagi apanya sih yang pelan-pelan, aku bakal lanjutin lagi ke peringkat berikutnya. Tapi sebelum itu aku juga pengen ngingatin juga buat kamu, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya, biar apa, nanti biar masuk juga di dalam chart top 20 di Indonesia maupun di mancanegara teman Prodo. So lanjut aja nih ya, di peringkat ke-8 ada Bernadia dengan judul lagunya adalah Rabun Jauh. Di peringkat ke-7 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan di peringkat ke-6 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa tuh teman Prodo.

Ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2, lagunya dari Sal Priadi nih. Kalau misalkan ada koma-koma, laguku. Enggak ya teman Pro 2 bercanda. Jadi lagu tadi tuh ngeceritain tentang proses belajar ikhlas dan berdamai dengan luka akibat disakiti sama seseorang yang ibaratnya tuh kayak udah klop banget alias dicintai gitu. Ya walaupun nih teman Pro 2, orang tersebut gak pernah kayak minta maaf ke kita gitu. Jadi ibaratnya sebelum orang itu minta maaf, ya udah deh kita maafin aja gitu. Dan sebenarnya proses memaafkan itu kan emang panjang banget teman Pro 2. Tapi pada akhirnya aku tuh ada ngeliat quotes baru banget kemarin di story orang. Katanya dia itu ngemaafin orang lain itu bukan karena orang lain gitu, tapi emang buat kedamaian diri sendiri teman Pro 2. Jadi siapa tahu mungkin kamu lagi ada salah satu dan lain hal, mungkin kayak pergolakan batin kah, atau mungkin lagi berantem sama siapa gitu, dan emang kayak something unfinished business. Walaupun mungkin kayak udah gak ada lanjut lagi atau kayak gimana gitu, apalagi ibaratnya nih disakiti sama orang yang dicintai. Dan ya udah deh, kita belajar pelan-pelan buat memaafkan gitu teman Pro 2. Dari lagunya tadi tuh si Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2. Apa ya, di sore hari ini udah diajak merenung sama Cindy ya. Oke, lanjut kalau gitu di peringkat berikutnya, di mana ke peringkat 5 di sini ada lagu nya Adrian Khalif dengan judulnya 2001 kali. Dan di peringkat keempat ada Samuel Cipta dengan judul lagunya adalah Jagat Rasa teman Pro 2. Peringkat

Jadi teman Pro 2, kita lanjut ke peringkat berikutnya, di mana kita bakal masuk ke tiga besar nih. Di mana peringkat ketiga lagunya Andin Aisyah dengan judul lagunya adalah Naksir. Terus di peringkat kedua ada Mingse dengan Astaga.

So, kali ini aku bakal nge-recap mulai dari peringkat ke-20 teman Pro 2 sampai peringkat pertama di chart top 20 lokal edisi minggu ini. Di mana peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Andin dan Lava Protomo dengan judul lagunya adalah Manusia Favorit. Peringkat ke-19 ada NPD, Lupain Aku Please. Di peringkat ke-18 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat ke-17 ada Mahalini, Untuk Yang Bersamanya. Peringkat ke-16 NPD, Sempurnanya Aku Untuk Kamu teman Pro 2, asik. Lalu di peringkat ke-15, This One Fadilah, Fit and Boys Mahalini dengan judul lagunya adalah Seketika. Peringkat ke-14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Peringkat ke-13 di sini ada Marbles, Home Pimpa. Di peringkat ke-12 ada Salma Salsabil dengan judul lagunya adalah Hachu. Di peringkat ke-11 ada Enau Fit Ari Lesmana dengan judul lagunya adalah Sesi Potret. Di peringkat ke-10 lagi-lagi teman Pro 2 ada NPD dengan judul lagunya adalah I Love You But You Lebih Love Me. Di peringkat ke-9 Naikilah My Mind Gue. Di peringkat ke-8 ada Bernadia dengan judul lagunya apa yo tebak yaitu adalah Rabun Jauh teman Pro 2. Lanjut di peringkat ke-7 di sini ada Liodra yaitu Pura-Pura. Peringkat ke-6 ada Sal Priadi dengan judul lagunya adalah Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di peringkat ke-5 ada Adrian Khalif 2001 Kali. Peringkat ke-4 ada Samuel Cipta dengan judul lagunya Jagat Rasa. Di peringkat ke-3 Andin Aisyah dengan judul lagunya adalah Naksir. Di peringkat ke-2 di sini tadi lagu yang barusan banget kamu dengerin yaitu adalah lagunya Mingse, Astaga Bercanda. Dan ini dia teman Pro 2 yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah peringkat pertama dengan lagunya Tulus Teh Hijau teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
3: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, kalau tadi aku udah bacain alias ngajakin kamu buat ngasih tahu chart top 20 Indo. Nah sekarang masih barengan sama Cindy dan kita move on. Aku bakal ngasih tahu kamu untuk chart top 20 manca alias dari luar negeri teman Pro 2, luar negara gitu ya. Di edisi minggu ini tuh apa aja gitu. Jadi bakal aku lanjut aja alias lanjut mulai dari peringkat ke-20 dulu teman Pro 2. Di sini ada Hearts to Hearts dengan judul lagunya adalah Root. Lalu di peringkat ke-19 ada BTS dengan Swim, dan di peringkat ke-18 di sini teman Pro 2 ada Bruno Mars dengan judul lagunya adalah Risk It All.
1: Number 20.

0: Swim dari BTS Teman Pro 2, lagu ini ngomongin soal tekad untuk terus bergerak maju dan bertahan di tengah gelombang seperti namanya itu arus kehidupan Teman Pro 2 yang ya katanya sih tidak menentu gitu. Ibaratnya kita tuh kayak ikan salmon yang kalau misalkan dia lagi mau bertelur gitu Teman Pro 2, dia tuh harus pergi ke daerah lain gitu. Jadi makanya namanya tadi tuh judulnya adalah Swim dari lagunya BTS tuh Teman Pro 2. So lanjut lagi kita ke peringkat berikutnya, di mana ke peringkat ke-17 ada Huasa dengan Good Goodbye. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan judul lagunya adalah American Girls Teman Pro 2. Dan di peringkat ke-15 di sini ada Lovey Teman Pro 2 dengan judul lagunya adalah Mad Woman.
1: Number 17.

0: kalau kamu ngerasa di umur segini teman Pro 2, teman-teman kamu udah pada nikah, tapi kok kamu belum nikah-nikah gitu ya? Cocok banget dengerin lagu Harry Styles dengan American Girls, lagu yang diputerin baru ini tuh teman Pro 2. Jadi memang lagu ini ngomongin tentang perubahan pandangannya dia tuh terhadap yang namanya tuh pernikahan dan pengalaman pas ngelihat teman-temannya itu udah mulai pada beranjak menikah teman Pro 2. Jadi di sini katanya lagunya ini ngegambarin soal kesepian, karena memang lagu ini teman Pro 2 menggambarkan perasaan di mana ngelihat orang-orang tuh kok udah pada menemukan pasangan hidup aja gitu, udah pada nikah, sementara dia sendiri masih sendirian gitu. Jadi makanya di sini Harry katanya tuh menyadari kalau sebenarnya cinta sejati butuh yang namanya keberanian dan komitmen, serta memikirkan seperti apa sih kehidupan dalam 5 tahun ke depan gitu. Jadi sambil kita memandang ke masa depan, kita lanjut aja kali ya teman Pro 2 ke peringkat berikutnya. Di peringkat ke-8 di sini ada Huasa dengan So Cute. Lalu di peringkat ke-7 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo dengan maaf banget teman Pro 2, aku salah baca nih. Di kita ulang lagi ya, di peringkat ke-14. udah masuk ke peringkat ke-8 aja nih. Di peringkat ke-14 di sini ada Lady Gaga feat Doechii dengan judul lagunya adalah Runaway. Di peringkat ke-13 ada Nona dengan Rollerblade alias Sepatu Rodaku. Lalu di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead teman Pro 2.
1: Number 14. Monday to Sunday, I can turn a dance floor into a runway.

0: Udah siap belum? Ya, itu lagi tadi tuh teman Pro 2 lagunya Nona dengan judul lagunya pasti kamu enggak bakal asing deh karena selalu ada di mana-mana dan itu sempat populer banget baik dari Instagram dan juga TikTok alias tadi tuh judul lagunya Rollerblade teman Pro 2 atau bahasa Indonesianya itu adalah ini sepatu rodaku. Jadi cocok banget lagunya kalau misalkan kamu lagi pengen sepatu rodaan sambil dengerin Nona Rollerblade teman Pro 2, gaslah ya. Tapi mending kita lanjut lagi ke peringkat berikutnya di mana peringkat ke-11 di sini ada Cat's Eye dengan judul lagunya adalah Pinky Up. Di peringkat ke-10 ada Blackpink dengan judul lagunya adalah Go dan di peringkat ke-9 teman Pro 2 ada lagunya Ariana Grande dengan judul lagunya adalah Pichal.
1: Number 11.

Lama gak comeback teman Pro 2, lagunya Blackpink akhirnya kembali lagi hadir sama kita. Tadi tuh lagu yang kita dengerin dengan judul lagunya itu Go, teman Pro 2 alias pergi. Enggak, itu maksudnya gak ngusir ya, tapi emang judul lagunya tuh begitu. Nah, jadi si lagu Go ini menceritakan tentang ambisi, terus juga tekad kuat dan keberanian buat memegang kendali serta mengejar tujuan tanpa ragu, alias diantepin aja gitu teman Pro 2. Tapi biar lebih antep lagi, kita bakal move on ke peringkat berikutnya, dimana peringkat ke-8 di sini ada Hwasa dengan So Cute. Lalu di peringkat ke-7, nah ini baru yang benar ya, malah yang sebelumnya aku lanjut aja tuh loncat gitu ya. Di peringkat ke-7 ada Olivia Rodrigo dengan judul lagunya adalah The Cure, dan ini dia salah satu lagu terbaru juga yang masuk di peringkat ke-6, lagunya Nona. Kalau kamu tahu ada yang ngomongin soal kayak angkot atau pipip, nah ini dia, jadi dengan judul lagunya adalah Hong, teman Pro 2. Tapi sebelum lanjut, aku juga pengen ngingatin ke kamu, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya biar nanti bisa masuk di dalam chart top 20, baik itu di lokal alias Indonesia dan juga mancanegara tuh teman Pro 2.

0: Siapa sih yang relate sama lagunya Olivia Rodrigo dengan judul lagunya tadi The Cure, teman Pro 2? Jadi lagu tadi itu menceritakan tentang kesadaran kalau sebenarnya ya jatuh cinta sih gak bisa menyembuhkan atau menyelesaikan semua masalah dan rasa sakit dalam diri seseorang. Ibaratnya nih teman Pro 2, kamu habis putus, terus tuh kamu kayak mencoba untuk cari yang baru buat melupakan yang lama. Yang ada mah itu tidak baik ya teman Pro 2, jangan ditiru gitu. Tapi teman Pro 2 yang boleh ditiru ya tadi tuh lagu-lagu yang tadi kita puterin juga, karena karya-karyanya kan juga keren nih teman Pro 2. Jadi mending lanjut aja kita masuk ke 5 besar sekarang teman Pro 2, di mana di peringkat kelima di sini ada Sienna Spyro dengan judul lagunya adalah The Visitor. The Visitor teman Pro 2 mohon maaf. Lalu di peringkat keempat ada ini My Sister, yaitu Justin Bieber feat Nicki Minaj, yaitu dengan judul lagunya Beauty and the Beat.
1: Number 5.

0: kalau kamu lagi ngerasa berada di dalam situasi yang gimana ya, ada di suatu hubungan tapi kayak cuman singgah doang gitu. Dia tuh hadir tapi cuma sementara doang, teman produ, alias sesingkat-sesingkat itu dan sepadat-padatnya, dan bukan buat menetap. Nah, tadi lagu itu cocok banget buat kamu dengerin, yaitu dari Sienna Spiral dengan judul lagunya adalah The Visitor, teman produ. Jadi lagu ini tuh ngegambarin ya, rasa sakit yang menyadari kalau sebenarnya pasangan kita itu memperlakukan kita seperti yang namanya tempat singgah, teman produa. Jadi ibaratnya kalau misalkan orang lain beli rumah yang kayak secara kontan, atau mungkin kayak cicil-cicil dulu atau apa, tapi ini dia belinya kontrakan atau kos-kosan gitu, atau mungkin sewa-sewaan, teman produa. Jadi makanya dia itu istilahnya bukan jadi rumah buat tempat mereka ingin tinggal selamanya. Sedih banget gak sih? Tapi biar gak sedih-sedih lagi, teman produa, kita lagi lanjut aja ya, move on ke peringkat berikutnya, dimana kita bakal masuk ke peringkat 3 besar. Di peringkat ketiga di sini ada Jenny, Less Than A Lover, dimana nih lagunya juga baru banget dirilis sama di album Fallen Angel kalau gak salah. Nah, terus di peringkat kedua di sini ada Ariana Grande dengan judul lagunya Hate That I Made You Love Me.
1: Number 3.

0: Sebelum aku kasih tahu kamu siapa nih peringkat 1 di chart top 20 manca edisi minggu ini, ada baiknya aku pengen ngasih tahu kamu dulu buat recap dari peringkat ke-20 sampai ke peringkat pertama teman Pro 2. Di peringkat ke-20 di sini ada Hearts to Hearts dengan Root, peringkat ke-19 ada BTS dengan Swim, peringkat ke-18 Bruno Mars Rizzy Doll, peringkat ke-17 ada Huasa dengan Good Goodbye, peringkat ke-16 teman Pro 2 ada Harry Styles dengan judul lagunya American Girls, peringkat ke-15 ada Lovai dengan judul lagunya adalah Mad Woman. Di peringkat ke-14 ada Lady Gaga feat. Doechii dengan judul lagunya adalah Runaway. Di peringkat ke-13 ada Nona dengan Rollerblade. Peringkat ke-12 Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Lalu di peringkat ke-11 teman Pro 2 Cash Eye yaitu dengan lagunya Pinky Up. Sekarang kita masuk ke peringkat 10 besar teman Pro 2, di mana peringkat ke-10 ada Blackpink dengan judul lagunya Go. Peringkat ke-9 ada Ariana Grande dengan judul lagunya adalah Pital. Peringkat ke-8 ada Huasa dengan So Cute alias Me. Enggak bercanda teman Pro 2. Lanjut di peringkat ke-7 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Peringkat ke-6 ada Nona dengan Hong. Dan kita masuk ke peringkat 5 besar, di mana peringkat 5 terlebih dahulu teman Pro 2 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Lalu lanjut teman Pro 2 ke peringkat ke-4 ada Justin Bieber feat. Nicki Minaj, yaitu dengan judul lagunya adalah Beauty and the Beat. Peringkat ke-3 ada Jennie, Less Than a Lover. Dan di peringkat ke-2 teman Pro 2 ada Ariana Grande lagi dengan judul lagunya, lagu lain pastinya ya, yaitu adalah Head That I Made You Love Me. Nah ini dia yang paling ditunggu-tunggu, siapakah yang masuk di peringkat pertama edisi chart top 20 manca minggu ini. Jeng. Sound effect-nya bikin sendiri ya teman Pro 2. Ya kita ucapkan selamat dulu buat Hearts to Hearts dengan judul lagunya adalah Lemon Tang.
1: Number 1.

Itu dia tadi teman Pro 2 untuk aku menemani kamu di chart. Wah, buat bacain dan juga nge-present lagu-lagu dari chart top 20 Indo maupun mancanegara. Dan berikutnya teman Pro 2, kita bakal lanjut ke Music Planner yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dengan bintang tamunya di sini ada Tafisha tuh teman Pro 2. Gimana keseruannya? Nanti bakal kita langsung simak dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku galau. Aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
3: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
2: Saya tuh galau, Dok. Mm-hmm. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
3: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
2: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
3: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
4: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini, teman Pro 2, di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend, teman Pro 2, di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya, teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
3: Halo semua. Selamat sore.
2: Rame banget ya sore ini ya.
4: Biasa kalau
3: harus rame dan ceria.
4: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
2: Betul,
4: satu orang.
2: Iya. Sekarang ada 1 2 3 4 5 orang.
4: Iya. Ini
5: band belum lengkap nih.
2: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
4: Emang berapa sih pemainnya?
3: Kalau buat
4: kurang satu.
3: Oh, kurang futsal bisa nih.
4: Oh, bisa.
2: Iya, benar.
4: Jadi gue wasitnya.
2: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau Kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
4: Iya, sore ini aku bawa band.
2: Betul.
4: Bisa dikategorikan band pop ya?
5: Yes. Betul.
4: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu. Yeah. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
2: Oh ya?
4: Kebongkar.
2: Tavisha. Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
4: Dari ujung ke ujung.
2: Betul.
5: Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Allah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
2: Oke.
3: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
2: Oke.
4: Okay. Dicabut aja.
2: Iya.
6: Halo, saya John di gitar.
7: Saya Peto di keyboard.
8: Saya Putra di gitar.
4: Dan saya Rio.
2: Gimana?
4: Di backing vokal.
2: Di manajemen ya ini ya. Oke.
3: Kita bersama baru dengan Kak Rio.
2: Oh iya, benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini Kakak sendirian nih, cewek kak siapa tadi?
3: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
2: Oh,
3: aku ratu yang ada di Tavisha.
2: Paling cantik sendiri.
3: Paling cantik
2: ya.
3: Sendiri bener ya.
2: Benar.
3: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
2: Oh,
3: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
4: Oh iya.
3: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
2: Oh,
4: Indonesia sekali.
2: Berbeda-beda
4: ya.
2: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Oh,
4: iya,
2: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
4: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
5: Momennya belum hilang lah ya momennya.
2: Iya. Bisa.
5: Tapi
2: bisa.
5: Emang fakta unik untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
2: Mm-hmm.
5: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
2: Mm-hmm.
5: Jadi kita
4: saling kenal berdua.
5: Awalnya belum.
4: Luar biasa.
5: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
2: Oke. Okay.
5: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
2: Oh.
5: Gitu.
2: Kasian gitu ya.
5: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya? Yeah, pas saya tanya, oh mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Yeah. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal

0: bentuknya Tavisa juga karena apa segala macamnya, dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini. Dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gitu. Jadi Tibor di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Bebas.
1: Bebas.
0: Boleh ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Oh, iya. Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
1: Waduh. Iya, iya.
0: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh di karena
2: lagi.
0: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisa ini adalah dia samsaknya.
1: Oh,
0: begitu. Yeah, yeah, yeah. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
1: Oh, oke, oke, oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
3: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya, judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu, karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu, aku bukan musuhmu.
1: Asik.
3: Kamu bukan musuhku.
1: Asik.
3: Terus juga. Aku nggak tuh kalau Tavisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tavisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band, jadi namanya itu juga atas.
2: Ada artinya dong.
3: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa, apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi.
1: Bukan.
3: Tata Vivi Sasa.
1: Cucu.
4: Hadiah kecil dari surga.
2: Oh itu artinya.
1: Oh
2: iya?
4: Bahasa Sanskerta.
1: Wah.
0: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
1: Iya. Gitu. Nitip kreatif gitu ya. Nitip. Oke.
3: Kalau lihat di Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
1: Oh, iya, masuk sih. Masuk sih.
3: Masuk enggak bisa.
1: Benar.
3: Depok ya, Depok.
1: Lagi. Oke.
0: Nih. Ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
1: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih akhirnya pakai nama Tavisa tuh gimana?
0: Jadi Tavisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
1: Oke.
0: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tavisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat di sini dulu gitu
2: ya. Nih. Gitu. Tarik lagi ya.
0: Berarti mungkin dia bakal minta realty kali ya.
1: Oh iya benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
1: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
0: Betul.
1: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
0: Lucunya Tavisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
1: Oke.
0: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Yurda ini adalah personel terakhir yang gabung di Tavisa.
1: Oh.
0: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara. Dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tavisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
1: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
0: Mas harus nonton kita manggung sih.
1: Oh benar.
0: Pasti terhipnotis sama Yurda.
1: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
3: Ada api? Ada api, ada tisu? 1, 2, 3.
1: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
3: Benar, Hello Kamu.
1: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya.
2: Keras banget ya.
0: Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal. Akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
3: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
3: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
3: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
3: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
4: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeriletin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
4: Sebenarnya di sini tuh cuma memang khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
4: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik. Dia aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku nggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya.

0: Ikhlas ya, kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan,
2: dia nangis. Oh iya. Gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi,
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau yang masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Udah ceria
0: kamu.
2: Tuh Hello Kamu ceria.
0: Mungkin
2: gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: merintisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: sebagai cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya.
0: Okay.
3: Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
1: Kira
0: ya?
1: Tadi mau rindu tuh berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: 15 detik berharga.
3: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Berapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu, dan selamat malam. Ya enggak sih, alias selamat sore menuju malam, teman Pro 2 selamat petang dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Yap, teman Pro 2 anyways, masih barengan sama Cindy setelah tadi kita habis dengerin Musicpreneur yang disiarkan dari RRI Pro 2 Jakarta, dan sekarang balik lagi nih sama aku. Tapi juga aku lupa banget buat ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Sore ceria kali ini barengan sama Cindy, teman Pro 2, gimana nih kabarnya menuju malam minggu, apakah mungkin udah ada yang siap-siap mau jalan misalkan kayak nongkrong sama teman, atau mungkin mau jalan sama keluarga, atau mungkin sama pacar kali ya teman Pro 2, atau sama HTS mungkin, sorry maaf banget gak maksud gitu teman Pro 2, tapi mau jalan sama siapa aja teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Terus tuh juga mungkin buat yang lagi di jalan sambil dengerin aku sekarang, jangan ngebut-ngebut gitu, apalagi ini lagi maghrib gitu ya, jadi tetap slow aja, kita chill aja gitu teman Pro 2, dan nanti aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

By the way, teman Pro2, biasanya kalau kamu pas lagi weekend ngehabisin waktunya pakai apa tuh? Apakah misalkan sambil jalan kah mungkin, atau mungkin kayak binge watching sambil nonton movie marathon, atau mungkin kayak ikut komunitas gitu kali teman Pro2. Nah, jadi habis ini pas di jam 7 sampai jam 8 kita bakal kedatangan salah satu tamu nih yang dari jauh-jauh banget. Emang ya. Ya, jadi teman Pro2 dari Weekend Journal Club. Nah, kita bakal ngomongin soal journaling, terus gimana sih kayaknya kalau misalkan kita pengen kenalin diri sendiri tapi kayak versi jurnal. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya langsung gitu teman Pro2. Jadi nanti gak cuman di 88,5 FM doang, tapi juga nanti bakal disiarkan di live stream RRI Samarinda, lebih tepatnya di YouTube-nya, dan juga di aplikasi RRI Digital gitu. Jadi pastinya teman Pro2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
0: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara, di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjiin sebelumnya, kalau aku tuh gak sendirian, karena kita bakal bahas lebih lanjut soal salah satu komunitas teman Pro 2. Berhubung malam ini kita ngomongin di Tunai Corner tentang komunitas, dan di depan aku sekarang udah ada Kak Zahratul Aulia Mawaddah, atau panggilannya Kak Zahrani. Halo Kak.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya Kak. Nah jadi mungkin kita lanjut aja nih, karena aku baru kepoin banget nih soal komunitas ini. Jadi kalau boleh tahu nih Kak Zahra sebagai apa di dalam komunitas ini Kak?
2: Aku inisiator sih hosting kalau misalnya Weekend Journal Club lagi ada acara itu.
1: Oh hosting, hosting tuh maksudnya kayak gimana tuh Kak? Apakah dia mirip kayak inisiator atau apa gitu Kak?
2: Iya mirip-mirip Kak, jadi kalau misalnya kayak aku nentuin, kadang nentuin temanya gitu kan. Kayak misalnya tiap dua, kan dia sebulan dua kali biasanya. Nah tiap kita ada acara, ada yang cara itu, kita beda-beda konsepnya. Kayak misalnya tanggal segini kita self reflection, yang minggu nanti yang nextnya kita junk journal gitu-gitu.
1: Oke, wah ternyata banyak juga tuh. Tapi sebelum kita ke poin lebih lanjut Kak, aku maksudnya penasaran nih, Weekend Journal Club ini sebenarnya apa Kak? Komunitas apa itu?
2: Weekend Journal Club itu kita komunitas yang berdiri dan difasilitasi oleh Pops Coffee ya. Jadi kita itu base campnya di Pops Coffee.

0: Kafe terletaknya di pusat kota, dan sebenarnya ini kan aku punya hobi, terus teman aku kebetulan ngelihat potensi aku, jadi diajak kolaborasi gitu dan difasilitasi oleh Pops gitu.
1: Oh, jadi ibadahnya tuh kayak ada kolaborasinya juga, terus nyambung sama hobinya Kak Zahra juga.
0: Iya benar. Jadi kita kayak difasilitasin buat bikin acara di Pops gitu.
1: Dari sekian banyak kayak kegiatan gitu Kak, selain kayak hobi, kenapa maksudnya pilih journaling ini sebagai kegiatan yang pengen dibangun sama komunitas ini tuh Kak?
0: Kalau sekarang itu kan semua tuh serba digital kan, jadi kayak hal-hal yang berbau fisik itu kurang. Jadi aku mulai nerapin itu baru sebenarnya baru di akhir tahun kemarin, bulan Desember, terus lama-lama jadi kayak ngajakin teman-teman yang lain, ayo dong ikutan yuk, nggak apa-apa pakai notebook biasa aja, kan nggak perlu yang sekalian bagus gitu kan.
1: Bener.
0: Tuh terus ya udah kayak mulai-mulai ngumpul. Kan aku tuh kebetulan sebenarnya awal mulainya adalah aku cukup banyak punya koleksi stiker.
1: Oke.
0: Itu kan kayak lihat yang stiker yang lucu, stiker yang tulisannya aneh-aneh itu aku beli gitu biasanya. Terus jadi kayak lama-lama kayak kalau ditempelin di helm doang kan kayak bakal rame banget. Terus kebetulan mulai journaling, jadi aku mulai apa ya ngabisin stiker yang ada gitu.
1: Ternyata emang maksudnya Kak Zahra selain juga suka journaling, suka juga sama stiker-stiker yang lucu gitu ya Kak. Dan setahu aku ya, kirain tuh aku pikir journaling itu kita kayak nulis gitu kan, cuma nulis doang. Tapi ternyata ada yang kayak nempel-nempel stiker gitu ya?
0: Iya, jadi dia kayak gabungan gitu. Kalau sebenarnya lebih tepatnya kayak journaling sama diary. Kalau dulu kan kita zaman-zaman kita dulu itu namanya diary kan. Nah diary itu dia full narasi, jadi kayak lebih detail. Hari ini aku gini-gini-gini, terus nanti jam segini gini-gini. Kayak dia menuangkan kegiatan atau enggak apa yang dia rasakan dalam hari itu, minggu itu atau bulan itu ke dalam sebuah tulisan. Tapi kayak dalam buku itu ya cuman full tulisan aja. Nah journaling itu bisa dicampur sama scrapbooking, jadi tulisannya bisa tidak sebanyak diary.
1: Oh,
0: tapi
1: gitu.
0: Tetap ada tulisannya, kayak cuman sedikit-sedikit doang gak apa-apa
1: kayak, buat kayak kasih penanda gitu ya Kak jatuhnya.
0: Bener, kayak misalnya nih contohnya aja, misalnya aku lagi tertarik nyobain hal-hal yang lagi hype di Samarinda. Mungkin misalnya ada Dubai Chewy Cookie, ada Salt Bread.
1: Yes.
0: Kebetulan aku kemarin lagi nyoba itu sama maca-macaan kan.
1: Kopi ada cobain juga gak Kak?
0: Oh kopi banyak banget. Gak cukup nanti jurnal. Kalau misalnya kemarin tuh aku ngumpulin gitu kan dua halaman gitu. Salt Bread-nya aku lagi nyoba brand ini. Nah aku tuh kumpulin apa sih logo brand-nya. Biasanya kan ada greeting card-nya gitu kan, kayak terima kasih udah membeli gitu kan. Aku tempel juga, terus nanti di sebelahnya tuh ada aku tempel memo pad aku. Nah aku tulis tuh yang aku pesan apa, terus apa yang aku suka dari beberapa rasa yang aku pesan, yang paling aku suka apa gitu-gitu. Jadi kayak buat apa ya, buat penanda tapi dalam bentuk fisik. Karena biasanya kan kalau semuanya itu kan semuanya serba digital kan.
1: Benar.
0: Kayak review dari IG story, TikTok,
1: kita bikin
0: reels,
1: video gitu-gitu. Kalau yang ini bentuk fisiknya.
0: Dan itu lebih personal aja gitu.
1: Benar-benar. Bentuk personalnya itu sebenarnya yang dicari Kak, ya sebenarnya.
0: Iya, benar. Kayak apa sih yang membekas gitu buat diri sendiri.
1: Nah, ini Kak, aku masih kepoin juga soal Weekend Journal Club. Kenapa namanya itu Weekend Journal Club? Kenapa maksudnya enggak Weekdays Journal Club atau mungkin Sunday Journal Club gitu, Kak?
0: Kalau Sunday udah ada sih di kota lain. Iya, benar enggak, Pak? Sunday atau Saturday gitu. Kalau kita ngambilnya weekend karena bisa di Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sebenarnya kayak lebih kan, kalau aku kan gak semudah itu kan, jadi kayak dunianya kerja. Terus ya most of my friends itu udah bekerja juga, dan biasanya kita kan biasanya kalau misalnya waktu-waktu luang itu cuman di weekend.
1: Bener.
0: Cuman kalau misalnya cuman ngopi-ngopi doang, cuman main-main doang, nongkrong-nongkrong doang, kayak kadang itu jenuh gitu loh. Kayak yaudah gitu-gitu doang kan. Akhirnya aku mulai mikirin kayak gimana kalau misalnya jurnal klub ini kita bikinnya weekend. Jadi kayak setelah jenuh semingguan kerja, nah di Sabtu minggunya itu dilowongkan untuk kita apa ya,
1: refreshing gitulah
0: ya, backtrack kejadian seminggu boleh, sebulan boleh, tiga hari lalu boleh gitu.
1: Oke, okay. Nah tadi tuh sebenarnya ada yang pengen aku kepoin lebih lanjut kak, soalnya ada yang kayak ngomongin soal junk journal, scrapbook dan semacamnya. Nah aku pengen tahu kayak perbedaannya, tapi mungkin kita bakal jawab setelah yang satu ini dulu kali kak. Jadi teman Pro 2 pastinya kalau misalkan kamu pengen kepoin lebih lanjut atau mungkin tanya-tanya ke Gal Sahra soal ini ya, si Weekend Journal Club, bisa banget gabungan sama kita di 88,5 FM dan juga di live streamnya YouTube RRI Samarinda teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
5: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2. Jadi teman Pro 2 balik lagi barengan sama kita berdua ngomongin soal salah satu komunitas yang ada di Samarinda, yaitu adalah Weekend Journal Club. Nah tadi tuh kita kan udah banyak banget nih ngepoin soal latar belakangnya dari komunitas ini tuh kak. Nah tadi tuh memang ada yang bikin aku menarik banget, ternyata Weekend Journal Club itu nggak cuman kayak soal journaling doang, tapi kayak ada junk journal, scrapbook dan semacamnya gitu. Nah dari perbedaan kayak terutama junk journal teh kak, aku penasaran banget itu tuh dia kayak bikin jurnal ngapain tuh kak?
7: Kalau jurnal junk journal sendiri itu kita misalnya dari kita ke coffee shop, ke museum, itu kita kumpulin struknya, stikernya, sama biasanya kan ada tuh kayak logo-logo brandnya gitu kan, itu dikumpulin. Itu bisa kita jadiin recap.
6: Recap.
7: Misalnya kayak mau dibikin seminggu. Nah seminggu kita kemana aja, ngapain aja, itu bisa banget dikumpulin. Terserah sih mau stroke apapun. Kan itu namanya juga jurnal itu personal ya.
6: Bener.
7: Tuh jadi kita bisa ngumpulin terus ditempel-tempel, ditambahin tulisan. Kalau ada foto, foto box gitu boleh juga ditempel gitu. Ya jadi kayak ngumpulin sampah, sampah seminggu.
6: Oke. Gitu. Maksudnya nih sampah yang kayak bisa dibilang berkenang gitu.
7: Gitu sih. Tapi ya maksudnya kalau misalnya sampah-sampahnya kayak kan journaling itu kan banyak tipenya kan. Apalagi sekarang itu lebih bervariasi, kayak biar enggak itu-itu aja, kayak enggak cuman junk journal. Ada juga yang berdasarkan warna.
6: Ada juga.
7: Biar
6: itu gimana tuh, Kak?
7: Kalau aku sih sebenarnya kalau junk journal itu kan ya berarti kan sampah-sampah yang kita keep buat memang seminggu, tapi kan kadang tuh ada kayak sisanya terus banyak yang berwarna gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngabisin sampah yang ada, ngakalinnya itu dengan misalnya nih, aku mau bikin deh satu halaman khusus warna merah. Ya udah, jadi sampah-sampah yang warna merah kita tempelin aja gitu.
6: Wah, kreatif juga tuh.
7: Yeah.
6: Jadi maksudnya kan kalau misalkan kita punya sampah, nggak yang arah langsung dibuang gitu gitu. Oke, nah tadi udah terjawab tuh soal si junk journal. Tapi ini kak, sebenarnya aku tuh mau tanya lebih lanjut. Apa sih yang bikin beda antara journaling sama yang kayak misalkan kita nulis kan, kalau dulu zaman aku kalau sekolah suka pakai binder gitu kan, terus di bindernya ditulis Dear Diary. Hari ini aku sedih karena apa-apa gitu. Nah itu bedanya apakah sama journaling ini?
7: Kalau diary kan seperti yang aku bilang tadi, dia kan full narasi kan. Nah kalau journaling itu dia kayak sama, dia itu menuangkan emosi, perasaan atau enggak kegiatan yang kita lalui di buku. Nah di buku atau di media yang bisa kita lihat lagi itu terus nanti digabung sama scrapbooking itu, bisa dicampur foto, campur stroke gitu-gitu.
6: Oke.
7: Okay. Jadi kayak gabungan journaling, scrapbooking, diary. Kalau aku sih gitu ya. Mm-hmm. Cuman ada yang memang ketat journaling, scrapbooking aja, mm-hmm. ada yang diary aja. Itu enggak masalah juga sih. Cuman kalau aku kayak gabungin itu semua.
6: Oke, okay, berarti sesuai dengan referensi masing-masing gitu.
7: Preferensi.
6: Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin sekarang tuh kan Kak, kayak ya anak Gen Z sekarang pasti juga udah ada yang kayak masuk kuliah atau mungkin kayak kerja gitu kan. Kita tuh enggak bisa pungkirin kadang kita tuh mungkin punya yang kayak pikirannya tuh rame, penuh, berisik dan semacamnya gitu Kak. Nah, tapi sebenarnya kayak bingung nih kita pengen numpahinnya atau mengekspresikannya tuh kayak gimana. Nah, menurut Kak Zahra sendiri, sebenarnya journaling ini bisa ngebantu gak sih Kak buat kayak ya mengurangin biar isi pikiran kita tuh agak plong dikit gitu?
7: Sebenarnya ngebantu banget dan sebenarnya sangat disarankan sih. Dulu kan dokter aku juga nyaranin itu buat nuangin apa sih ya, kejadian yang kamu alami sehari-hari itu juga boleh dituangkan. Kalau dulu aku gak disarankan journaling tapi diary sih.
6: Diary.
7: Cuman aku kurang suka karena menurutku kalau menulis full gitu kayak agak terbebani gitu kan. Terus aku juga dulu pernah punya diary kayak traumatik gitu aja sih. Karena isi diary aku dibacain sama orang lain gitu. Jadi aku gak suka, kurang suka kan. Jadi aku sempat menghindari. Nah, pas besar aku kenal sama journaling. Jadi kayak bisa nge-spill tipis-tipis aja. Jadi kayak gak full, yang tahu isi cerita yang full ya cuman aku gitu. Cuman kalau journaling itu kayak cuman highlight-highlightnya doang gitu.
6: Nah, tapi sebenarnya Kak, kalau misalkan kita pengen journaling, itu harus dilakukan setiap hari atau mungkin kayak ya ada momen-momen tertentu, misalkan kayak weekend journal club kan, berarti dilakuinya pas ngambil waktu libur teman-teman gitu. Itu gimana Kak?
7: Kalau aku sih sebenarnya balik ke kita lagi ya. Kan enggak semua orang punya waktu luang setiap harinya. Boleh seminggu sekali, seminggu dua kali, atau malah dua minggu sekali. Itu maksudnya ini kan hobi. Kalau menurut aku tuh hobi itu harusnya tidak membebani yang melakukan gitu.
6: Benar-benar.
7: Jadi ya tergantung kitanya aja. Kan pun misalnya nih aku bikin event yang ini, acara jurnal ini. Terus temanya misalnya minggu ini jang jurnal. Tapi ada yang kurang suka sama temanya, udah skip aja. Maksudnya gak usah terbebani aku harus ikut karena mumpung jurnaling gitu-gitu. Kayak kalau nggak sok ya udah skip aja Kak, kayak nggak perlu terbebani sama itu sih.
6: Benar-benar, oke. Nah, tapi pernah nggak Kak? Kan tadi kayak disaranin sama dokternya buat kayak bikin semacam diary atau journaling. Nah, selama Kak Zahra bikin journaling gitu, justru kayak Kak Zahra tuh menemukan hal yang ternyata baru disadarin setelah pas journaling gitu, pernah nggak ketemu momen begitu Kak?
7: Pernah sih. Aku nggak expect gitu bakal apa sih hal-hal yang aku tempelin secara abstrak itu bisa kelihatan bagus gitu. Karena menurut aku kan ini kan journaling kan kayak beneran aku cuman ya suka-suka aku tempelnya, nggak ada yang harus estetik gitu-gitu loh. Cuman kan kalau orang beda-beda, ada yang kayak pengen jurnalnya itu estetik, ada yang full junk journal, ada juga yang full review gitu-gitu sih Kak. Beda-beda sih tiap orang. Jadi kita nggak bisa maksain isi jurnal kita itu sama orang lain atau enggak isi jurnal kita itu sebagus orang lain, itu enggak bisa sih. Karena menurut aku balik ke preferensi lagi, personal kita lagi. Kalau misalnya dirasa udah cukup dan puas sama jurnal yang kita bikin, harusnya oke, konten lah gitu.
6: Oke, okay. By the way, Kak Zahra udah ada yang gabungan juga nih di live chatnya YouTube RRI Samarinda. Ini katanya dari Dianingsari 7922. Katanya, Kak, ada batasan umur nggak kalau pengen ikutan journaling atau di komunitas weekend journal clubnya Kak?
7: Kalau di kita nggak ada. Sebenarnya hobi apapun nggak ada batasan umurnya. Biasanya tuh malah yang tertarik itu anak-anak masih SD, SMP, SMA tuh banyak banget.
6: Oh iya Kak. Oh, yang maksudnya masih sekitar umur yang paling muda berapa Kak?
7: Aku sempat lihat tapi bukan di komunitas aku, di komunitas Balikpapan ada juga.
6: Oh iya.
7: Itu dia ngikut mamanya. Jadi mamanya ikut jurnal, dia juga ikut gitu. Kayaknya masih di bawah 10 tahun bawah itu kayaknya.
6: Oh, 10 tahun tuh bisa tuh kalau misalkan mungkin kamu punya ponakan atau mungkin kayak keluarga yang umur 10 tahun tapi memang gak ada terbatas sama umur gitu kan. Jadi siapa saja boleh ikut teman Pro2. Tapi sebenarnya aku mau lanjut ngomongin soal journaling ini. Kalau menurut Kak Zahra sendiri, kapan sih waktu yang tepat atau mungkin waktu yang ideal gitu buat kita melakukan journaling? Tapi nanti bakal kita jawab setelah yang satu ini ya Kak. Kita dengerin dulu deh lagu yang ini.

0: Girl, we need to run this back.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Jadi teman Pro 2, ngomongin tadi soal yang kayak journaling, Kak. Kapan sih kita punya waktu yang tepat atau mungkin kayak waktu yang ideal gitu buat kita melakukan yang namanya journaling gitu, Kak?
3: Sebenarnya nggak ada aturan waktu sih. Kayak misalnya nih, kayak kita lagi hektik-hektiknya, terus kayak biasanya kan kalau misalnya sibuk itu kan nggak ada apa ya, kadang tuh lupa untuk take a break gitu. Nah, breaknya itu bisa kita dengan ngisi jurnal itu.
2: Oh iya, nggak apa-apa kak, isokin. Oke, jadi nggak ada waktu yang ideal juga gitu ya untuk kita ngelakuin journaling. Nah, kalau tadi kan udah ngomongin soal kayak sisi journaling, aku pengen balik lagi ngomongin ke kegiatan dari komunitas Weekend Journal Club, Kak. Biasanya kalau untuk Weekend Journal Club sendiri, ini kegiatannya tuh apa aja, Kak, pas lagi ngumpul?
3: Kita tuh biasanya, aku kan provide alat tulis, biasanya deco paper, alat tulis, majalah itu juga bisa, stiker, jadi mereka bisa langsung pakai. Biasanya kita tuh sebenarnya seringnya sih kita pas ngumpul, aku cuma ngasih tahu temanya gini ya, nanti bebas kalian gimana bikinnya, aku ajarin. Misalnya ada beberapa yang teknik yang kayak misalnya nih, yang ada photo boxnya bisa keluar, strip photo boxnya, itu pasti kan aku harus ajarin kan, aku harus ngeguide mereka gitu loh. Tapi nggak yang ngajarin banget, kita di situ sama-sama belajar karena sama-sama memulai juga. Jadi kayak saling sharing jadinya.
2: Oke, jadi kayak ibaratnya sebebas dan sekreatif mungkin gitu.
3: Pokoknya nggak ada yang paling bagus dan nggak ada yang paling jelek, semuanya bagus.
2: Oke, semuanya bagus karena ya juga. Oh, ternyata mungkin ada beberapa dari teman-teman yang dari anggota Weekend Journal Club yang emang baru pertama kali journaling pas ikut gitu, Kak, atau
3: banyak,
2: gimana?
3: Banyak banget.
2: Oh, keren.
3: Kadang waktu itu pernah juga waktu aku bikin acara reguleran itu, ada yang datang itu nggak bawa jurnal, jadi kayak bingung kan? Ya aku nggak bawa jurnal, Kak, aku langsung ngasih deco paper. Deco paper itu kan bisa jadi alas. Nah itu baru kita kreasiin lagi gitu sih.
2: Oke. Atau mungkin kalau misalkan sebelum yang pengen ikutan komunitas ini, mesti ada bawa buku atau apa gitu, Kak, buat persiapannya?
3: Buku boleh sih. Buku tuh sebenarnya bebas, mau buku bekas seminar, mau buku bekas, buku tulis juga boleh.
2: Buku
3: yang
2: tulis.
3: Yang penting bisa kita tempelin aja
2: kan. Kalau buku yang tahu kan kayak matematika yang kayak kotak-kotak itu bisa enggak sih, Kak?
3: Bisa, kan nanti ditempelin pakai deco paper.
2: Oh. Oke, gokil. Nah, biasanya Kak, respon orang-orang pas pertama kali ikut komunitas ini kegiatannya tuh gimana biasanya, Kak?
3: Biasanya sih kayak malu buat bertanya kan. Cuman biasanya kita kalau sebelah kan duduknya kan melingkar gitu kan, sama hadap-hadapan. Jadi kadang tuh kayak saling ngebantuin, kamu bikin apa gitu-gitu, aku bikin ini. Jadi kayak canggungnya tuh
2: berkurang lah ya.
3: Berkurang gitu. Jadi kayak saling sharing gitu, saling ngajarin, saling jadi apa ya, diskusi dapat, kayak aku kemarin bikin ini gitu-gitu sih. Jadi kayak canggungnya tuh jadi bakal teratasi,
2: bakal cair gitu, Kak, karena
3: bakal
2: kan
3: cair.
2: Ibaratnya kayak sama-sama sharing gitu. Oke. Nah, pernah nggak sih, Kak, selama ikut ngebangun komunitas ini, pernah nggak kayak dapat pengalaman atau mungkin kayak cerita dari teman-teman yang sampai sekarang tuh masih bikin Kak Zahra kayak, wow, aku terkesan banget sama cerita itu. Ada nggak, Kak?
3: Biasanya itu kayak apa ya, experience mereka sih, kayak misalnya ada yang lagi menghadapi hal-hal berat, mereka tuangkan ke jurnal. Itu ada beberapa yang aku boleh dibolehin ngelihatnya kan, tapi kan nggak bisa diceritakan ke umum kan. Okay, jadi kayak dia menceritakan dengan apa ya, dengan seksama dan detail. Terus dia nyusurnya itu kayak kalau kita lihat ini kayak jurnal biasa, tapi ketika kita baca dia menyentuh gitu loh, kayak apa ya, hal yang kita ikut ngerasain isi jurnalnya gitu loh. Itu sih biasanya.
2: Okay. Nah, ini kan ngomongin soal kayak jurnal, biasanya itu kan mereka mengekspresikan hal-hal yang mungkin bisa dibilang personal gitu, Kak. Mm-hmm. Ada enggak sih mungkin yang kayak kayak agak malu-malu gitu buat kayak kasih lihat, atau mungkin ada juga yang kayak ini nih bisa kayak kasih apa, aku kayak pengen liatin jurnal aku hasilnya begini. Biasanya gimana tuh, Kak, kalau teman-teman di sana?
3: Biasanya tuh yang baru-baru ikut, yang baru-baru ikut kayak, atau baru pertama kali ikut kegiatan ini, biasanya tuh kayak malu buat nanya. Jadi kayak ngambilnya cuma di depan mata doang kan. Aku biasanya kayak, ini bisa tahu ditempelin, diisi. Ini bisa tahu, gak apa-apa, jangan takut. Karena biasanya tuh kelihatan yang bikinan yang agak takut-takut buat ngisi, buat menuhin jurnalnya, itu juga kelihatan. Jadi aku biasanya ngasih saran, ini lucu deh kalau kamu tambahin stiker ini atau tulisan ini, pakai foto ini juga bagus, gitu-gitu sih.
2: Misalnya. Justru abis kayak dikasih begitu malah kayak ngerasa terbantu gitu dong, Kak?
3: Iya, kebantu. Tapi aku pasti selalu kayak nambahin kayak, enggak, tapi enggak apa-apa, terserah kamu mau ikut atau enggak gitu. Karena kan baik lagi itu kan preferensi, yang menurut aku bagus belum tentu menurut mereka bagus, ya kan?
2: Itu kayaknya cocok banget, Kak. Soalnya aku kalau misalkan ngelihat kertas yang kayak blank gitu kan kayak ikutan blank juga, Kak. Mau ngisi apa gini gitu. Tapi kalau misalkan dari Kak Zahra sendiri, ada enggak sih kayak kasih tips mungkin buat yang kayak baru pertama kali nih kayak journaling? Mungkin kayak aku yang kayak tiba-tiba blank mau ngisi apa, ada gak mungkin kayak pertanyaan atau apa gitu yang pengen ditumpahkan terlebih dahulu biar nanti ngalir aja gitu, Kak, buat ngisi journalingnya?
3: Biasanya itu ada beberapa hal sih. Kayak misalnya recap seminggu, recap seminggu. Kayak kita dari Senin ke Minggu itu ngapain aja tuh bisa banget kayak, jadi kita lebih aware sama diri sendiri itu. Atau enggak, hal apa yang lagi dirasain semingguan ini. Misalnya Senin lagi hektik banget kerjaan, Selasa happy karena bisa ke coffee shop yang disuka, Rabu deadline yang kemarin dikejar udah selesai, gitu-gitu loh. Jadi kita kayak lebih aware. Sekolah aku sih journaling itu bisa jadi media untuk kita belajar lebih tahu tentang diri sendiri.
2: Oke, nah buat yang kepo nih, gimana hasil journalingnya Kak Zahra, habis ini bakal aku tampilin tuh teman Pro 2. Nah jadi tuh kamu lihat deh, ini lucu-lucu banget. Boleh tuh, Kak, kayak dikasih tahu untuk journalingnya yang ada stiker apa aja tuh, Kak? Yang di tengah ini, apa tuh kayak macam ada brew, terus ada popmart gitu-gitu. Bahkan ini kayaknya ada kayak idol juga gak sih, Kak?
3: Iya, ada juga.
2: Ada stiker-stiker idol. Jadi kalau kamu pikir journaling itu isinya cuma tulis-tulisan doang, enggak teman Pro 2, tapi tuh ada kayak stiker-stiker juga dan itu lucu banget teman Pro 2. Bahkan mungkin ada yang enggak masuk di sini, tadi tuh aku ada ngeliat yang kayak ditempelin tiket bioskop gitu ya, Kak?
3: Iya, benar.
2: Nah, itu teman Pro 2. Jadi kata aku, buat saatnya sih kamu cobain journaling dan gak cuman kayak tulis-tulisan doang. Apalagi kalau kamu tipe yang samanya kayak kita berdua nih, kayak agak mandek kalau mau nulis, bisa tuh cobain di join di komunitas Weekend Journal Club tuh teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: So, teman Pro2 sebelum lanjut nih, tadi itu kayaknya banyak juga nih yang kepoin soal hasil journalingnya Kak Zahra. Jadi kayaknya langsung kita tampilin aja lanjut lagi ya si hasil journalingnya Kak Zahra. Kira-kira udah kelihatan belum nih? Suka agak delay Kak kalau misalkan komputer yang kanan. Jadi mungkin apa nih yang pengen Kak Zahra jelasin dulu nih dari hasil journalingnya Kak Zahra.
1: Ini tuh sebenarnya aku konsepnya itu jurnalnya tiap halaman beda-beda. Jadi aku kayak gak mau terbebani sama hobi aku sendiri. Kan ada yang kayak tiap bulan ada recapnya, ada juga yang tiap minggu, tiap hari ada juga tuh. Kayak ada yang tiap harinya kayak Senin sampai minggu dia journaling. Tapi aku kan gak mau, takutnya nanti ada yang keskip terus aku malah males kan. Nah itu tuh aku menghindari malesnya. Jadi biasanya aku bikin per halaman tuh beda tema. Misalnya ini kan yang ada yang sebelah mana tuh? Oh ini nih, yang paling bawah, yang aku pegang pakai tangan. Itu dia last day of 2025. Ah ya, okay. Last day of 2025 itu.
0: Kiri bawah ya.
1: Ya, itu pertama kalinya banget tuh aku journaling.
0: Keren. Ini pertama kali yang tapi ini udah ramai banget aku lihat Kak itu journaling yang pertama kali itu.
1: Iya, tapi cuma satu halaman doang tapi. Satu halaman doang karena itu recapnya seminggu aku bikin di hari terakhir 2025. Habis itu yang kiri atas itu stroke kopi satu bulan.
0: FYI teman Pro2, kalau misalkan nanti kamu kepoin ke profilnya Kak Zahra, Kak Zahra tuh suka banget buat nge-review kopi-kopi gitu. Asik. Siapa tahu mungkin kalau misalkan bingung kan, aku mau pergi ke kafe di mana sama Rinda atau cobain kopi mana, bisa kan cobain ngecek di profilnya Kak Zahra tuh.
1: Boleh.
0: Oke, ada lagi nggak Kak? Mungkin.
1: Terus aku kan kebetulan suka juga foto box. Biasanya kalau misalnya ngabadiin momen lah sama misalnya mau sendiri, mau sama keluarga atau sama temen, itu biasanya aku foto box di kafe yang ada foto boxnya. Nah itu kan lumayan banyak, kalau cuman dibinderin kan sayang.
0: Bener.
1: Jadi aku beberapa ada yang aku tempel di jurnal, jadi ada dua halaman itu dia khusus buat kayak Wall of Fame gitu loh. Jadi kayak isinya foto box dia aku gunting-guntingin, aku tempel-tempelin gitu sama teman-teman aku. Ini kalau ini yang di tengah itu aku bikin jadi kayak alat foto boxnya. Jadi dia bisa ditarik. Ditarik, dimasukin lagi.
0: Ibaratnya tuh kayak macam 3D gitu ya, Kak?
1: Iya, kayak tiket.
0: Kayak tiket. Oh, keren. Wow.
1: Itu campuran junk journal BTW. Jadi aku cuman bekas sisa alasnya stiker. Biasanya kalau kita beli stiker, di bawahnya itu kan ada alasnya gitu kan, kayak kartunya yang panjang itu. Nah, itu aku guntingin sesuai ukuran foto boxnya, aku lebihin dikit, baru aku tumpuk-tumpuk. Jadi kayak bisa dimasukin, aku bolongin kan. Aku masukin foto box, jadi kayak ala-ala kita kayak nerima foto boxnya dari mesin gitu.
0: Ih, kreatif banget Kak Zahra, keren. Itu pun aku kayak baru kepikiran gitu. Wow, tapi kita move on ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Ternyata udah ada yang gabungan juga di WhatsAppnya kita Kak. Ada katanya nih, halo malam Pro2 sama Rinda. Ini Mas Teo katanya.
1: Halo,
0: dari
1: Mas Teo.
0: Magelang, Jawa Tengah. Jauh banget. Jauh banget Kak. Terus katanya dia pengen nanya nih, gimana cara buat mengatasi rasa takut kalau tulisan atau jurnal kita itu dibaca sama orang lain? Kalau menurut Kak Zahra sendiri gimana tuh?
1: Kalau aku mungkin bisa lebih menyarankan kalau misalnya jurnal kamu yang lebih personal, yang kayak buat kamu baca sendiri, itu dipisahin gitu. Kalau aku sih dipisahin ya. Kayak misalnya nih acara jurnal kan pasti aku bawa buku jurnal aku yang biasa dilihat-lihat sama teman-teman aku kan. Itu buat umum lah. Aku boleh kayak semua boleh baca, semua boleh tahu isinya. Tapi ada juga baru-baru ini aku pisahin yang bukunya itu buat aku sendiri. Tapi ini opsional ya. Itu sih soalnya pasti gak enak banget rasanya kalau isi yang harusnya cuman kita tahu
0: privacy
1: dibaca sama
0: ya?
1: Orang.
0: Bener. Nah tadi tuh caranya bisa tuh kayak dibedakan.
1: Bedain aja.
0: Bukunya emang kayak buat yang personal atau privacy, atau mungkin ada buku yang memang bisa buat kayak dikasih lihat ke orang gitu.
1: Buat sharing.
0: Nah ada gak nih Kak pesan buat teman Pro2, terutama yang buat anak muda nih, yang ngerasa mungkin kayaknya hidupnya tuh terlalu sibuk, yang dari Senin sampai Jumat selalu berkegiatan, kuliah, kerja dan semacamnya, tapi juga gak punya waktu untuk mengenal dirinya sendiri, itu pesannya gimana tuh Kak? Buat kayak journaling atau gimana gitu?
1: Aku juga pernah sih di fase yang kayak aku ngerasanya kok tiap minggu gak ada jedanya ya buat diri sendiri. Karena kan aku pernah sih di fase yang kayak aku ngerasanya kok tiap minggu gak ada jedanya ya buat diri sendiri. Karena kan aku kebetulan aku freelance, jadi kerjanya gak tahu, gak ngikutin jam kerja orang kantoran.
0: Bener.
1: Yang kayak gitu-gitu memang harus dipaksa sih, kayak harus diselipin nih hobi apapun itu. Kalau aku tuh kebetulan hobinya cukup sering ganti-ganti.
0: Oke, ya, jadi gak cuman journaling doang gitu kan?
1: Iya, dulu itu pas aku sibuk-sibuknya aku suka banget main Lego.
0: Lego?
1: Iya, aku suka banget tuh beli yang kecil-kecil. Sampai nge-influence teman-teman kantor aku yang lama. Jadi kita punya rak sendiri isinya tuh Lego.
0: Tapi full, by the way, gitu. Kita juga di sini suka main yang kayak puzzle-puzzle 3D gitu loh kan. Buktinya ada di situ, yang di sini kayak yang bunga itu.
1: Oh
0: ya,
1: iya.
0: Itu karangan bunga itu dari teman-teman juga. Jadi kadang kalau kita lagi kayak sibuk, bukan loh, kayak maksudnya lagi senggang, kita kayak ngerakit-ngerakit gitu. Jadi macam-macam. Aku juga ada di rumah, Kak. Dan itu kayak macam etalase gitu loh.
1: Iya, benar kan? Terus aku ganti-ganti hobinya. Ada juga main analog tuh, kan nggak sesering itu ya. Terus aku mikir kayak, kan aku sering ngumpulin kartu, ngumpulin stiker, ini gimana ya biar koleksi aku berkurang gitu kan. Jadi mulai di aplikasi ini media di journaling itu gitu. Jadi kayak karena menemukan hobi yang bisa mencampur semuanya. Kan kayak misalnya nih aku foto. Foto kan bisa di print. Bener. Atau enggak foto bisa dipotong,
0: iya.
1: Aku tempelin gitu loh. Stiker juga ya walaupun dipakai nanti bisa beli lagi, nambah lagi, tapi tetap ada yang ditempel gitu kan.
0: Oke. Nah, ini juga jadi pertanyaan terakhir, Kak, sebelum kita menutup obrolan malam ini. Buat teman Pro 2 atau mungkin

0: lagi dengerin atau lagi mantengin kita sekarang, kalau misalkan kepengen kepoin lebih lanjut atau tertarik buat join komunitas Weekend Journal Club, itu kita mesti ngelihatnya kemana tuh Kak? Kepoinnya kemana?
1: Boleh banget di IG-nya Weekend Journal Club @weekendjournalclub. Biasanya aku share sih schedule-nya, kayak hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Terus di nanti dikasih tahu juga harus bawa apa. Temanya kan ganti-ganti. Bisa banget tuh dikepoin di situ. Kebetulan kita bulan ini sih belum ada ya, karena kemarin aku sempat keluar kota. Insya Allah nanti bulan September ada lagi.
0: Ada lagi. Jadi ditunggu aja di Instagram aja keberarti ya?
1: Iya, di Instagram aja.
0: Di @weekendjournalclub. Oke. By the way, terima kasih banyak Kak Zahra.
1: Ya,
0: udah buat apa ya, sharing juga banyak banget soal journaling sama komunitasnya juga. Bahkan tadi sampai ada yang nanya dari jauh loh Kak.
1: Iya.
0: Magelang, Jawa Tengah tuh teman Pro 2. Jadi buat yang lain juga, mungkin kalau misalkan ada yang kelewat atau enggak sempat, ini mohon maaf banget karena waktunya udah mau mendekati jam 8 teman Pro 2, yang artinya kita berdua mau pamit undur diri dulu di Tunai Corner kali ini. Dan jangan lupa sampai jumpa di edisi Tunai Corner berikutnya. Sebagai salam perpisahan terakhir, boleh nih kita dadah-dadah dulu Kak di depan kamera. Bye-bye.

Nomor Pro 2, waktunya mendengarkan Vo Pro 2 update bersama Anom Citro. Kiper timnas Indonesia yang membela Ajax Amsterdam, Martin Paes, akan berhadapan dengan striker-striker Getafe hingga Atalanta dalam Liga Conference 2026-2027. Format Liga Conference musim ini sama dengan dua kompetisi Eropa lainnya, di mana Liga Champions dan juga Liga Eropa, yang juga menempatkan 36 klub dalam satu klasemen dengan istilah fase Liga. Mengacu pada hasil undian atau drawing Liga Conference 2026-2027 Grimaldi Forum, di mana ini ada di Monaco, teman Pro 2, Ajax akan berhadapan dengan Atalanta, Getafe, hingga Hajduk Split. Informasi terakhir Taman Pro 2, K-pop Demon Hunters kembali menunjukkan kehebatannya di tangga tayangan global setelah berhasil merangkak naik ke posisi 6 daftar film terpopuler Netflix.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Dan malam hari ini barengan sama Anum Citro yang bakal temenin kamu pastinya ya teman Pro 2 di malam hari ini, hari Sabtu ya, malam mingguan 29 Agustus 2026. Kali ini teman Pro 2 di Musicpreneur. Dan kali ini teman Pro 2 ya, aku bersama dengan salah satu musisi yang ada di Kalimantan Timur gitu ya teman Pro 2, lebih tepatnya ini asalnya dari Tenggarong nih teman Pro 2. Langsung aja kita sapa, ini dia kelompok seni Serapo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, halo.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya. Nah, terus ya, kita kan bakal ngobrol-ngobrol sama kelompok seni Serapo gitu ya. Nah, ini nanti kita mungkin lebih kenalan dulu gitu. Tapi boleh kita kenalan dulu dari kakak yang berbaju putih ini, siapa namanya?
1: Nama aku Rezi. Aku sebagai salah satu inisiator kelompok seni Serapo.
0: Oke, ada Kak Rezi gitu ya. Nah, boleh di sebelah sini ada siapa?
2: Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Indri dan ber...
0: Indri?
1: Indri ya, sebagai apa?
2: Sebagai anggota di kelompok seni Serapo.
0: Oh gitu, sebagai anggota ya?
2: Iya.
1: Anggota.
0: Iya, iya, iya. Gimana tadi perjalanannya ke sini?
1: Seru, agak macet dikit.
0: Agak macet ya?
1: Iya, agak macet.
0: Namanya juga hari Sabtu gitu.
1: Iya, malam jadi, minggu lagi.
0: Betul, jadi mohon pengertiannya.
1: Iya, iya.
0: Tapi ini ya, mungkin dari kamu nih teman Pro 2, pasti ada yang ngerasa kayak kelompok seni Serapo ini tuh apa? Tapi mungkin kita kenalan dulu. Boleh dijelaskan gitu ya, kelompok seni Serapo nih apa ini Kak? Kerezi?
1: Kelompok seni Serapo itu sebenarnya kelompok seni yang bergerak di berbagai bidang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kelompok seni Serapo tuh bergerak di berbagai bidang. Yang pertama tuh ada musik, terutama terus tari, terus ada teater, sastra, film, terus apa lagi Indri ya?
2: Ada rupa.
1: Oh iya, seni rupa, seni rupa. Film tadi udah disebutin sih.
0: Iya. Berarti ada beberapa kesenian yang kayak kalian apa ya sebutannya, kalian naungin bersama gitu.
1: Iya, kami naungin bersama.
0: Oh gitu. Tapi ini atas dasar apa nih? Maksudnya terbuat? Kok terbuat? Terkumpulnya kelompok terbuat seninya ini gitu. Kalau terbuat kan kayak bahan kue kali.
1: Iya, terbuat dari gandum.
0: Iya, itu kayak gitu-gitu. Tapi ini inisiasinya apa nih, kayak ya udah deh kita buat deh ini, karena awalnya tuh gimana?
1: Sebenarnya nama Serapo itu sudah lumayan melekat sih di kepala warga Kalimantan Timur, saya rasa ya, apalagi untuk masyarakat Gen Z, Gen Z enggak sih, milenial, terus di atasnya Gen X, boomer-boomer. Nah, mereka saya rasa itu akrab dengan sapaan Serapo, khususnya di Ibu Kota Negara, karena pada zaman dulu tuh ada gedung yang namanya Serapo.
0: Ada gedung di Tenggarong?
1: Di Tenggarong, itu dekat di samping museum tuh ada namanya gedung Serapo. Di situ tuh sebenarnya aktivitas kesenian itu terjadi di sana. Di warga-warga, jadi semua warga masyarakat yang ingin belajar seni dulu ke Serapo. Nah, akhirnya ibaratnya itu menjadi apa ya, menjadi kultur di Tenggarong. Dan ketika beberapa orang itu datang ke Serapo, orang kiranya itu Serapo, orang Serapo. Misalnya Kak Anom misalnya sering ke Citra, sering ngopi padahal gitu kan. Nah, akhirnya karena sering kesana tuh branding lah, oh Anom orang Citra itu kan, nah gitu.
0: Nah, oh berarti kayak karena orang tuh terbiasa kesana tuh jadi kayak sebuah penamaan, tersendiri penamaan. Itu kayak ya udah kamu ada titelnya tuh di situ.
1: Anom mana? Anom Serapo gitu.
0: Iya, Anom Citra Niaga gitu.
1: Iya,
0: oke.
1: Di dalam Serapo itu ada dulu namanya Lembaga Pembinaan Kebudayaan Kutai, LPKK. Itu di starting mungkin sekitar 70-an. Itu di
0: tahun 70-an.
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu dimulai di siapa? Itu diinisiasi dengan Bupati Kutai Kartanegara pada itu, Ahmad Dahlan, menyerahkan Serapo ini untuk ke para seniman. Jadi itu tadi semua aktivitas seniman-seniman itu di sana. Terus akhirnya berkembang dan terbranding tadi Serapo. Dan makanya ketika Serapo ini kan diinisiasinya tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Banyak yang ngira, oh ini Serapo yang dulu kah? Oh ternyata sebenarnya enggak. Kalau yang dulu namanya LPKK.
0: Nah,
1: gitu. Yang ya kalau tempatnya memang Serapo, dan Serapo hari ini itu diambilnya ya dari nama gedungnya, bukan LPKK-nya gitu.
0: Yeah.
1: Dan harapannya Serapo itu nggak hidup sebagai gedung aja, dan harapannya Serapo itu bisa ada di kepala kita terus. Hmm. Kayak misalnya mikir Serapo, oh itu seni, itu tentang hal seni, itu tempat seni. Dan visi-misinya hari ini Serapo itu menjadi apa ya, tempat seni untuk anak-anak muda sih. Karena yang aku lihat seni-seni di Tenggarong itu, di Kalimantan sih, minatnya itu ada, cuma mereka tuh gak tahu harus kemana.
0: Oh iya, iya, iya, sih. Iya.
1: Karena semenjak Serapo ini berjalan, banyak banget yang nanya kayak, Kak, ini masuk Serapo gimana ya? Aku mau ini, mau itu, mau ikut gitu. Dan di situ jadi bahan dataku kalau misalnya, oh ternyata minatnya banyak, cuma mereka nggak tahu aja caranya gimana. Jadi kami minat itu, makanya kami selalu berprogres untuk menyebarkan kesenian-kesenian ini.
0: Tapi kalau misalnya tadi kan kelompok. Kalau kelompok kan pasti kayak mungkin nggak usah kelompok deh. Kayak misalnya band aja tuh kan kayak personilnya ada 5-7. Berarti ini tuh sebenarnya bukan personil, lebih tepatnya keanggotaan. Kayak ya anggota mah siapa aja boleh masuk gitu. Atau gimana?
1: Ya anggota ya boleh aja, siapa aja boleh masuk. Tapi kan kita ngeliat kan misalnya kayak sementara ini Serapo itu di bagian musiknya bergeraknya di musik tradisi. Keroncong sama keroncong tingkilan. Terus itu kita juga bakal ngeliat anggota kita, apa kita anggota kita mampu. Dan kebetulan mampunya itu sekarang, makanya kami bergeraknya di situ.
0: Berarti tadi itu adalah yang saya tangkap ya. Berarti maksudnya dibuatnya kelompok seni Serapo ini ya dulu memang ada sejarah gedungnya gitu. Terus juga maksudnya tuh gak cuman mungkin bertahan, pengen ya gak cuma bertahan di gedung itu aja, tapi malah bisa dibawa kemana-mana. Nilai budaya-budayanya itu juga, nilai keseniannya itu maksudnya bisa gak stay di gedung tapi bisa meluas ke tempat-tempat lainnya gitu.
1: Dan kebetulan gedung Serapo itu sekarang udah gak ada. Karena digantikan, dibangun ulang sama ISBI. Jadi misalnya kakak ke Tenggarong, ke museum, terus ngeliat gedung sampingnya itu gedung ISBI namanya. Nah dulu itu disitulah Serapo.
0: Gitu. Oh alah gitu ternyata. Tapi berarti sekarang ini yang berarti yang mengetuai itu Kak Rezi sendiri sebagai ketuanya atau gimana?
1: Iya saya.
0: Sendiri kah atau ada yang lain-lainnya juga?
1: Ada juga yang lain kebetulan. Seharusnya mereka kesini sih, tapi ada kegiatan yang lain makanya gak bisa datang.
0: Itu kayaknya lagi malam mingguan itu kan?
1: Iya lagi malam mingguan mereka.
0: Iya. Berarti karena hari ini kita ngomongin tentang musikpreneur gitu ya, Kak Rezi gitu juga. Nanti mungkin kita lanjut lagi ngomongin tentang musik-musiknya. Ada apa aja nanti bisa dijelasin abis ini. Nah buat kamu teman Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Karena pastinya nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya nih teman Pro 2.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Nama Pro 2, kita lanjut lagi kali ini di Music Planner bersama dengan kelompok seni Serapok. Kita sapa dulu. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Yes, ya masih aman nih teman Pro 2 untuk malam hari ini ya. Dimana tadi udah ngomongin awal mula dari seni Serapok ini. Kelompoknya juga tuh teman Pro 2, awalnya itu dari mana, terus inisiasinya siapa, udah dijelasin tadi. Nah ini ngomongin tentang musiknya, akhirnya ya ke musiknya ini. Tapi kalau misalnya dari kelompok seni Serapok ini memang ngambil musiknya itu ngambil dari tradisionalnya kah atau apanya nih kak yang diambil, yang dibawakan biasanya?
1: Kami biasanya bawa keroncong sama keroncong tingkilan, dan itu kalau keroncong kan musik tradisional Indonesia lah ya.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau keroncong tingkilan itu juga salah satu perkembangan musik yang ada di sini, yaitu musik tingkilan, dan itu dipadukan dengan keroncong tadi, makanya ya itu tradisi di sini sih, etnik, musik etnik sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu maksudnya kalian sendiri ngebuat sesuatu yang kayak, oh ini memang apa sih namanya, kayak sesuatu yang tradisional, ataukah membawakan sesuatu yang pernah ada gitu, atau gimana?
1: Sebenarnya membawakan sesuatu yang sudah ada. Keroncong tinggalan itu sudah ada di sekitar tahun 70-an juga, 78, 79, dan itu juga diinisiasi sama orang-orang Serapok yang dulu, keroncong tinggalan itu.
0: Okay.
1: Dan kami melanjutkan itu sebagai yang pertama untuk melestarikan, yang kedua menjaga biar musik ini hidup terus sih sebenarnya. Dan kemungkinan nanti Serapok itu di beberapa bulan ke depan juga pengen produksi juga yang mana ingin mengembangkan dari keroncong itu tadi, keroncong tinggalan itu tadi.
0: Oke. Tapi yang sebenarnya aku penasaran tuh kalau misalnya sesuatu hal yang kayak ada etniknya gitu. Kalau sebenarnya kan kalian akhirnya membawakan sesuatu yang sudah ada gitu. Tapi kalau untuk membuat sesuatu, apakah itu ada hal yang kayak contoh, maaf ya, maksudnya kayak melanggarkah, ataukah sebenarnya membuat tuh boleh-boleh aja tapi tetap berhubungan dengan kayak tadi keroncong tingkilannya atau gimana tuh biasanya?
1: Gimana tadi kak pertanyaannya?
0: Kayak gini, kayak misalnya kan kalian dari kelompok seni Serapok membawakan sebuah keroncong tingkilan yang mungkin sudah pernah dibawakan sebelum-sebelumnya gitu kan. Maksudnya yang sudah pernah dibuat. Tapi kalau dari kalian untuk membuat sesuatu hal yang baru gitu, tapi apakah itu ada kayak melanggarnya kah, melanggar etniknya kah, atau gimana tuh? Kalau membuat sesuatu yang baru dari awal gitu.
1: Sebenarnya tidak ada larangan sih saya rasa, karena keroncong tingkilan itu juga ibaratnya dibuat berdasarkan tingkilan. Jadi itu kan tingkilan sama keroncong itu adalah yang berbeda.
0: Betul.
1: Tingkilan itu dulu formatnya cuma ada satu gambus dan dua ketipung. Sekarang keroncong itu ketipungnya gak ada malahan, cuma ada gambusnya aja. Dan ada ukulele ca, ukulele cuk, selo, dan alat-alat yang lain. Jadi kami rasa untuk pengembangan musik itu sebenarnya tidak ada batasan sebenarnya. Yang menjadi batasan itu mungkin masalah apa ya, mungkin hak cipta gitu-gitu sih. Kalau tingkilan itu gak bakal melanggar kaidah tingkilan, asal kita tahu tingkilan itu gimana. Dan itu
0: sesuai dengan ya udah tingkilan tuh ya begini gitu.
1: Iya, dan bagaimana caranya menjaga pakem itu tadi terus melanjutkannya dengan hal yang baru. Makanya
0: kan tiba-tiba lepas headphone-nya.
1: Lepas guys. Kurang ini.
0: Iya, kurang kenceng ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh dilanjutin enggak?
1: Apa? Aduh.
0: Hilang fokus.
1: Ke distrik guys.
0: aman.
1: Makanya tadi keroncong tinggilan kan kami membaca bahwa hari ini itu keroncong tinggilan dan tingkilan itu sangat sulit dibedakan dengan masyarakat. Dan tidak ada juga catatannya. Makanya dari itu Serapok tadi kan banyak divisinya kan. Makanya saya menginisiasi project ke anak-anak film buat bikin dokumenter tentang tingkilan. Jadi ketika datang membuat proses film tingkilan itu, kami datang ke narasumber-narasumber kan. Terus kami transkrip pembicaraan itu dan menjadi dua output nanti. Jadi ada film sama buku. Jadi kita bisa dibilang sudah selesai secara fundamental. Jadi ibaratnya tidak ada lagi di masa depan perdebatan tingkilan itu begini, keroncong itu begini.
0: Karena sebenarnya ya semua seninya itu tadi kayak, maksudnya musik itu tadi udah kalian bikin tuh karena berkesinambungan sama musiknya itu juga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus makanya ketika kita sudah mencatat semua itu, mm-hmm. di masa depan kita nggak akan repot dan lebih mudah untuk mengembangkannya karena kita sudah punya apa bahasanya ya, manual book gitu.
0: Oke. Iya.
1: Dan ini sekarang lagi proses produksi sih. Kami mm-hmm. masih juga cari narasumber-narasumber lagi mm-hmm. dan memang prosesnya agak lama. Ini sudah startnya dari bulan Maret. Bulan Maret terus sampai sekarang masih belum selesai karena kami sangat apa ya, berhati-hati dan
0: menjaga juga ya.
1: Mencari narasumber, kami takut ada yang ketinggalan gitu.
0: Oh iya iya. Takutnya udah jadi ketinggalan dua.
1: Iya. Tinggal satu lagi gitu.
0: Iya, gitu-gitu. Oke. Berarti ini kalau bisa dibilang proses yang lagi proses saat ini berapa persen? Kira-kira aja.
1: Sekitar 75% lah.
0: 75%. Oh, lumayan lah ya.
1: Sudah. Okay. Bukunya sudah ada draftnya, tinggal di edit-edit lagi.
0: Oh, oke. Itu ya sama Pro 2 maksudnya kelompok seninya ini tuh ya beneran kelompok seni, enggak cuma yang kayak musiknya doang, tapi mereka tuh juga ngumpulin-ngumpulin apa ya, bisa dibilang dasarannya gitu dari kesenian ini gitu supaya biar absolut gitu loh ya, ditunjukkannya gitu dengan ada oh sejarahnya begini yang menulis ini yang menciptakan gitu-gitu ya. Oke, ini sesaat lagi teman Pro 2 ya, kita bakal melihat penampilan dari mereka, kelompok seni Serapo, tapi kali ini bukan Kak Rezi yang tampil ya. Mungkin kita switch dulu gitu ya Kak Rezi, dengan gitarisnya yang satu ini. Boleh tahu siapa nama gitarisnya?
1: Gitarisnya namanya Wesley.
0: Wesley, iya. Oke, boleh silakan pergantian pemain dulu. Iya, ini ya teman Pro 2 kita gantian sama Wesley karena yang tampil kali ini ada
2: Indri.
0: Ah iya, ada Indri, benar. Kok tiba-tiba aku lupa ya. Nah, Indri kali ini mau nampilin apa nih Indri?
2: Untuk penampilan kali ini kami bawain puisi, karya dari saya sendiri juga. Judul puisinya itu Iya.
0: Iya.
2: Ia. Iya.
0: Oh, bukan AI.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Oke, sudah siap Indri?
2: Sudah siap.
0: Oke, sudah siap. Oke, ya.
2: Boleh.
0: Boleh ngasih tahu dulu ya.
2: Oh,
0: boleh.
2: Sebelumnya puisi ini dibuat karena di saat itu saya sendiri sedang berada kayak getir banget, kayak resah banget. Akhirnya terbuatlah puisi ini gitu.
0: Oke. Saat getir-getirnya ya.
2: Getir-getir banget.
0: Ini mungkin dari kamu juga nih teman Pro 2 yang lagi getir-getirnya, siapa tahu relate dengan puisinya yang satu ini. Ini dia ya, kelompok seni Serapo ya teman Pro 2 dengan judul Iya.

Bagaimana jika kita berada di situasi terpaksa bertabir dengan perasaan getir, dimengerti maupun tidak, kau harus tetap menjawabnya. Jawaban yang mau tak mau terlontar. Bahkan kau tak bisa merasakan ketulusannya. Mungkin mencari arti tulus saja. Kau harus mengulik sejarah. Lazim saja jika orang-orang tak percaya. Lumrah saja jika orang-orang tak berpikir lebih jauh. Karena mereka saja tidak tertarik. Mereka sibuk memperhatikan ketulusan yang lain.

0: Oke, itu dia penampilan dari kelompok seni Serapo. Keren banget. Wow. Wow, wow, wow. Kok bisa se ini ya? Maksudnya se jadi kayak apa ya? Drama banget gitu. Gimana tuh?
1: Sebenarnya bawa perasaan aja, oh. Gitu kan, kayak perasaan yang sebelumnya
0: ini
1: yang
0: bawa perasaan ini baper karena diolok orang kan.
1: Enggak.
0: Oh enggak ya, maksudnya yeah. Tinggal ngebawain emosinya itu aja
1: emosi
0: ya.
1: Emosi dari masa lalu dibawa ke sekarang ini.
0: Gitu. Oh, udah terbiasa begitu ya berarti ya?
1: Iya. Kebetulan memang anak teater di Serapo juga.
0: Oh gitu. Oh, anak teater juga. Ini ya sebenarnya kalian sendiri tuh kayak merangkap-merangkap gitu juga ya. Bukan merangkap sih, tapi kalau misalnya udah bisa satu bidang, bisa nyoba bidang-bidang lainnya gitu juga ya.
1: Bisa, bisa
0: gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kamu memang bagiannya bagian yang kayak apa sih namanya? Teater-teater gitu apa gimana?
1: Iya. Lebih ke teater sih, tapi mungkin sastra juga bisa gitu.
0: Kalau sastra contohnya gimana?
1: Kalau sastra
0: tadi penulisan.
1: Tadi puisi, ya, penulisan
0: puisi. Berarti kayak penciptaan puisinya itu, pembacaannya gitu-gitu ya. Walah. Nah, kalau Wesley bagiannya memang bagian ngejreng-ngejreng aja ya.
2: Ya, saya mengiringi saja.
0: Oh, gitu. Ya. Kalau Wesley sendiri sudah berapa lama?
2: Saya.
0: Iya.
2: Di anggota Serapo ya?
0: Iya. Mungkin atau dari awal?
2: Enggak juga sih.
0: Oh enggak.
2: Di pertengahan lah.
0: Oh di pertengahan. Agak panik dia sebenarnya. Tapi pastinya nanti kita bakal balik lagi nih sama Pro 2. Abis ini jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

0: kasat mata.
1: Benang merah mengikat kita. Siulan angin nan merdu. Di atas kursi kita berdua. Dinginnya angin tak bisa mengalahkan. Melodi dari petikan senar, nada yang keluar dengan santainya, berisi kata-kata yang merancang. Langit kala itu memancar, bunga-bunga bermekaran, semerbak bagai parfum. Dan daun yang menari searah dengan angin. Aku tahu ini pasti akan terjadi. Kapanpun, aku akan selalu ingat. Penjepit kertas yang kutaruh di antara jarimu dan bunga yang kau sematkan di rambutku.

0: Weh, itu dia. Sudah ya?
1: Sudah.
0: Ah, pas gitu. Aku menunggu-menunggu. Ini kapan endingnya nih? Itu dia penampilan dari kelompok seni Serapo. Tadi judulnya apa?
1: Menderu.
0: Menderu. Oke. Kenapa menderu?
1: Karena puisi ini dibuat tuh karena... dari sebuah mimpi sih sebenarnya.
0: Oh kayak gitu.
1: Lagi mimpi nih bangun-bangun, kayaknya nih bagus deh kalau dibikin jadi puisi gitu.
0: Oh. Ini mungkin tipenya beda ya teman Prodo. Kalau aku tipenya mimpi itu gampang banget kalau udah bangun pagi hilang. Nah, ini ciptaan Indri juga kan?
1: Iya, ciptaan saya sendiri.
0: Oke. Okay. Waktu itu gimana kayak pas lagi mimpi apa terus ya udah deh aku tulis gitu. Gimana?
1: Waktu itu entah kenapa mimpinya tuh emang lagi romansa-romansanya. Jadi tiba-tiba
0: atau memang Indri lagi jatuh cinta kali ya?
1: Iya mungkin ya.
0: Oke, gitu. Dan terciptalah menderu itu tadi gitu. Oke, itu dia penampilan dari kelompok seni Serapo Totoma Pro 2 ya. Thank you. Tadi siapa namanya? Wesley.
1: Wesley.
0: Mungkin kita switch lagi ke ketuanya gitu ya. Boleh kita gantian dulu. Nah, iya, Wesley, waktu ngejeng-ngejengnya sudah selesai Wesley.
1: Wesley.
0: Iya, oke. Okay. Nah, kita ganti lagi sama Kak Rezi. Ganti pemain lagi. Masuk. Oke.
2: Mic-nya.
0: Iya, iya, boleh dinaikin. Iya. Oke, ya. Ya, kita lanjut lagi mungkin obrolannya nih teman Pro 2 di sesi terakhir kali ini. Sebenarnya kalau misalnya dari kalian sendiri masih ada yang pengen kalian apain lagi nih? Maksudnya apalagi yang mau kalian kembangin, apalagi yang mau kalian targetin dari kelompok seni Serapo nih Kak Rezi?
2: Untuk pertama-tama sih harapannya Serapo itu menjadi apa ya, tempat masih sama dengan visi di awal. Kalau misalnya harapannya Serapo itu bisa menjadi tempat buat anak-anak muda berkesenian. Makanya Serapo juga berusaha buat mengadakan semua divisi tadi kayak film, tari, musik, rupa, sastra, teater. Jadi tuh biar mereka bisa berkesenian dengan leluasa, dengan merdeka gitu loh.
0: Iya.
2: Nah itu yang pertama. Yang kedua, harapannya Serapo punya dampak untuk Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Kota Kartanegara. Ya, apalagi di rumah kami Tenggarong ya. Harapannya bisa berdampak dan punya dampak yang signifikan, itu sih harapannya.
0: Oke. Tapi sebenarnya aku penasaran, anggota dari kelompok seni Serapo ini ada berapa sih sebenarnya untuk jumlahnya? Total.
2: Kemarin
0: 7.300. Oh.
2: Iya lagi. Iya Kak, 7.300.
0: Amin gitu ya.
2: Susah sih 7.300.
0: Kayak mending bikin ini ya, bikin negara baru lagi.
2: Iya, maksudnya 7.300 bikin grup WhatsApp-nya itu berapa?
0: Itu ada part 1, part 2.
2: Iya.
0: Ini yang part berapa ini?
2: Itu
0: anggota ke 3.000.
2: Iya.
0: Tapi total anggotanya berapa nih?
2: Sekitar 42 mungkin.
0: 42 yeah. Ya, perkiraannya ya.
2: Iya, sekitar 42.
0: Oke, 42 tuh banyak loh.
2: Banyak, Kak.
0: Apalagi kalau misalnya mereka dikumpulin misalnya satu panggung 42 udah kayak
2: padus.
0: Satu. Kedua kayak JKT48.
2: Iya. Iya lagi.
0: Iya kayak gitu-gitu gitu. Tapi kalau dari kalian gitu, harapannya mungkin dari pihak-pihak lainnya, contoh mungkin pihak pemerintah gitu, pengen apa nih buat kelompok seni Serapo? Apakah butuh kayak panggung-panggung juga kah? Atau butuh mungkin kayak acara-acara musik atau acara-acara seni gitu? Atau gimana nih kalau dari kalian?
2: Sebentar Kak, ini saya ke distract. Ada teman kami Aji Halpa.
0: Gimana, gimana?
2: Dia komen, keren dia bilang.
0: Oh, ada yang komen?
2: Iya, ini siapa lagi?
0: Oh iya,
2: aku mau
0: Aji
2: main.
0: Halpa. Aku mau main seni-senian sama Serapo, tapi sambil tepuk tangan. Ah, itu sudah tuh seni tuh, tepuk tangan
2: itu
0: ya.
2: Itu boleh tuh.
0: Ada, iya, ada Ilvi gitu ya. Kayaknya orangnya di sini deh.
2: Iya, ini orangnya. Bazar.
0: Bener, gitu ya. Oke, ini gimana nih?
2: Harapannya sih Kak, sebenarnya tuh udah beberapa kali di reach out sama pemerintah. Kebalik, padahal seharusnya di zaman sekarang komunitas lah yang
0: door to door gitu ya.
2: Iya, audiensi atau enggak, menjemput bola lah bahasanya. Terus ada beberapa juga pihak pemerintah yang menghubungi. Cuma itu kami masih pertimbangkan, karena kami merasa belum belum siap aja dan harus sepertinya harus banyak ini prepare kan. Jadi bahasanya mungkin suatu saat akan kesana karena tapi untuk sekarang kami masih berusaha memperbaiki sistemnya dulu, terus kerjanya yang apa yang teratur, disiplinnya itu masih jadi bahasan internal kami gitu kan. Jadi secara kasarnya mungkin harus memantaskan diri dulu baru bisa melangkah ke sesuatu yang lebih besar.
0: Itu sih. Jadi kayak pengen punya standarnya yang bagus dulu gitu ya, baru bisa nih mau kemana-mana, ayo gas gitu kan ya.
2: Jadi misalnya suatu saat pun sowan ke pemerintah, ketika pemerintah nanya emangnya Serapo ini apa gitu kan, kita bisa kayak ini loh kami ini selama ini nunjukin
0: sudah ada portofolio, portofolio, terus juga mungkin karya-karyanya udah apa aja,
2: karena beberapa jadi tahun kemarin sebelum ada festival Erau namanya festival budaya di Tenggarong, jadi kami bikin, nah itulah announcement kami tuh di situ kami bikin cover gitu di salah satu di, apa ya bahasanya kayak tempat yang lumayan legend di Tenggarong, jadi kami bikin konten dan terus ternyata viral. Dan gak expect juga spiral itu. Ternyata terakhir ini dicek kan ada 185 ribu views gitu loh. Jadi kayak kaget gitu kan.
0: Ya kaget, semuanya kaget.
2: Dan ya tersebar lumayan ini. Teman-teman saya di browse sampai kayak lewat lewat FYP-nya gitu loh. Ini ini kamu kan? Dia bilang gitu, iya. Terus dari situ juga menjadi itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi portofolio ya, tapi kami merasa kurang aja sih dan harus bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Takutnya momen aja pas itu viral ternyata kalian puas diri nggak buat apa-apa lagi gitu.
2: Kayaknya mempertahankan itu lebih susah
0: betul, gitu kan.
2: Dan makanya dan itu juga yang orang pemerintah notice kayak ini kemarin yang di situ tuh ya. Jadi alhamdulillah itu sudah menjadi jembatan awal dan harapannya kami bisa bikin lagi sesuatu yang lebih berdampak dan bermanfaat. Dan akhirnya nanti bisa ke situ sih arahnya.
0: Oke. Terima kasih banyak untuk kasih, kelompok Ganom. Seni Serapo gitu ya. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Ramai sekali hari ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5
2: orang di sini.
0: Jangan gitu Kak, 50 aja udah sesak kita. Iya sih. Gitu ya. Ini sudah hadir mereka berenam nih teman berdua. Cuman yang in frame tadi ya ada Kak Wesley, terus juga ada Kak Rezi dan juga ada Kak Indri gitu ya teman berdua dari mereka sendiri. Shout out gitu ya. Aku titip salam buat teman-teman anggota lainnya. Gitu ya buat semuanya pastinya. Semoga nanti kalau ada kesempatan bisa mampir lagi ke sini.
2: Boleh, boleh.
0: Oke. Dan itu aja teman berdua. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi kamu juga gitu ya teman berdua untuk memulai sesuatu gitu ya. Entah mungkin ngomongin musiknya juga boleh, di luar musik juga boleh, atau tentang kehidupan juga, itu boleh banget tuh teman Pro 2. Nanti kita pastinya bakal balik lagi, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Bye bye. Dadah dulu, dadah.
2: Jangan lupa follow IG Serapo guys.
0: Yeah.
2: Serapo Etam.
0: Oke, tuh jangan lupa follow tuh teman Pro 2.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara

pusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat malam teman Pro 2, balik lagi barengan sama Nem Citro untuk malam hari ini di malam minggu kamu teman Pro 2, 29 Agustus 2026 kali ini. Pastinya juga dijaga malam teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang perasaan kita nih teman Pro 2. Kenapa perasaan? Karena perasaan ini ya teman Pro 2, kadang kita tuh kayak merasa apa ya, benar gitu tentang perasaan ini. Yang kamu yakin benar gak apa-apa tuh teman Pro 2. Tapi ya jangan sampai dengan kamu merasakan apa ya, kebenaran dari perasaan kamu ini gitu ya, tapi tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan perasaan orang lain tuh teman Pro 2. Kayak misalnya nih teman Pro, in this economy aja ya, ya yaitu mungkin kamu terbiasa untuk nyinyir, udah mulai tuh teman Pro 2 untuk mengurangi nyinyir itu sendiri gitu ya. Karena ya bisa dibilang nyinyir ya udah gak ada manfaatnya gitu. Mungkin ya kamu bilang, oh ini informasi, oh ini begini, kita ngomongin ini, gini, gini. Tapi tetap aja tuh teman Pro 2, nyinyir tetaplah nyinyir, gosip tetaplah gosip gitu ya. Tapi lebih banyak untuk memperbesar perasaan kamu untuk berempati tuh teman Pro 2. Ya karena ya yang kita butuhkan tuh sebenarnya empati. Kalau orang lain ternyata lagi ngalamin masalah ya, yang kita dahulukan ya empati. Bukan cerita ke orang lain, bukan nyinyir-nyinyirin dia juga gitu tuh teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mau gabungan, boleh banget langsung gabungan aja di WhatsAppnya Pro 2 0812 5848 7885. Dan nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi kali ini di mana kita juga ya Teman Pro 2 kadang melihat sebuah usaha gitu ya. Kadang kita berusaha aja masih susah payah gitu ya. Begitupun juga orang lain tuh Teman Pro 2. Jadi pasti usahanya kita tuh masing-masing terasa berat di masing-masing gitu tuh Teman Pro 2. Bukan kayak ini jauh lebih berat atau kamu lebih ringan atau sebaliknya tuh Teman Pro 2. Kalau misalnya nih Teman Pro 2, kita ngelihat ada yang tiba-tiba buka usaha atau udah mulai coba buka bisnis baru, mulai jualan gitu ya, dari sesuatu hal yang simple gitu ya, makan makanan kecil atau ya rumah makan gitu tuh Teman Pro 2, masakan-masakan, udah dukung aja tuh Teman Pro 2, dukung terus juga doain juga tuh Teman Pro 2. Selain juga bisa buat nambah penghasilan juga tuh Teman Pro 2, mungkin aja mereka lagi berusaha gitu ya untuk bisa menyelesaikan beban tanggungan yang sebenarnya tuh Teman Pro 2 kita nggak tahu gitu, dan kita juga pasti tidak ingin membeberkan tanggungan apa yang lagi kita ini ya, kita jalanin, kita bayar tiap bulannya, bayar tiap setorannya tuh Teman Pro 2. Mereka pun juga sama gitu. Setiap mereka buka sesuatu, ya mungkin ada sesuatu hal yang maksudnya di luar konteks tanpa kita harus mencari tahu itu apa gitu ya. Tapi dengan mungkin cara yang lebih baik gitu ya, dengan cara kita bantu dukung, bantu beli, bantu doain, bantu share, bantu disebarin ke orang lain gitu ya Teman Pro 2. Karena pasti jadi amal jariah yang baik juga buat kita atau Teman Pro 2.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
8: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
7: Ya terus gimana?
8: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
7: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
8: Idih, udah gini aja

Nama Pro 2 ya, masih di 88,5 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi malam ini teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya kamu sendiri nih teman Pro 2, kalau lagi kita lihat gitu ya, ada yang tiba-tiba suka mulai olahraga, ada yang tiba-tiba suka lari, ada yang mungkin tiba-tiba suka ikut ponfit, yoga, pilates, bare gitu ya teman Pro 2. Udah, dukung aja sambil doain juga tuh teman Pro 2. Pastinya ya, mau kamu FOMO, ngelihat orang FOMO tentang olahraga, ya itu menurut aku ya FOMO yang bagus aja gitu teman Pro 2. Setidaknya mereka mencoba dulu, cari tahu gitu kan ya, kalau mereka nyaman mereka bisa lanjutin gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ya apa ya, bisa nyoba aja, itu udah cukup tuh teman Pro 2. Selain pastinya biar bisa sehat, mungkin aja ya teman Pro 2, mereka tuh lagi berusaha untuk refreshing gitu ya, dari pikiran kusut yang mungkin kita juga gak tahu tuh teman Pro 2. Mungkin lagi ada masalah, lagi apa ya, ruwet gitu ya, terus bingung mau dilampiaskan kemana. Mungkin salah satunya adalah olahraga tuh teman Pro 2.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro malam hari ini ya. Sudah dipukul 10 lewat 15 gitu ya. Dan kali ini teman Pro 2 ya, masih ngomongin tentang orang yang kayak melakukan sesuatu gitu ya teman Pro 2. Jangan dianggap sesuatu hal yang aneh gitu teman Pro 2. Ya memang mungkin dari kamu gak tahu mereka tuh ngapain, tapi jangan sampai berpikiran yang malah aneh-aneh, malah kamu nyinyirin gitu tuh teman Pro 2. Ini mungkin kalau misalnya teman Pro 2, kalau kita lihat ya, ada yang misalnya teman kamu atau orang lain tiba-tiba ngilang dan milih sendiri gitu ya teman Pro 2. Itu bukan kenapa-napa, ya udah biarin aja, dukung aja dan doain aja tuh teman Pro 2. Karena pastinya ya teman Pro 2, mereka tuh selain butuh waktu, mungkin aja tuh teman Pro 2, mereka tuh lagi berusaha untuk bisa survive dari masalah yang sebenarnya kita tuh enggak tahu gitu tuh teman Pro 2. Dan satu ya, jangan kepo tentang masalah orang lain gitu ya. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya teman Pro 2, dan kamu juga enggak perlu harus tahu gitu. Lanjut lagi teman Pro 2, kalau misalnya ya kita juga lihat ada ya yang tiba-tiba bikin konten, terus tiba-tiba banting setir kerjaan, atau ada yang mulai dari nol lagi gitu teman Pro 2. Sama, dukunglah dan juga doain tuh teman Pro 2. Karena pastinya selain butuh jalur baru gitu ya teman Pro 2, mungkin aja ya, mungkin aja satu-satunya jalan yang tersisa buat mereka itu ya, yang apa mereka lakuin baru-baru ini gitu. Kayak mulai lagi, ngulang lagi, ganti pekerjaan, atau yang kayak tiba-tiba ngonten gitu ya. Ya mungkin itu jalannya tuh teman Pro 2. Jangan kamu judge gitu kan ya. Biarkan mereka melalui sendiri proses-proses yang sudah mereka anggap itu menjadi sebuah pilihan mereka.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Teman berdua, kita lanjut lagi di mana kalau misalnya kamu atau kita lagi ngelihat ada orang atau mungkin seseorang yang kita kenal tiba-tiba jadi susah diajak ketemu gitu ya teman berdua. Ya sudah, nggak apa-apa. Atau teman berdua, berarti ya dia memang sibuk atau ya ya udah kita tinggal dukung aja dan juga doain aja yang terbaik buat dia tuh teman berdua. Karena pastinya selain mereka juga pasti butuh waktu gitu ya teman berdua, karena kesibukan mereka mungkin aja ya teman berdua mereka tuh lagi ada prioritas. Prioritas yang memang harus mereka dulukan gitu ya teman berdua, atau ada urgensi gitu ya. Ada urgensi yang memang yang lain gitu, yang sebenarnya kita gak tahu tuh teman berdua itu tuh apa. Mungkin ya terkait pekerjaan, terkait waktu bersama dengan mungkin orang tersayang mereka, keluarga gitu tuh teman berdua. Terus juga mungkin mereka lagi ada masalah, ya kita juga gak tahu tuh teman berdua apa gitu yang kenapa mereka sampai segitunya gitu ya. Berarti jangan menganggap kalau kayak gitu berarti dia tuh gak mau sama kamu, bukan kayak gitu tuh teman berdua. Dia tuh hanya menolak gitu ya, mungkin ada sesuatu hal yang lebih penting daripada kamu gitu tuh. Dan ya menganggap bahwa nanti bisa ketemu lagi di lain waktu gitu tuh teman berdua. Jadi ya sudah, anggap biasa aja, jangan dibawa sakit hati itu teman berdua. Karena ya mungkin kalau kita di posisinya dia, ya sama tuh teman berdua. Mereka gak akan tahu apa yang lagi kita alami.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Aduh, macet. Bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
4: nah,
3: feelnya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
1: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
1: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga gak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Teman Pro 2, ya namanya juga kehidupan gitu ya teman Pro 2. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang kidding gitu teman Pro 2. Jadi kita gak pernah tahu ternyata seberat apa beban yang lagi orang lain hadapi saat ini gitu. Mungkin pun itu kamu tuh teman Pro 2. Kalau memang belum bisa bantu gitu ya teman Pro 2, minimal jangan nyinyir juga gitu. Kalau misalnya memang belum bisa ngedukung juga tuh teman Pro 2, ya minimal juga jangan ngejudge ya. Biasa kan tuh teman Pro 2 ya, kalau ada sesuatu gitu ya teman Pro 2, ya yang mungkin pertama dilakukan adalah positive things dulu gitu ya. Bukan semata-mata kayak kok gak bisa, kenapa, mempertanyakan gitu ya. Tapi doain yang baik-baik tuh teman Pro 2. Karena pastinya doa yang baik itu udah pasti dibutuhin sama semua orang di kondisi saat ini ya teman Pro 2, dengan banyaknya ketidakpastian yang terjadi gitu ya di tempat kita berada tuh teman Pro 2, dimanapun juga kamu berada gitu ya. Dan itu aja untuk kali ini teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan ya teman Pro 2. Dan juga sekaligus aku Anom Cito pamit undur diri ya teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat bermalam minggu. Selamat beristirahat. Happy weekend. Dan aku pamit undur diri ya. Bye bye teman Pro 2. Good night.
1: Joy I'd learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

RRI Samarinda dalam esensi buku. For Charles Almanac, The Wit and Wisdom of Charles Mungers adalah kumpulan pemikiran filosofi dalam wawasan dari Charlie Mungers, seorang investor legendaris dan mitra dekat Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Buku ini tidak hanya menggali kehidupan Mungers, tetapi juga menampilkan pandangannya tentang kebijaksanaan hidup, pengambilan keputusan, dan prinsip investasi yang telah membentuk kesuksesannya. Mungers yang dikenal dengan kecerdasan analitis dan kemampuannya untuk berpikir jernih, membagikan filosofi hidup yang sangat berharga, baik untuk investor maupun siapa saja yang ingin membuat keputusan lebih bijak dalam hidup mereka. Salah satu ide utama yang ditekankan Mungers adalah pentingnya mental model, kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang membantu kita membuat keputusan lebih cerdas. Mungers percaya bahwa untuk mengatasi kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang baik, kita perlu memahami dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dari ilmu matematika, fisika, psikologi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Dalam bukunya, ia menyarankan untuk menghindari kekurangan alat pikir dengan memiliki berbagai model mental yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, Mungers sering menggunakan prinsip probabilitas dan teori permainan untuk menganalisis keputusan investasi, serta prinsip ekonomi mikro untuk memahami perilaku pasar. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang bias kognitif, yaitu distorsi dalam pengambilan keputusan yang berasal dari cara berpikir manusia yang tidak rasional, seperti konfirmasi bias, overconfidence, and sunk cost fallacy, di mana Mungers menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Dalam banyak wawancara dan ceramah yang diabadikan dalam buku ini, ia berbicara tentang pentingnya tidak terjebak dalam emosi atau tren pasar yang sesaat. Ia mengingatkan bahwa keputusan terbaik seringkali datang dari pemikiran jernih yang terlepas dari kegelisahan dan ketakutan pasar. Salah satu prinsip yang ia tegaskan dalam prinsip jangan melakukan kerugian besar. Lebih baik menghindari kerugian besar daripada mengejar keuntungan cepat yang tidak pasti. Mungers juga mengajarkan keutamaan kesabaran dalam investasi dan hidup. Ia tidak percaya pada spekulasi atau investasi beresiko tinggi, dan lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang tepat, yaitu peluang yang memiliki potensi besar untuk keuntungan dengan resiko yang relatif rendah. Filosofi ini sangat jelas dalam pendekatannya terhadap investasi jangka panjang yang stabil, mirip dengan gaya investasi Warren Buffett. Selain pemikiran tentang investasi, For Charles Almanac juga memperkenalkan wawasan Mungers tentang kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungers berbicara banyak tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan.

kehidupan. Ia menyarankan untuk menghindari mendengar hanya dari orang-orang yang berpikiran serupa dengan kita, dan mendorong kita untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan kritik konstruktif yang membangun. Mungers menekankan bahwa untuk hidup bahagia dan sukses, kita perlu memiliki dasar modal yang kuat dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Mungers juga sangat menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam banyak kutipan yang disertakan dalam buku ini, dia menegaskan bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah investasi dalam diri sendiri. Pembelajaran terus-menerus dan memperluas wawasan ke berbagai bidang akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dalam hidup, baik dalam karir maupun dalam membuat keputusan sehari-hari. Buku ini juga tidak ragu memberikan kritik terhadap berbagai konsep dan pandangan populer yang sering disalahartikan, seperti get rich quick schemes atau fokus yang berlebihan pada tren-tren sesaat. Mungers mengingatkan bahwa kesuksesan sejati lebih banyak datang dari kesederhanaan, kerja keras dan keputusan yang bijaksana, bukan dari mengambil jalan pintas atau mengikuti arus. Buku For Charlie's Almanac bukan hanya buku tentang investasi atau keuangan, tetapi lebih kepada sebuah panduan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih rasional, berpikir kritis, dan menghindari kesalahan umum yang bisa merugikan dalam hidup atau investasi. Dengan cara yang bijaksana dan penuh humor, Charlie Mungers menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang berasal dari pemahaman mendalam, ketekunan, dan yang paling penting, karakter yang baik. Demikian esensi buku berjudul Poor Charlie's Almanac, karya Charlie Mungers, dari RRI untuk Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.
4: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
5: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Pakai internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
6: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
2: Teman terbaik kamu.
3: Besok jadilah, jangan lambat lah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
5: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah lebih deket rasanya.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditumpuk.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya,
0: oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Eh, kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Kira aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dia lakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 29 Agustus 2026. Dan kami akan besok kembali lagi di lembaran Minggu 30 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 30 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik teman Pro 2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi Rari Digital di smartphone kamu. Bersama suara Siarli Jember Tegas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Tanya Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum, ya bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Tanya Ustaz.
3: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ke depan di pagi hari kali ini, saya Uti Nasyifa ingin berbicara tentang sesuatu yang pasti semua orang pernah rasakan, yaitu cinta. Cinta, perasaan yang indah bukan? Tapi juga bisa jadi hal yang rumit, bahkan bikin kita bingung. Ada beragam implementasi cinta. Cinta pada orang tua, teman, sahabat, atau bahkan pada seseorang yang spesial. Tapi cinta dalam Islam itu punya aturan dan tata cara pengelolaan yang baik supaya gak salah arah dan bisa membawa kita pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita tahu kan ya, kalau dalam Islam perasaan cinta itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Malah Islam mengajarkan kita untuk memanage atau mengelola cinta itu dengan cara yang benar. Jadi cinta itu bukan masalah perasaan aja, tapi juga bagaimana kita bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas cinta yang paling utama dalam Islam, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah adalah cinta yang harus menjadi prioritas kita, karena Allah adalah pencipta dan pengatur segalanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah itu adalah dasar dari segala cinta. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan berusaha untuk mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Misalnya, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan ibadah yang baik seperti sholat, zikir, dan berdoa. Cinta kepada Allah itu harus tercermin dalam setiap langkah hidup kita. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kita harus meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Setelah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Islam juga mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia. Cinta kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis barusan menunjukkan betapa pentingnya kita untuk saling mencintai dan menghargai sesama. Cinta di sini bukan cuma soal hubungan romantis, tapi juga rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap orang lain. Menunjukkan perhatian kepada keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama adalah cara kita mewujudkan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi teman-teman Pro 2, cinta antar sesama ini juga harus dijaga agar tidak berlebihan ataupun melampaui batas. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mencintai dengan seimbang. Tidak hanya cinta kepada pasangan atau teman, tapi juga kepada Allah, Rasul-Nya, dan tentunya diri kita sendiri. Sekarang, mari kita bahas soal cinta dalam hubungan romantis. Perasaan cinta kepada lawan jenis, apalagi bagi kita nih sebagai remaja, tentu sangat wajar dan alami. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam Islam, cinta itu harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan ajarannya. Kita tidak boleh membiarkan perasaan itu berkembang begitu saja tanpa batasan yang jelas. Islam memberikan batasan yang sangat jelas dalam hal ini. Salah satunya adalah dengan menjaga pergaulan yang baik. Cinta yang benar itu harus dijaga dalam koridor yang halal, yaitu melalui pernikahan. Dalam masa lajang sebelum menikah, kita dianjurkan untuk menjaga pandangan, berbicara dengan sopan, dan tidak terlibat dalam hal-hal yang bisa menimbulkan godaan ataupun fitnah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah seorang pria berdua-duaan dengan wanita, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, perasaan cinta itu harus dilatih untuk tetap menjaga kehormatan dan martabat diri kita serta orang lain. Selain itu, teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, dalam Islam kita juga diajarkan untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan kehubungan ke arah pernikahan. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan benar, serta memastikan bahwa hubungan itu dibangun atas dasar yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita mengelola perasaan cinta ini dengan bijak? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga niat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah," yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pastikan bahwa niat kita dalam mencintai adalah untuk mencari ridho Allah. Cinta yang didasari oleh niat yang benar akan membawa kita pada kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedua, jaga hati dan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pandangan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada perasaan yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga, berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan perlindungan dalam mengelola perasaan cinta kita. Karena sejatinya Allah lah Sang Maha Pemilik Hati, dan Allah pula lah yang menganugerahkan kepada kita perasaan untuk saling mencintai. Kemudian yang keempat, bersikap dewasa dan tanggung jawab. Jika kita merasa sudah siap untuk menjalin hubungan lebih serius, pastikan kita sudah memikirkan konsekuensinya dan siap menjalani tanggung jawab tersebut dalam hubungan. Teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, cinta itu bukan sekedar perasaan semata, tapi juga bagaimana kita mengelolanya dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan tuntunan Islam. Cinta yang dikelola dengan baik akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjaga cinta kita dalam koridor yang benar, yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesama, dan pada akhirnya kepada pasangan hidup kita dalam ikatan pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga fitrah yang Allah berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Waktunya info Prodo update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pradua. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Provinsi Kalimantan Timur resmi membuka Festival Literasi Kaltim 2026 untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM dan memperkuat budaya berpikir kritis masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Kepala DPK Provinsi Kaltim Lisa Hasliana di Samarinda kemarin menegaskan penguatan literasi merupakan fondasi utama untuk mencetak generasi masa depan yang kompeten. Mengusung tema membangun generasi cerdas, kreatif, dan berkarakter melalui budaya literasi, festival yang berlangsung hingga 19 September 2026 itu diintegrasikan dengan program Out of the Box Gudang Buku Keliling 2026. Informasi lainnya teman Pradua, Direktur Komersial Internet Airports Ferry Yesetiadi memberikan penghargaan kepada artis Indonesia Agnes Mo saat acara pemberian penghargaan apresiasi Indonesia berkarya oleh Journey Airports di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten Sabtu kemarin. Penghargaan tersebut diberikan kepada Agnes karena dinilai sebagai figur dengan rekam jejak luas dan prestasi internasional yang berhasil membawa Indonesia ke panggung dunia serta membuktikan bahwa talenta tanah air memiliki kapasitas global. Informasi terakhir teman Pradua, Erling Haaland berhasil mencetak 2 gol ke gawang Crystal Palace dan kini ada di peringkat kedua dalam daftar pemain dengan gol terbanyak di bulan Agustus sepanjang sejarah Premier League. Tambahan 2 gol tersebut membuat Haaland sudah mencetak 23 gol di bulan Agustus dalam karirnya di Liga Inggris. Ia hanya terpaut dari rekor 25 gol milik Andy Cole yang jadi pemain dengan koleksi gol terbanyak di bulan Agustus. Demikian info Pradu Update kali ini.

Selamat pagi teman peradua untuk akhir bulan Agustus 30 Agustus 2026. Bareng sama Lija lagi bakal nemenin kamu untuk hari ini teman peradua. Di sepada sampai nanti di jam 10 pagi udah mulai terang di seputaran M. Yamin ya. Dan ini kayak udah ada berapa orang yang lewat. Aku sedikit salpok sama bulannya bulat sempurna ya teman peradua ya. Pas banget akhir bulan biasanya emang gitu gitu ya teman peradua. Ayo by the way aku bagi informasi-informasi terupdate juga pasti buat kamu di sepada pagi hari ini. Nanti sampai jam 7 kita bakal ngobrolin satu topik seru ya teman peradua. Ini by the way kalau udah lagi akhir pekan atau liburan kayak gini, apalagi di momen-momen misalnya kayak Natal gitu ya teman peradua, atau bahkan Lebaran juga, itu aku ingat banget selalu yang jadi langganan tontonan tiap tahun ada ya, ada nggak sih yang nonton Home Alone? Itu film lama ya teman peradua, dari tahun 1990, tapi terakhir nonton kayaknya 2020 deh aku ya. Itu masih diputar juga tuh di TV TV nasional ya Indonesia ya teman peradua, karena memang filmnya seepik itu dan selucu itu gitu. Tapi ini kayaknya tahun 2026 bakal jadi yang tahun yang lumayan sedih pastinya teman peradua buat kamu yang suka nonton Home Alone ya, karena tiga aktor yang pernah jadi bagian dari film ini tuh udah berpulang ya di tahun ini teman peradua. Kabar ya kalau dihitung secara keseluruhan bahkan udah ada 5 aktor dari keluarga besar Home Alone yang udah meninggal dunia. Padahal tuh kalau kita nonton tuh kayak masih pada muda-muda gitu ya. Padahal mah film lama ini, diputar lagi aja. Pas kita nonton mereka ya udah pada tua-tua ya ternyata teman berdua. Tiga diantaranya ada Catherine O'Hara yang dikenal sebagai Kat McAllister. Ini ibunya itu yang kecil, aku lupa namanya siapa ya teman berdua, yang jadi main karakternya anak-anak itu. Terus ada Brenda Fricker sebagai Pigeon Lady, tunawisma yang punya merak gitu ya teman berdua, Pigeon. Sama Tim Curry sebagai Mr. Hector. Ketiganya ini tampil di Home Alone 2 dan kini harus kita kenang aja nih lewat karya-karya mereka. Bahkan sebelumnya sebenarnya ada John Hurt yang merankan Peter McAllister dan Eddie Bracken sebagai Mr. Duncan yang juga udah lebih dulu berpulang ya tahun berdua. Dan sebenarnya untuk perjalanan karir mereka sendiri gak cuma di Home Alone aja, jauh lebih panjang. Tapi buat jutaan penonton pasti karakter-karakter mereka yang mereka peranin juga di film ikonik ini pasti punya tempat tersendiri lah ya teman berdua ya. Mereka jadi kenangan momen-momen Natal yang hangat karena memang film genre family atau keluarga yang kalau kita nonton pasti bareng sama orang-orang terdekat gitu ya, selalu kita tonton relapse berulang-ulang tuh tiap tahun ada. Entah kalau sekarang apakah masih diputar? Kayaknya juga masih ya teman berdua. Masih diputar itu kalau tiap Natal, tiap Lebaran tuh kayaknya sampai sekarang.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
0: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

Seru banget. Ini di depan jalan M. Yamin, depan kantor RRI. Wih, ramai banget orang lagi pada jalan, bukan jalan, deng, lari-lari kecil. Jogging ya kayaknya tahun berdua dari jam segini. Ih, pasti buat kamu yang apa ya, yang mungkin memang udah ada janjian mau bareng sama teman-teman juga. Kalau mau jogging di jam-jam segini memang pas ya tahun berdua. Ramai banget, berapa orang tuh muter-muter gitu ya. Karena jalanan masih sepi ya tahun berdua ya. Belum begitu padat, kalau udah agak siang juga gak bagus sih buat kulitnya kita ya. Soalnya panas. Ya mana kalau udah panas gini, aduh kabarnya kan kebakaran juga di mana-mana gitu ya tahun berdua. Ini bahkan infonya sih Jepang. Jepang loh tahun berdua itu jauh di sana. Di mana sih dia kalau... Kalau sekitarannya kita ya, tetangganya kita Asia Tenggara, itu nggak ada Jepangnya ya, dia di Asia Timur. Iya kah, aku lupa lagi di Asia mana dia. Yang jelas Jepang ini bakal ikut turun tangan ngebantu menangani kebakaran hutan dan lahannya yang terjadi di Kalimantan teman Pro 2. Khusus spesifik dia mau ikut turun tangan bantu buat nangan kebakarannya Kalimantan. Negeri Sakura itu rencananya bakal mengirim sekitar 600 personel pasukan bela diri Jepang atau JSDF lengkap dengan 3 helikopter angkut CH-47 ke Indonesia. Dan dari keterangan resmi pemerintah Jepang Jumat kemarin 28 Agustus, 3 helikopter itu nantinya akan dibawa ke Indonesia menggunakan kapal JS Kunisaki ya, setelah semua persiapannya selesai. Sekitar 600 personel, hampir 1.600 ya tahun berdua ya, personalnya JSDF ini juga akan ikut dalam misi ini. Pengerahan bantuan ini diperintahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, dimana langkah ini juga jadi bagian dari kerjasama Indonesia dan Jepang dalam penanggulangan bencana yang udah disepakati sebenarnya sejak Mei 2026 tahun berdua ya. Dan bantuan ini datang di tengah kondisi karhutlah di sejumlah wilayah Kalimantan yang masih meluas, asapnya bahkan udah sampai ke Malaysia dan Brunei ya. Kemarin kayaknya ada infonya juga Malaysia udah sempat ngebantu gitu ya, pokoknya negara tetangga ada berapa yang udah bantu gitu tahun berdua. Di Sarawak bahkan ini kondisinya sempat ngebuat ratusan sekolah harus tutup ya karena karhutlahnya Indonesia gitu. Jadi memang selain ngadapin kebakaran dalam negeri, Indonesia kali ini juga dapat bantuan langsung dari Jepang buat menangani dampak karhutlah yang asapnya udah meluas ya, udah melintasi batas negara itu teman berdua.

0: anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Tapi berdua kalau kita perhatikan ya, nama-nama mungkin orang-orang tua kita gitu, om-om, tante-tante, sama kakak-kakak, atau bahkan anak-anak yang jauh lebih kecil, itu tiap generasi pasti ada semacam apa ya, kayak ciri khasnya gitu gak sih teman-teman berdua ya, dia kayak namanya hampir mirip tapi ya generasinya mirip juga gitu. Dan pilihan nama ini memang selalu mengikuti perkembangan zaman ya, beda generasi beda juga sama selera, referensi, juga nilai yang dipegang orang tua ketika menamai anaknya. Dan ini udah ada data statistiknya teman-teman berdua dari laman Good Stats ya, terbaru di Juni 2026, di mana di generasi boomers yang saat ini usia udah 62 sampai 80 tahunan, itu kebanyakan nama-nama kayak Selamat ya, itu ada 38 ribuan orang, Sutrisno 28 ribuan orang. Ini nama omku lagi. Aminah 37.153 orang, kemudian ada Nur Hayati 36.900 orang gitu teman berdua. Nah, sementara untuk generasi X yang sekarang umurnya 46 sampai 61 tahunan, itu juga masih pakai nama Sutrisno, terus ada Mulyadi ya teman berdua. Sutrisno nih 65 ribuan orang, Mulyadi 52 ribuan orang, Nur Hayati juga masih populer banget untuk generasi ini ya, ada 105 ribuan orang. Sulastri itu juga ada 85 ribuan orang. Nah, untuk gen-gen milenial tahun yang sekarang usianya 30 sampai 45 tahunan gitu ya teman berdua, nama yang populer itu ada nama-nama kayak Herman, masih mirip-mirip ya sama-sama gen sebelumnya, ada Herman 44 ribuan orang, Sutrisno 42 ribuan orang, Nur Hayati 89 ribuan orang, Sri Wahyuni 80 ribuan orang. Kalau Sri Wahyuni ini jujur nama guru itu sering banget aku jumpain ya teman berdua. Bahkan aku sempat nanya sama temanku yang beda sekolah, ada gurunya namanya Sri Wahyuni juga. Ini gen milenial ya. Kemudian kalau gen G udah agak beda, ini ada Ardiansyah 18 ribuan orang, terus Aldi 17 ribuan orang, Sri Wahyuni juga masih ada di 26 ribuan orang, Siti Aisyah di 25 ribuan orang. Ya gen Z kalau sekarang di usia 14 sampai 29 tahun. Dan untuk gen Alpha ya, ini yang usianya sekarang itu 2 sampai 13 tahunan, nama-nama yang populer dipakai ya sama orang tuanya atau untuk dikasihin ke anaknya tuh ada Muhammad Al-Fatih 29 ribuan, Muhammad Rafa Askaputra ya 11 ribuan anak, kemudian nama Siti Aisyah juga masih populer ya tahun 2022 15 ribuan anak, Aisyah Ayudia Inara tuh itu juga lumayan populer dipakai sama generasi Alpha ya tahun 2022 ya. Yang jelas namanya beragam, tapi karena di Indonesia sendiri memang kental mayoritas muslim ya teman-teman berdua, jadi kebanyakan ada unsur-unsur Arabnya sama kombinasi berapa kata gitu sih yang digunain ya teman-teman berdua ya.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So,

mau kasihin kamu kabar-kabar yang cukup mencerahkan nih teman berdua. Jadi ada bocah, iya bocah gak tuh ya, umurnya baru 9 tahun. Ya tapi dia bisa ngebawa isu sampah plastik sampai ke Cina nih teman berdua. Namanya Muhammad Rafardan Ataris. Nama gen alpha banget kalau ini ya. Atau panggilannya Atar. Ya bocah asal Indonesia, usianya 9 tahun. Ini dia ke Cina teman berdua yang ngebawa isu lingkungan ke panggung internasional dalam 51 Talk Global Youth Summit 2026 di Beijing, China. Atar tampil di sesi Global Voice Multiple Rights ya, bareng sama anak-anak dari berbagai negara. Di kesempatan itu dia ngangkat tema My Hometown Our Planet dan menyampaikan keresahannya terhadap persoalan sampah plastik yang mencemari laut ya, serta mengancam kehidupan berbagai satwa. Wis, keren gak tuh ya? 9 tahun loh teman berdua. 9 tahun kita ngapain? Di pesannya Atar tuh ngajak masyarakat buat lebih peduli ya terhadap lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terus membuang sampah pada tempatnya, juga mencegah lingkungan mulai dari wilayah tempat tinggal masing-masing. Dan walaupun masih 9 tahun usianya, Atar ini udah membawa pesan tentang pentingnya menjaga bumi ke forum global ya, karena untuknya perubahan terhadap lingkungan ini bisa dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari itu teman berdua ya. Yang jelas ini satu satu cerita yang cukup memotivasi pastinya ya, untuk kemudian banyak lagi anak-anak Indonesia lainnya yang bisa kayak Atar ya, bisa sampai ke panggung internasional gitu teman berdua ya, dan bisa berprestasi juga tuh kayak dia ya. Oke, aku masih bakal nemenin kamu untuk pagi hari ini di Sepada. So, stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu. So I guess

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro2!
2: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: @pro2samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh,
4: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
3: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
4: itu sih kamu yang ada.

Oke, masih 88,5 FM teman terbaik kamu, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pradua. Melompat lebih tinggi dari lomba sihir tadi udah menerang dengar kamu teman Pradua untuk pagi hari ini. Ya masih agak mendung-mendung berawan gitu lah di Emyamin ya. Dan kayaknya jalanan masih cukup lengang. Mungkin banyak dari kamu yang baru bangun juga dari tempat tidurnya karena ini akhir pekan alias minggu ya teman Pradua. Tapi semangat aja buat yang masih harus aktivitas di akhir pekannya ataupun yang mau ngabisin akhir pekannya dengan agenda yang udah direncanakan gitu, mudah-mudahan lancar ya hari ini teman berdua ya. Kita masih berharap untuk hujan karena belum ada hujan, udah 2 mingguan kayaknya. Oke, by the way, ini aku tadi sempat scrolling terus nemu info menarik nih teman berdua. Kamu tahu Amanda Zahra enggak sih? Ini salah satu influencer di TikTok ya kayaknya tahun berdua yang lumayan populer juga. Dan dia tuh baru-baru ini ya kayak nge-upload satu konten gitu, foto lebih tepatnya ya, dan ngebuat banyak warganet yang penasaran setelah dia sempat ngumumin kalau dia tuh punya anak. Ya, anak baru pada 26 Agustus 2026. Sebelumnya tuh banyak yang ngira kalau dia tuh lagi hamil karena katanya anak gitu ya teman berdua, anak kedua. Tapi ternyata bukan anak yang dimaksud gitu. Anak yang disebut di sini tuh ternyata adalah seekor orang utan Kalimantan betina namanya Iko yang dia adopsi secara virtual tuh teman berdua. Dan adopsi ini dilakukan lewat program dari Borneo Orangutan Survival atau BOS ya. Jadi Iko ini nggak dibawa pulang dan tetap tinggal di habitat aslinya. Kondisinya juga terus dipantau oleh pihak terkait. Tapi biaya yang dikeluarkan sama Amanda digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan perawatannya si Iko gitu teman berdua. Ya jadi bisa dibilang dia kayak fasilitasi secara finansial gitu lah, tapi sebutannya tetap adopsi ya, jadi anaknya di sini tuh si Iko itu. Dan bahkan dia tuh juga ngebagiin

sertifikat resmi dari bos ya, Borneo Orangutan Survival ini ya, sebagai bukti kalau dia jadi orang tua adopsinya Iko sampai Februari 2027. Kirain bisa selamanya ya, ternyata enggak. Februari 2027. Yang menariknya lagi, langkah Amanda ini ternyata ikut menginspirasi warganet lain gitu ya untuk melakukan hal serupa dan ikut mendukung upaya penyelamatan orang utan Kalimantan yang terancam punah, teman berdua. Dan sebenarnya program adopsi virtualnya sendiri ternyata terbuka buat siapa aja ya, ada situsnya lewat situs orangutan.or.id. kita ternyata bisa tuh memilih durasi adopsi yang mulai dari 1 bulan sampai 1 tahun dengan biaya sekitar 100 ribu sampai 1 juta tuh, teman berdua. Ya ini sebagai salah satu cara juga mungkin untuk upaya kita mungkin mau turut berpartisipasi mengkonservasi orang utannya, teman berdua ya. Dan Amanda ini juga bukan satu-satunya figur publik yang ikut dalam gerakan ini. Berapa selebgram ya itu juga ada, teman berdua, contohnya kayak Tamara Dai yang udah pernah ngadopsi 2 orang utan lainnya, yaitu Bumi Si Penuh namanya Bumi Si Penuh Energi dan Si Manis Selfie. Wih, cakep betul ya nama orang utan ya. Jadi konsepnya bukan ngebawa orang utan ke pulang ke rumah kayak adopsi pada umumnya gitu, teman berdua. Kita cukup ikut ngebantu biaya perawatannya, sementara orang utannya tuh tetap bisa hidup dan dirawat di habitat yang sesuai ya. Jadi ini sebagai cara sederhana untuk ikut berkontribusi menjaga satwa yang terancam punah, karena memang orang utan sendiri kan sebagai salah satu satwa yang bisa dibilang lumayan langka gitu ya, teman berdua, dan lagi dilindungi banget gitu. Dan by the way, aku mau ngomongin ini deh, teman berdua, ngomongin soal adopsi-adopsian, tapi adopsi yang beneran diadopsi gitu, yang mungkin sampai ke rumah. Pernah gak sih kamu kayak ngadopsi? Kan adopsi gak cuman anak ya, bisa juga kayak kadang-kadang aku sering-sering nemu tuh, misalkan punya kucing, terus dia kelahiran, dan kalau udah kucing sekali lahiran itu bisa sampai 6 paling banyak ya, dan agak repot merawatnya. Aku terakhir punya sampai 8 ya, teman berdua, itu aja sudah kewalahan, karena ngebeliin makanannya aja berapa, 2 bungkus, gak sampai seminggu habis gitu ya, agak boncos bos gitu. Jadi mau gak mau ditawarin ke teman-teman buat nih, siapa nih yang mau adopsi. Nah, siapa tahu kamu juga ada yang pernah ngadopsi sesuatu gitu ya, teman berdua, boleh banget ke WhatsApp kita aja 0812-5848-7885, atau boleh juga ke DM Instagramnya Tararo2 Samarinda, dan di question box kita ke fitur live chatnya aplikasi RRI Digitalnya. Pada sampai jam 10 pagi aku tungguin kamu.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Kayaknya tuh berdua ngomongin soal adopsi. Aku jadi ingat, ini kayaknya jokes yang selalu ada ya di tiap keluarga. Sampai sekarang kayaknya masih ada tuh jokes kayak gini. Pernah gak sih kamu teman berdua waktu masih kecil dibilang kamu tuh anak pungut? Pasti pernah kan? Jadi aku ingat banget, kayaknya umur aku waktu itu 5 tahunan. Masih kecil ya teman berdua ya. Itu tuh kayak di roasting sama sepupu-sepupu, kamu tuh anak pungut, tau gak? Iya, kamu tuh ditaruh di kardus depan pintu, terus diambil, mau gak mau kan, jadi diadopsi, dirawat. Mana ada kamu tuh anak-anak kandung gitu. Sempet nangis waktu itu aku ya, karena sepupu aku sempet nangis ya kan, terus dibilang ya enggak lah, mama aku bilang gitu ya, enggak lah, mana ada, bohong aja itu kakak anu gitu, kakak sepupu aku gitu ya, teman berdua ya. Nah habis itu aku punya adik, nah adikku tuh juga digitukan sama mereka. Dibilangin kamu tuh anak pungut, mana ada kamu tuh anak kandung gitu, ditaruh di kardus terus dipungut sama bapakmu gitu teman berdua. Ada nggak kamu yang pernah dapat jokes kayak gitu ya? Agak berlebihan sih ya, emang bercandanya, tapi ya terkenang aja gitu. Bahkan kayaknya aku sempet beberapa kali waktu scrolling di media sosial itu tuh, bahkan ada orang tua Gen Z gitu yang teman berdua, yang dia baru punya anak karena dulunya pernah digitukan gitu kan. Ini aku mau, kalau sekarang kan apa-apa diituin ya, dikontenin ya teman berdua. Jadi dia sengaja mau rekam, ini aku mau buat dokumentasi supaya anakku percaya dia anak pungut. Jadi dia mau taruh anaknya di kardus di depan rumah, terus kayak divideoin sama dia gitu. Jadi nanti pas udah agak lumayan ngerti gitu kan, anaknya umur berapa, 5 tahunan gitu kan, udah paham ya mungkin ya, tahun 5, 6, 7 tahunan mungkin udah paham. Nanti tunjukin, ini buktinya kamu tuh anak pungut gitu. Supaya mungkin anaknya tahu balas budi mungkin ya, tahun berdua ya. Nah itu banyak yang udah ngebuat konten kayak gitu ya, agak kejam sih, tapi ya gimana ya tahun berdua, parah sih. Tapi yang jelas kalau ngomongin soal anak adopsi sendiri di sekitar aku juga bener-bener ada ya tahun berdua. Kebanyakan sih aku nggak tahu, nggak nanya secara langsung ya, adopsinya tuh kan biasanya memang harus ada legalnya gitu gak sih teman berdua, ada surat-surat yang harus ditandatangani dan sebagainya ya. Nanti coba dicari tahu gimana sih prosedur adopsi yang benar. Tapi yang jelas kalau di sekitar aku ada anak adopsi yang dia tuh bahkan dirawat dari kecil ya, masih sekolah SD sampai menikah ya, itu sama ini tante ya bahasanya ya, teman perde, temannya budeku, jadi panggilannya tante juga, jadi kayak teman rasa saudara gitu ya. Ya rumit lah urusan perkeluargaan ini gitu. Dan aku tuh nggak tahu kalau dia tuh anak angkat ternyata ya, soalnya warna kulitnya dari skin tone-nya tuh mirip ya sama tante itu gitu. Jadi aku kira anak kandung ya, ternyata pas di nikahannya dia itu aku baru tahu ya, dikasih tahu ini bukan ibu aslinya. Dia tuh sebenarnya apa ya, kayak dititipin, soalnya kan dia apa, orang tuanya tuh ibunya udah meninggal dari kecil, terus si ayahnya ini harus kerjanya di luar kota gitu, dan mau nggak mau ya dari kecil harus dititipin sama ya ini tantenya ini, ternyata tuh keluarga juga gitu ya, cuman aku lupa di siapanya, kah tantenya beneran atau gimana ya, teman berdua aku nggak gitu ingat ceritanya. Yang jelas ya udah dia dititipin di situ dari kecil, pas bapaknya balik gitu kan udah selesai mungkin kerjaannya atau proyeknya dari luar kota, malah ini apa, si tante ini nggak mau lepasin anaknya itu ya, jadi udah sama aku aja nih, biar aku aja yang ngerawat, kamu cari istri baru udah, katanya gitu. Habis itu aku gak tahu kelanjutan ceritanya, jelas sampai nikah sama tante itu dan udah kayak anak kandung sendiri. Makanya kayak gak kelihatan diadopsi gitu. Kita kalau gak dikasih tahu itu anak adopsi, kita gak bakal tahu gitu teman-teman.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Ya,
0: oh gitu ah. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
5: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
4: Temen apaan sih?
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
5: Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
4: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
5: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Produa Samarinda.
3: Selamat pagi teman Produa, pagi jadi lebih hidup.

Oke, ngomongin adopsi kalau secara emosional gitu ya tahun kedua ya, karena tinggal bareng tiap hari ketemu ya, biasanya tuh walaupun cuma anak angkat biasanya bakal tetap kerasanya bakal jadi keluarga sendiri ya, sering berjalannya waktu gitu tahun kedua ikatan atau bondingnya bisa kebentuk begitu aja ya. Makanya pas aku ngelihat ya yang tadi yang sempat aku contohin ya, tantenya aku gitu tahun kedua yang dia ngadopsi anak gitu, yang nggak kelihatan sama sekali kalau itu anak adopsi karena nempel banget ya kemana-mana, pasti selalu dibawa gitu. Karena kakaknya itu juga sebenarnya anaknya agak cantik gitu, bukan agak, emang malah cantik sekali gitu tahun berdua ya. Jadi apa, kayak ada satu kebanggaan bawa dia kemana-mana gitu tahun berdua. Nah tapi kalau secara hukum status anak angkat ini nggak otomatis apa ya sama dengan anak kandung jelas ya tahun berdua, dan apalagi kalau ngangkatnya tuh nggak pakai mengikuti SOP atau regulasi yang berlaku gitu. Karena masing-masing negara sebenarnya dia punya mekanisme ya, bahkan ada akibat hukumnya gitu teman berdua kalau mau ngadopsi anak, ada aturan negaranya ya, dan ada prosesnya untuk pengangkatan anak begitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak kayaknya, kalau di sekitar aku nggak pakai prosesi gitu ya, pokoknya udah dititipin jadi anak, udah jadi anak gitu, masuk kakak. Nah tapi kalau yang sebenarnya tuh ada regulasinya gitu ya tahun kedua ya, bahkan melibatkan pengadilan nggak tuh. Waduh, gimana kalau di Indonesia ngangkat anak? Nah ini ada aturannya ya, lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP nomor 54 tahun 2007. Beda juga tuh teman berdua ngangkat anak dari panti asuhan sama ngangkat anak dari orang terdekat, kerabat dan sebagainya gitu ya. Tetap tujuannya sama ya, supaya hak perlindungan dan kesejahteraan anak tetap terjamin. Karena kan sebenarnya kalau mau ngadopsi anak tuh enggak sesimpel bilang udah aku mau adopsi anak, kamu udah jadi adik angkatku aja gitu, enggak sembarangan gitu. Soalnya kalau udah ada keputusan mau ngadopsi kan pasti ada tanggung jawab juga yang mengikutinya gitu teman berdua ya. Nih kalau habis diadopsi tempat tinggalnya ada nggak, terus biaya buat makannya ada nggak, biaya buat sekolahnya ada nggak. Nah itu kan dipikirkan juga gitu ya. Jadi memang harus ada syarat-syarat yang dipenuhi sama calon orang tua angkat atau cota ya sebutannya. Panjang banget syaratnya, tapi intinya sih ini aturan resminya, mungkin kamu bisa cari sendiri. Aku pusing bacanya, banyak banget ya teman berdua ya. Yang jelas ya tadi kemampuan finansialnya harus cukup, dan anak yang diadopsi itu biasanya harus di bawah 18 tahun teman berdua ya, nggak boleh di atas 18 tahun karena anggapannya bukan anak lagi ya, udah dewasa. Dan kebanyakan sih diprioritaskan kalau itu anak terlantar atau anak yang memang butuh perlindungan khusus, biasa prosesnya tuh bakal lebih cepat ya. Dan ini juga apa, untuk proses pengangkatan anaknya itu butuh persetujuan orang tua atau wali atau keluarga kandung ya teman berdua ya. Terus prosesinya tuh harus ke dinas sosial dulu, baru nanti bakal ada visit gitu dari pekerja sosial ke rumahnya kamu buat ngecek gimana sih kesiapan calon orang tua dari sisi mental, sosial, sama ekonomi. Dan kalau udah dinilai nanti baru ada putusan hukum sah gitu tentang pengangkatan anak diakui secara resmi oleh negara. Jadi memang nggak sembarangan sebenarnya ya, ada regulasi atau aturan resminya.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.